Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Mancik Bicek, nak kemana? Mampir di Rumpat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Rumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Dulur, kali ini ribuan atlet renang di Sumatera Selatan ini mengikuti ajang Piala Karya Muda tanggal 1 sampai dengan 2 Agustus 2026 kemarin ya. Dan kegiatan ini berlangsung di kolam akustik Jakabaring Sports Center sebagai bagian dari program Karya Muda Swimming Club atau KMSC Palembang. Hal ini dijelaskan pelatih Muhammad Ridho yang bagian ajang yang dikelola oleh klubnya dalam acara kegiatan yang ada di Pro 2. Dan ia juga mengatakan olahraga renang ternyata pacak dimulai sejak usia dini. Nah, renang menjadi salah satu bidang olahraga yang pacak dikembangkan sejak usia dini. Dan orang tua bahkan pacak memulai melatih renang pada anak-anak sejak usia 1 tahun 3 bulan. Hal ini disampaikan pelatih klub Karya Muda Muhammad Ridho yang dalam acara kegiatan atau di obrolan di Pro 2. Ya, hadir bersama atlet klub Karya Muda Gibran dan Delisa pada hari Kamis kemarin. Dan pada usia ini anak-anak akan belajar mengenal ya air dan terbiasa agar tidak takut air. Ya, juga menambahkan bahwa pelatih untuk kategori ini harus memiliki lisensi baby pan. Ridho menjelaskan langkah pertama yang dilakukan bagi pemula atau anak-anak yang baru belajar adalah tes keberanian terhadap banyu. Selanjutnya mereka akan melakukan latihan pengenalan pernapasan, cara membuang napas dan gerakan kaki dasar. Sementara itu, salah satu atlet klub Karya Muda Gibran mengaku telah memulai latihan renang sejak usia 4 tahun. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini tradisi budaya lawas yang masih banyak diterapkan di seluruh daerah Sumatera Selatan itu mengundang wong untuk hadir ke sebuah hajatan, nyundang bersama Raden Gunawan.

Tiga tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Kita lanjut dulu dengan informasi yang kami ambil dari laman internet dan juga eri.co.id untuk dulu kalau di mana berada. Dan info kali ini dulu galau-galau mengenai Hari Gajah Sedunia, ya. Tepatnya tanggal 12 Agustus kemarin, ya. Dan keberadaan gajah Sumatera di Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari degradasi dan fragmentasi habitat hingga potensi konflik dengan manusia. Kondisi ini menjadi perhatian dalam momentum Hari Gajah Sedunia. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Sumatera Selatan, Daniwari Widianto, mengatakan Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian gajah Sumatera. Ada sekitar 30% populasi gajah Sumatera di Indonesia berada di Sumatera Selatan, dengan total populasi sekitar 240 individu yang tersebar di 6 kantong habitat. Dan 6 kantong habitat ini meliputi Sugihan, Simpang Heran, Benakat Semangus, Saka Gunung Raya, Lalan Sembilang, Meranti Dangku, Meranti Harapan, dan Mesuji. Dari 6 kantong ini, Sugihan, Simpang Heran menjadi kawasan dalam habitat sekaligus populasi gajah terbesar, dengan luasan habitat sekitar 630.000 hektar dan populasi sekitar 142 individu. Dan Diniwari menjelaskan interaksi negatif antara manusia dan gajah umumnya terjadi ketika wilayah jelajah satwa ini beririsan dengan aktivitas masyarakat, termasuk lahan perkebunan dan permukiman. Karena itu, menurutnya upaya mitigasi perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, perusahaan, aparat keamanan, dan juga kelompok konservasi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan tentunya di Sriwijaya pagi pada pagi hari ini rangkaian program acara dengan rubrik besarnya Dunia Anak. 88,4 kita dendang kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Nek, ngapo di taruh situ, Mang?
1: Kalau tempat aku, ganggu penyengokan kembang 10 juta itu.
0: Eh, rumput mah itu 10 juta. Kalau dipasang di sini, mobil mewahku nih, gak lecet. Oh.
1: Nah, Mang, di sini, Bay. Ini arahan Pak RT.
0: Nek, bagusnya di sini, Bay. Pak RT pasti senang.
1: Di sini, Bay, Mang.
0: Di sini, Bay, Mang.
1: Aida, di sini, Bay, Mang.
0: Lah, di sini, Bay, Mang.
2: Lemaklah, pagi-pagi bagi lokak besar.
0: Nah, Pak RT.
1: Nah, Pak RT.
0: Ini, nah, Pak RT. Dia ini, nah. Dah galak masang bendera.
1: Woi, lemak nian. Tiang lah kau siap ke. Awak dia.

0: Hai Dem, waya-waya cuma masang bendera merah putih dah galak. Kamu banyak nian alasannya. Cuba kita renung ke perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai mai nyari dengan keringat, darah, nyawa dan air mata.
1: Kami nih katik tali Pak RT untuk ngikatnya.
0: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
2: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan.
0: Woi, bukan tali itu. Itu kolor celana olahraga aku. Mak mano aku melok lomba kaget. Sebelah bawahnya ada kawat. Make itu baik.
2: Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kembali dulu lagi dengan semangat yang luar biasa pada minggu pagi yang ceria. Dulu galau-galau rangkaian acara diawali tadi dengan kita di pagi-pagi programnya Hikmah Pagi ya. Dan kali ini di cerita pagi ini. Nah, yang pengen bercerita, berkisah, bergesoh ya, yang pengen ngobrol boleh sini ya mengenai kegiatan pada hari ini atau juga tema kita tentang anak-anak, dunia anak ya. Dan dulu galau-galau kaget di obrolan komunitas pukul 9 hingga pukul 10 ada komunitas menulis novel ya. Jadi yang hobi menulis bisa nanya-nanya langsung bersama komunitas kita. Bersama teman-teman dari Palembang Writers Club atau Klub Penulis Buku, PWC ya. Oke, dulu galau-galau kita lanjut kembali di kesempatan pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu yang lemak nih yang didengar untuk dulu galau-galau menyapa, menemani dulu galau-galau pagi ini sedang apa ya, yang sedang sarapan, kami coba sarapannya, semoga menambah semangat dan motivasi yang luar biasa, yang sedang menuju olahraga atau sedang sudah balik ya, menuju ke rumah yang dengan kendaraan pribadinya atau di kendaraan umum, sehingganya baca dengan semangat dan sehat yang luar biasa. Mbak itu juga yang masih di rumah baik atau kakeknya bakal ada gawian kegiatan dan juga ada aktivitas ya pada hari ini, semoga lancar-lancar galau-galau. Kita kembali dengan lagu dari daerah Kombring dengan Nyak Haga Diniku.
1: Gak, gak, gak, ngapin. Iki payah gak, lupa. Ya jangan lagu, aku nembak.

0: Yo, Sai, Ricky Mak, Bola ga?
1: Ay, juga Bono sekali yo.
0: Ay, ga. Oh.
2: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kembali dengan ingat Pro 4, informasi singkat dari Pro 4 pukul 8 pagi. Dan berdasarkan skor indeks kerukunan umat beragama 2025 yang dirilis Kementerian Agama akhir Juli 2026, skor kerukunan umat beragama di Indonesia menyentuh angka 77,89. Jumlah ini naik dibandingkan dengan sebelumnya berkisaran 76-40. Skor di tahun 2026 ini termasuk ke dalam kategori tinggi. Menariknya indeksnya terus meningkat selama 5 tahun kebelakangan. Dan tahun sebelumnya ada Nusa Tenggara Timur yang menjadi provinsi yang paling harmonis. Di tahun 2020 ini ada provinsi Bengkulu, provinsi Kalimantan Utara yang masuk dalam penghargaan. Dan berdasarkan data nilai KUB per provinsi, ada 10 wilayah memiliki indeks kerukunan paling tinggi Indonesia. Yang pertama Kalimantan Utara, yang kedua Sulawesi Tenggara, yang ketiga Kepulauan Bangka Belitung, yang keempat Sulawesi Utara, ada juga Sumatera Barat di bagian kelima, Kepulauan Riau bagian ke-7, untuk enamnya DI Yogyakarta, ada Papua Barat di bagian 8, ada juga Sulawesi Selatan ya, dan 10 Sumatera Utara. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mengibarkan merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan tekad bersama untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, tempe semua orang suka, apalagi digoreng ya dengan bumbu juga ya. Dan dulur, kita lanjut kembali di pagi ini menjelang siang ya, dengan lagu-lagu Nusantara. Dan yang pengen bergabung kami undang di 0711351656. Minggu pagi penuh keceriaan. Oke, dulur galo-galo. Dan kali ini ada Gatot Sultan dengan Kakak Naade Tulang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya, lalu kita lanjut kembali ya. Pengen bergabung silakan di 0711351656. Dan dulu galau-galau sambil kami selipkan ragam informasi. Kali ini pengembangan kemampuan menulis awal untuk anak-anak usia dini. Yang mana tahapan-tahapan untuk menulis bagi anak ya. Pertama, mencoret-coret. Di usia 2 hingga tahun jangan disuruh belajar nulis AB dulu, coret-coret dulu ya. Anak membuat goresan bebas atau garis acak sebagai ekspresi awal motorik tangannya. Nah, di usia 3 hingga 4 tahun membuat pola dasar. Anak mulai menggambar garis lurus, garis lengkung, dan bentuk kesederhanaan seperti lingkaran atau segitiga. Selanjutnya usia 4 hingga 5 menebalkan dan meniru ya. Ini anak-anak berlatih menghubungkan titik-titik, membuat pola garis serta menebalkan huruf dan angka. Nah, untuk usia 5 sampai 6 tahun barulah menulis huruf dan kata. Anak-anak mulai merangkai huruf lepas menjadi kata sederhana dengan bentuk dan ukuran yang lebih konsisten. Jadi mengajarkan menulis untuk anak ini sejak usia dini itu adalah, pertama tipsnya, melakukan permainan sensorik ya. Ajak anak bermain dengan pasir, tepung, tanah liat untuk melatih kekuatan otot tangan tanpa pensil. Lanjut dengan melatih genggaman jari ya. Biasakan anak memungut benda kecil, memakai ibu jari dan telunjuk agar kuat memegang alat tulis nantinya. Dan yang terakhir, belajar melalui bermain. Jangan memaksakan durasi belajar yang lama, gunakan metode yang santai agar anak-anak tidak cepat bosan. Nah, jadi tadi ya, bisa dipelajari dengan bermacam-macam ya, usia tadi ya, usia 2 hingga 3 tahun, 3 4 tahun, 4 hingga 5 tahun, dan akhirnya 5 sampai 6 tahun ini usianya masuk di TK ya. Dan anak-anak sudah belajar menulis huruf dan kata. Ya, dulu kita lanjut kembali. Ibu dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kami undang dulu kalau-kalau pengen bergabung. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Oke, dulu kita lanjut kembali dengan lagu dari Kalimantan, Udas dengan Binaul.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara di pagi menjelang siang. Dan kali ini kita ke Banyumas kembali ya, lagu-lagu dari Banyumas di Jawa. Dan beberapa lagu lainnya yang akan kami putarkan tuh dulu galo-galo. Agak slow-slow dikit tadi, agak ngenceng tadi, agak slow dikit ya. Dan dulu galo-galo kita lanjut di pagi dengan keceriaan yang luar biasa. Minggu pagi penuh dengan kebahagiaan ya. Agenda-agenda apalah, pokoknya bisa kumpul bersama anggota keluarga luar biasa sekali. Libur ya, yang menikmati, yang sedang aktivitas, selamat aktivitas ya. Semoga lancar-lancar, baik kawan-kawan ya. Ini ya, Inyong Kangen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tanah Jawa, sebuah program acara Perumpat RRI Palembang. Ngajak dodulur untuk berpartisipasi di line telepon 0711 351656. Request lagu-lagu Tanah Jawa pilihan Anda. Hadir setiap Senin malam Selasa pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perumpat RRI Palembang.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya lo sambil ngewangi dulu ya, masih dengan kegiatan pagi nih ya, agendanya apa? Ada sebagian masyarakat yang ngumpul gawe ke barang-barang kegiatan olahraga atau gotong royong ya, sehingga mengisi libur ini dengan hal-hal yang positif ya pastinya. Dan disesuaikan dengan hobi juga, hobi mungkin bercocok tanam atau hobi tadi olahraga ya. Dan melakukannya ya kadang dewean, ada yang bareng-bareng sama kawan-kawan olahraga di mana. Dan semoga galo-galo sehat selalu ya, dan juga hobi tadi bisa menunjang dan menyong kreativitas, ada hubungan juga kreativitasnya. Oke, Lur Galo-Galo, kami ewangi pagi ini dengan lagu-lagu Nusantara ya, sampai pukul 9 nantinya, dan dilanjutkan dengan obrolan komunitas bersama teman-teman penulis novel yang nanti akan bercerita tentang karya dan juga komunitasnya. Lur, kita lanjut kembali kali ini dari Lombok dengan Siti Aminah.

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mengibarkan merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan tekad bersama untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

cantik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso. Rompak.

0: Kak, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mengibarkan merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan tekad bersama untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Saudara dua pendengar, kita lanjut kembali. Dan kali ini obrolan komunitas kita bersama teman-teman dari Palembang Writers Club atau VWC, PWC, Klub Penulis Buku, bersama tiga narasumber kita. Dan temanya membaca tanpa menulis seperti makan pempek tanpa cuko. Nah, itu dari kata-katanya beliau penuh dengan makna ya. Ya, ada tiga narasumber kita di hari ini. Ya. Yang pertama ada Fatima Azahra ya. Ada juga Dandi Riyadi Ramadan dan yang ketiga Nanda Gusti Oktaviansa. Langsung begitu ngobrol-ngobrol bersama ketiganya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kita kenalan dulu lah ya. Kenal awal-awal. Yang Dandi yang mana?
2: Saya.
0: Oh, belaga ya. Yang Nanda?
3: Saya.
0: Oke, Fatima Azara?
4: Aku, dipanggil Zara.
0: Oh, panggil Zara. Yeah. Kalau yang satu Dandi, Nanda dan Zara. Benar ya panggilannya? Yeah, benar-benar. Ketuanya? Zara.
4: Ya, inisiasi pertama aku, tapi kami setara sih.
0: Founder ya?
4: Iya.
0: Yeah. Oh, kalian founder-founder semua. Oke, kita ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Palembang Writers Club ya. Benar pengejaan ya?
2: Benar.
0: Nah, kalau dalam bahasa Palembang, bahasa kitanya, bahasa Indonesianya Klub Penulis Buku. Ya. Sejak kapan ini komunitas atau bisa dikatakan kelompok kegemaran bersama nih?
4: Kalau mulai secara resmi itu dari 11 April 2026. Hmm. Jadi belum sampai setahun sih, masih cukup fresh.
0: Oh, Pak, belum sampai setahun. Yeah. Tapi sudah banyak teman-teman yang bergabung.
4: Ya, yeah, kalau ada bergabung sih mungkin udah 90-an, tapi yang aktif tuh kalau setiap meeting datang paling 25 gitu.
0: Banyak juga ya.
4: Lumayan.
0: Aku pikir 10 atau 15 orang. Ternyata banyak anak-anak muda di Palembang yang hobi dengan literasi atau menulis tadi.
4: Iya. Yeah. Yeah.
0: Dan ini kalian kan berasal dari satu kampus yang sama. Jurusan sama tadi ngobrol kan,
2: yeah.
0: Dari hubungan internasional. Nah, Dandi juga nih, Dan. Awal-awal berdirinya teman-teman dari komunitas yang PWC ini, apa yang jadi pikiran teman-teman nih? Mungkin dari Dandi dulu.
2: Wah, simpel sih apa. Itu kita jadi ke tema juga sih apa. Kita bertiga nih sama-sama tuh pernah join klub buku Cetra Masa. Tapi kita masing-masing punya hobi tuh, suka nulis juga tuh, dari inspirasi dari baca juga cina. Tapi kita di klub-klub buku tuh jarang ada yang nulis ya cina. Mereka tuh lebih minat kayak baca baik cina. Jadi lantaran sebelumnya kita belum pernah dengar ada komunitas menulis spesifiknya, cuma ada klub buku baik kita dengarkan ya. Ngapa tidak kita Zara sih terpikir tuh ngapa tidak kita bikin baik cina, bikin baik klub menulis ya itu.
0: Yeah.
2: Dan gak taunya terus, oh ya, terus dia ngajak kita berdua ini apa, kita berdua, kita setuju itu, udah, apa, kita sounding ke siapa di Palembang ini apa minat menulis, ayo kita kumpul bae sana. Udah meeting pertama, taunya lumayan rame sih itu, lumayan rame. Di grup bae itu lah sudah rame dulu lah, sudah puluhan wong sih lah, sudah.
0: Di grup WhatsApp?
2: Di grup WhatsApp lah sudah apa puluhan wong langsung itu, cak. Berapa kemarin itu apa 50-an baru
4: ya? Yeah.
0: Ada juga dari luar Unsri?
4: Banyak.
2: Banyak teman itu. Apa
3: sampai dari luar kota juga ada kawan.
0: Ada.
2: Ada.
0: Ya. Ada. Wow, keren ya.
2: Oh iya.
0: Iya. Siapa baik yang dari luar kota itu maksudnya dari kampus lain?
3: Enggak, mereka yang memang merantau yang
0: dari luar yang kota. Tinggal di Palembang.
3: Yang tinggal di Palembang.
0: Rata-rata anak dari Palembang ya. Bukan bisa kayak latihannya bareng atau tanya jawabnya melalui Zoom bukan ya?
3: Bukan.
0: Kalau pertemuan, ya. Memang pertemuan gitu kalau misalnya.
3: Tatap muka memang.
0: Iya.
2: Memang kita lemak itu tatap muka tuh lah sih apa. Kalau dari kita nih apa kalau secara chat Zoom atau kurang efektif lah
0: aja.
2: Soalnya kalau fokusnya tuh belajar nulis dulu
0: maksudnya. Oke. Okay. Kalau membaca buku kan ada membawa buku ya. Kalau menulis buku ini apa membawa contoh-contoh tulisan gitu. Kalau dikoreksi gitu. Modelnya mungkin Nanda.
3: Ya, jadi untuk beberapa referensi ya, itu pun buku yang dibawa itu terkadang untuk jadi contoh itu bisa dalam bentuk fisik terkadang juga ada yang bawa bentuk digital gitu kan. Nah, tapi untuk peserta kami dan anggota lainnya itu untuk latihan itu ya medianya bisa dari kertas, dari buku nulis pakai pena atau enggak ya kalau mau yang lebih praktis sekarang pakai tab, pakai laptop, handphone.
0: Oh iya, termasuk benar. ya pakai gadget ya. Azhara, sejak kapan hobi menulis atau membaca buku?
4: Well, kalau baca sih sebenarnya udah lama. Kayak dari SD memang udah ada minat itu ke literasi. Tapi kalau nulis itu kayak nekenin dari SMP ke SMA. Tapi yang benar-benar menekuni dan jadi hobi secara reguler itu sejak kuliah sih. Tapi tambahan sedikit untuk Kak Nanda tadi, di PWC itu bukan berarti seluruh membernya harus bawa tulisan yang udah dibuat gitu Bang. They can also come, kayak mereka juga bisa datang dan belajar nulis bareng sama kami.
0: Pas pada on lokasi?
4: Iya, soalnya kami tuh ada study week atau pekan belajar, ada juga game week, pekan bermain tapi sambil belajar juga. So either they bring from home atau dia juga bisa nulis secara real time di lokasi gitu.
0: Oke. Ya, ini asiknya loh ya, nulis bareng ya. Aku belum pernah nanya, kalau ngambar bareng nggak pernah nanya. Tapi kalau menulis bareng itu biasanya di mana, di luar atau dalam ruangan gitu?
4: Kalau lokasinya itu pindah-pindah biar nggak bosan. Jadi ada beberapa kafe di Palembang tuh juga yang support, kayak Dekultur, terus 8 Kopi, mereka buka space untuk komunitas, jadi menyediain ruang buat kami kumpul juga.
0: Oke, keren-kerennya. Oke, sejak awal tertegak sampai mainnya Aging. Sudah ada karya yang dibukukan mungkin? Mungkin dari pengurus, dari anggota?
4: Kalau anggota udah ada beberapa. Kayak kemarin ada yang baru nerbitin buku di Gramedia dan dia ada event kan, book talk ya?
3: Iya, book talk.
4: Iya, jadi kami support juga Bang, kayak dia ada real karya, kami datang dan support. Nah, kalau untuk karya nyata komunitas kayak bentuk dari PWC itu lagi on the way. Kan baru 3 bulan setengah nih, kami lagi ngerjain antologi bareng gitu kayak
0: cerpen.
4: Iya, cerita pendek gabungan dari para member terus dijadiin satu buku dan hopefully bisa terbit lah sebentar lagi.
0: Ya, minimal ada agenda lah ya, agenda yang bisa menjadi kenang-kenangan kan. Ya, kalau si Nanda sendiri sejak kapan hobi menulis atau pas ngumpul-ngumpul nih?
3: Hobi menulis sebenarnya sudah dari kuliah. Tapi itu nulisnya itu terkait apa yang aku dapetin di buku, kayak aku tulis ulang. Nah, jadi awalnya tuh ya memang ke akademik dulu. Nah, setelah itu memang karena hobi membaca tadi, pernah kepikiran kayak bosen kalau nulisnya terlalu akademik terus gitu kan. Jadi mencoba untuk nulis yang non fiksi gitu kan, seperti cerita segala macam. Akhirnya jadi kayak ketagihan aja gitu.
0: Oh, awal-awal jurnal gitu ya. Jadi sekarang kepengen buat yang cerita.
3: Ya, kayak catatan kuliah awalnya gitu kan. Jadi kayak suatu hari tuh kayak ngelihat sesuatu kayak.
0: Nah, kalau ini kan spesial ya, namanya sudah masuk spesial ya. Terus genre lah itu ya. Kalau Nanda, apa genrenya?
3: Untuk fiksi
0: yang hobi gitu. Selain baca ya, kalau mungkin baca ketertarikan akhirnya mencoba untuk menulis tadi kan. Dan tulisannya pasti tidak jauh-jauh dari yang suka yang dibaca tuh. Apa yang jadi genre yang?
3: Sebenarnya sejauh ini itu kayak masih terkait kehidupan. Ya, kayak ada beberapa orang yang di satu sisi dia hidupnya enak-enak aja, yang satunya tuh kayak
0: kritik sosial gitu ya.
3: Ya, terkadang ke kritik sosial, terkadang mengarah ke refleksi diri juga gitu loh. Tanpa menyebutkan nama-nama tempat atau tanpa menyebutkan ciri. Betul. Dari diri sendiri gitu kan. Jadi kayak supaya bisa membaca tuh umum kayak gitu.
0: Iya. Ya, aku juga galak nulis. Terhenti gara-gara mungkin karena kalau novel kan panjang ya. Kalau cerpen ya mudah, kita berapa lembar selesai. Nah, kalian kan kemungkinan kan bisa katakan pemula lah kebanyakan ya, teman-teman nih. Apa jadi permasalahannya? Mungkin Dendi kalau menulis tuh mut-mutan lagi. Enggak benar sesuai dengan feeling atau perasaan ya.
2: Oh, yang jelas mut-mutan itu Mas ya.
0: Kalau seminggu semangat nian pas mau ending itu susahnya ending ya.
2: Apa? Kayak kadang-kadang itu kalau nggak dinulis langsung kayak di buku catatan gitu, nggak ditulis langsung buku catatan. Kan kalau inspirasi kan muncul tiba-tiba kan itu lagi di entah apa lagi nongkrong sama kawan aja, tengah-tengah ngobrol gitu gitu tiba-tiba aduh terpikir gitu kan, itu baca itu kalau tidak dicatat langsung di buku catatan, aman dicatat langsung tuh langsung hilang kan, hilang
0: gitu. Apalagi lagi jalan motoran gitu.
2: Nah itu
0: kalau bisa tidak berhenti gitu, lepas sampai di rumah, nah apalagi dah tadi ya, iya.
2: Kadang-kadang itu walaupun dicatat ya, catat tuh, catnya bagus nih. Kan kalau dicatat kan itu konsep barang kan, konsep. Giran gitu depan laptopnya nih, aneh itu apa mikir ke kata-katanya tuh yang langsung bingung tiba-tiba. Untuk bikin itu apa cak dagingnya nih aneh.
0: Iya. Kalau Zara mungkin ada tambahan selama menulis ini, ada permasalahan atau lancar-lancar baik. Tapi ide Zara sendiri menulis sudah mencoba dengan menulis panjang ya, kayak novel gitu.
4: Oh iya. Jadi kalau Zara pribadi itu ada nyoba dua genre sih, ada yang non-fiksi karena Zara kan suka politik, suka filsafat, suka sastra. Jadi kadang nulis kritik sosial ekonomi, kritik kebijakan, tapi juga fiksi nulis kadangan mirip-mirip sama Kak Nanda tentang kehidupan, tentang pengalaman manusia. Karena aku juga suka misalnya itu relasional antara anak-anak muda, kadang juga masukin pengalaman soal itu. Nah kalau untuk hambatan sendiri, kalau di PWC itu aku sering dengar beberapa member tuh cerita kayak susah mengartikulasikan imajinasi mereka ke satu paragraf gitu, kayak stuck, kayak gimana sih biar membuat suatu paragraf bukan cuma satu kalimat. Terus juga kalau Zara pribadi sih lebih ke language confusion, karena kadang tuh bingung antara nulis Indonesia sama Inggris tuh, karena personal kan lebih kebiasa bahasa Inggris. Nah makanya juga pengen lebih melatih biar Indonesianya juga lebih lancar, lebih lugas dan lebih sama-sama lebih eloquent lah dibanding Inggris.
0: Kalau dari spellnya memang bahasa Inggris ya, Zara nih, kebiasaan ya. Dan banyak tulisannya berbahasa Inggris?
4: Ya 60% mungkin, tapi ada juga yang beberapa Indonesia. Oh ya, aku juga punya platform nulis online gitu.
0: Kayak blog gitu?
4: Iya, namanya Filsastra. Jadi tentang filsafat dan sastra itu full bahasa Indonesia. Jadi buat misal ada yang bingung konsep filsafat, poststrukturalisme itu apa, nyari di Google bakal muncul gitu.
0: Nama Zara?
4: Bukan, blog kayak tadi ya.
0: Blognya apa?
4: Filsastra. Iya.
0: Tapi rata-rata teman-teman banyak ya punya tempat menulis selain media sosial ya. Kayak Dendi atau Nanda, kalau nulis, kalau kepengen nulis di mana, di media sosial atau kayak gitu, atau di WhatsAppnya, di Snapnya gitu?
3: Enggak aktif sosial media kalau aku. Ya. Iya. Jadi untuk
0: justru ditaruh di laptop ya?
3: Taruh di laptop atau di HP gitu kan?
0: Dibaca sendiri tulis sendiri.
2: Jadi ada beberapa platform lain sih gitu galak kita pakai itu. Cuman ujung-ujung itu kita tulis bayar di draftnya, terus tuh kayaknya dosa sebit main ini simpen dulu itu, gak yakin aku.
0: Tapi kan kalau misalnya untuk dikenalkan kan harus media sosial ya. Jadi kan minimal kita tidak galau-galau lah cerita tuh. Kalau gitu galau-galau kan punya hak kali ya kan. Minimal spill pembukaannya, tulisannya apa. Jadi orang bisa memberikan komen. Wah bagus nih kak, misalnya dicetak atau apa, kan tertariknya orang kan. Oh ini kurang ini. Nah kalau kritikan bagaimana teman-teman? Terima kritikan enggak kalau dia ketemu atau kalau ke pertemuan Zara? Kalau di pas pada saat kopdar gitu kan.
4: Iya. Kalau antar member malah kadang PWC itu hold space khusus buat sharing dan ngasih feedback. Tapi feedbacknya itu diwajibin yang konstruktif sih, jangan yang destruktif atau ofensif satu sama lain. Kalau kami pribadi juga bahkan kadang tuh nyebarin G-form kalau ada yang mau submit dan saling saling apa evaluasi. Terus juga ada saran tentang cara kami nge-hold event. You can always criticize us. Jadi bukannya gak mau anti kritik, malah super welcome kalau ada yang mau ngekritik selagi itu membangun.
0: Iya, karena kan komunitasnya belum setahun, ya wajar lah mungkin orang-orangnya juga banyak belajar ya. Jadi dengan pembelajaran itu dengan masukan-masukan orang ya, gitu, atau mungkin kritikan-kritikan orang lain gitu. Nah, sekarang ini lagi rame namanya kemampuan AI. Ini kayak kita bahas nih.
2: Benar,
0: jauh dari mana. Kalau aku pakai biasanya tuh kalau ya ada hubungan dengan tata bahasa ya. Atau bahasa baku atau kata-kata bakunya. Itu kalau dari teman-teman gimana nih kalau pakai AI atau teknologi nih? Mungkin dari Nanda dulu.
3: AI itu biasanya ya, untuk menulis atau untuk membuatkan suatu kalimat itu aku anti.
0: Oh, ya. Jadi pakai tulis pola pikir ya?
3: Iya, jadi kalau untuk paragraf atau rangkaian kata itu harus dari otak. Kalau misalkan butuh bantuan itu ke Google, misalkan sinonim dari kata apa. Ya, nggak langsung ke AI. Kalau itu kalau udah buntu banget gitu kan.
0: Iya, kata-kata baku gitu ya.
3: Ya, atau yang kata-kata sastranya atau kata-kata yang dalam bentuk lainnya gitu kan. Tapi untuk AI sendiri tuh biasanya aku manfaati untuk mengembangkan ide. Misalkan aku punya ide cerita seperti ini. Ya, kira-kira bagusnya bagaimana gitu kan, plus minusnya apa gitu. Nah, biasanya nanti AI tuh ngasih saran. Yang kira-kira saran yang cocok itu aku masukin, yang saran yang gak terlalu cocok ya aku mungkin daur ulang lagi gitu loh.
0: Oke. Zara mungkin tambahan, boleh?
4: Oke, kalau aku pribadi gak anti teknologi, gak anti AI, tapi selalu mengutamakan human creativity atau kreativitas manusia dulu. Jadi memanfaatkan AI itu menurutku originalnya harus dari kita, baru kalau butuh brainstorming atau butuh ide gagasan tambahan bisa tanya AI. Sayangnya tuh aku lihat banyak orang yang sebaliknya, dia belum apa-apa langsung AI, baru dia langsung copy, langsung paste, and that's I think what makes it unfortunate gitu sih.
0: Buat menarik tapi kayaknya kurang bagi kita penulis ya.
3: Iya, karena itu bukan hasil dia secara original. Betul. Artinya itu.
0: Ya, kalau kemungkinan kalau ini ya kalau sudah jadi ya tulisannya terus ingin diperbaiki itu boleh juga ya kan. Kalau atau enggak boleh juga tuh.
4: Boleh.
0: Kalau dari kalian mungkin Dani, kalau misalnya kita udah jadi nih tulisannya pengen diperbaiki, lebih manis lagi atau tadi kata-kata baku atau tulisannya dari strukturnya kan, itu kita gunakan AI. Apakah nggak boleh juga loh?
2: Nggak boleh juga tuh mas. Mungkin apa cak AI itu untuk koreksi ke kira-kira ini apa ada titik lemah guys itu mungkin itu apa nih apa kalau seandainya kita nggak bisa ketemu dengan kawan dulu untuk segala macam. Tapi kalau bisa tuh utamakan itu yo. Kalau nak direvisikan atau diedit apapun itu utamakan dari pemikiran manusia dulu.
0: Nah, balik ke pemikiran manusia tadi. Kalau dari kalian buat tulisan itu dipotokopi, karena kan kalau si Zara punya platform, ada punya apa namanya blog. Kalau teman-temannya apakah dia dipotokopi, di print, dipotokopi, dibagi-bagikan biar bisa menjadi koreksi tadi. Kalau setiap pertemuannya. Di setiap pertemuan di komunitas, apa bagaimana cara mengkoreksinya itu?
2: Biasanya itu apa? Kalau aku sendiri itu, kalau cak di komunitas ini, itu biasanya aku tunjuk langsung ke laptop aku cak terangin. Atau tidak aku share by atau draftnya ke WA mereka gitu.
0: Oh.
2: Secara digital kan?
0: Iya. Kalau Nanda sama?
3: Iya sama. Gara-gara tidak punya platform tadi. Ya.
0: Jadi dikirimlah ke Google-nya itu ya.
3: Iya.
0: Oke. Zara mungkin ada di teman-teman kebanyakan apa kalau mau breakdown atau pengen ada tulisannya dibahas.
4: Kalau member PWC itu sebenarnya ada beberapa yang beneran nge-print atau nge-fotokopi, kayak di beberapa pertemuan dia bawa hard copy-nya dan dibagiin keliling ke teman kalau ada masukan atau ada yang bisa diperbaiki, correct each other. Kalau aku pribadi sekarang belum sih, dibanding Dandi sama Kak Nanda, kayak aku paling aktif di social media dan online. Jadi kadang aku tuh posting di IG story dan banyak juga orang yang baca dan komen kayak gitu. Terus juga di thread di Twitter terkadang, dan ya aku lebih ke sharing online. Tapi kalau member PWC sendiri ada yang memang suka ngeprint dan ngasih ke teman-teman kami gitu.
0: Oh, oke. Ada ya.
4: Iya.
0: Yang

0: Oke, ya. Ya, ya. Ada gak anak-anak sekolah ikut?
1: Banyak.
2: Salman salah satunya kan? Itu anak SMA itu.
1: Ada SMA. Ada beberapa yang baru lulus dan masih mencari kampus. Dia ngisi waktu luang dengan ya mau nulis, mau belajar bareng. I think PWC itu benar-benar gak terbatas umur sih. Kayak, bahkan ada juga yang ibu rumah tangga.
0: Ada
1: yang 40 ke atas. I think so it's really inclusive. Semua umur kayak.
0: Bukan anak muda apa ya.
1: Iya, gak ada gak ada umur terlalu muda atau terlalu tua untuk belajar lah.
3: Selagi mereka hobi nak nulis itu, kita terima gitu lah. Dan nulis apa baik itu, nak nulis itu apa, nak dia nulis novel atau nak bikin naskah film atau apa gitu, terima itu masih.
0: Tapi kalau dari bentuknya, gaya bahasa, bentuk posisi gesturnya, memang teman-teman dari PWC ini kelihatan kayak Dendi, ya, Nanda, Azara, memang apa ya, orang-orang penulis ya. Kalau tidak sekali lewat cara ngomong gitu. Dan itu memang baru kayak sekarang atau memang dari dulu kayak gitu, Nanda?
2: Udah lama.
0: Iya kan? Punya ciri masing-masing ya, ya teman-teman ya. Kalau stylenya gitu, ngomong gitu nih, style gayanya. Ya, memang yang udah lama gitu. Kalian ini ke satu kampus, satu jurusan. Ya. Terus dulunya hobi dengan membaca buku. Ya. Bagaimana cara mengawali ketika mau nulis itu awal-awal? Di awal-awal pertama, ada tulisan yang pertama mungkin yang berkesan?
1: Iya sih, ada pasti kalau tulisan pertama yang paling berkesan.
0: Apa itu ada? Tentang kayak apa?
1: Waktu setelah lulus kuliah, aku kan agak lama tuh jedanya sampai dapat kerjaan pertama. So I was having like quarter life crisis gitu. Kayak di waktu itu aku balik lagi ke hobi nulis. Dan waktu itu nulis tentang, ada filsafat sih, kayak ada tokoh filsafat namanya Albert Camus. Aku nulis tentang pemikiran dia. And it was life changing gitu, bener-bener membantu untuk mengerti kehidupan dengan jauh lebih baik dan lebih logis gitulah. Itu sih kalau aku yang paling life changing.
0: Oke, kalau Nanda?
2: Tulisan pertama yang paling berkesan ya?
0: Iya. Waktu SMP mungkin. Banyak sastra.
2: Ya, kalau diingat-ingat itu ya memang pernah sih kayak waktu dulu ya. Itu lebih ke, tapi untuk yang aku ingat itu ketika memang sudah tamat kuliah. Itu kan itu tulisan pertama itu terkait
0: yang profesional lah tulisannya. Kalau yang anak SMP SMA kan biasanya ada tulisan masing-masing lah ya. Surat cinta atau puisi gitu. Kalau yang profesional ya memang setelah tamat kuliah.
2: Setelah tamat kuliah.
0: Ya, benar-benar belajar menulis gitu.
2: Itu pun untuk pribadi aku senang ngirim surat malahan. Jadi ada beberapa surat itu yang memang aku kirim. Termasuk surat cinta
0: dengan kata-kata yang cair. Oke, itu yang berkesan.
2: Yang berkesan itu. Waktu karena berbeda ketika nulis untuk dari ceritaku pribadi, ketika aku nulis surat cinta itu aku ngerasanya kayak bukan aku yang nulis tapi memang perasaan. Jadi lancar-lancar aja, nggak ada arus kata-kata apa ya. Karena mungkin perasaan lagi sedih kan.
0: Betul. Ada perasaan sedih, senang gitu ya. Ada yang mungkin bisa menyupport dari apa yang ditulis ya. Kalau siapa?
3: Dandi. Untuk tulis, sebenarnya aku mulai nulis itu bukan dari buku duluan sih itu. Aku malah nulis duluan sebelum galak baca hobi baca buku tuh. Malah dari film biasanya aku gak apa terinspirasi untuk bikin tulisan cerita.
0: Nonton
3: itu. Malah itu apa kalau aku
0: balik langsung ada ide.
3: Gak ngomong ke bekenang itu cak abis pertama kali nonton Lord of the Rings ya. Langsung terpikir itu. Kayaknya seru kalau bikin ke cak dunia cak ini cerita.
0: Cak historik gitu.
3: Historik itu fantasi cerita. Fantasi. Tapi itu mulai lebih berkembang lagi setelah habis apa mulai sudah baca-baca buku apalagi lebih termotivasi lagi habis baca ke buku Great Gatsby sih.
0: Apa tuh?
3: Great Gatsby.
0: Cerita tentang apa?
3: Ini apa seorang dulunya dia veteran perang ini orangnya. Veteran perang yang dulu ditunangkan sama seorang sosialita aja lah, orang apa dari kaum kaya lah aja lah. Cuman keluarganya kurang setuju dengan apa dia nih, soalnya kan dia cuma veteran perang, tapi belum duit uang itu. Jadi apa tunangannya itu tidak jadi. Jadi apa
0: tragedi
3: apa ujung-ujungnya itu dia masuk

0: ke hal-hal yang ilegal. Jadi karir aja dia. Dia malah jadi legenda lah di New York gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi legenda tuh. Tapi apa lama-lama cinta dia tuh berubah apa dari
1: hilang.
0: Kan hilang. Mungkin hilang sih. Lebih jadi obsesif cerita. Orang lain enggak bisa punya kau tanpa apa kalau bukan aku cerita. Jadi
1: gitu. Ya. Ini bagus ya, kita kapan-kapan kita ada cara kupas buku nanti ya. Kupas karya teman-teman yang ada di PWC. Oke. Tapi menarik ya, mengupas karya itu menarik sekali. Yeah. Oke, kita break dulukin ya, masih ada satu sesi terakhir nanti ya. Dan dulu galo-galo, jadi jangan kemana-mana. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal balik lagi sekelar yang berikut ini untuk dulu galo-galo. Yang pastinya tetapnya di obrolan komunitas Perempat di Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dalam obrolan komunitas dengan tema membaca tanpa menulis seperti makan pempek tanpa cukong. Bersama teman-teman dari Palembang Writers Club atau PWC, teman-teman klub penulis buku. Dan di sesi pertama tadi kita sudah kenalkan ada Fatima Azhara dan di Riyadi Ramadan dan juga Nanda Gusti Oktaviansa. Kita lanjut kembali dengan pertanyaan-pertanyaan, ngobrol-ngobrol bersama ketika narasumber kita. Ya, ada mungkin hal-hal khusus gak kalau untuk member yang bergabung? Mungkin harus bertemu berapa kali baru bisa gabung gitu? Lagi selain berjarah menjawab?
1: Enggak, karena kami mencoba menjadi seinklusif mungkin. Jadi memang open for public whenever they want to come. Tapi memang syarat utamanya itu harus punya semangat belajar dan kehausan akan ilmu yang tinggi sih. Kalau memang cuma ya males-malesan, mut-mutan doang, kayaknya agak kurang cocok di PWC gitu.
0: Kalau untuk masuk grup, WhatsApp?
1: WhatsApp enggak, gratis dan juga
0: enggak harus menunjukkan karya dulu atau mereka
1: enggak, selagi harus, mau belajar aja sih. Iya.
0: Oke, okay. Jadi enggak harusnya mereka datang 3 kali pertemuan baru masuk WhatsApp gitu.
1: No.
0: Ya. Oke, okay. Menurut kalian ya, hal apa yang harus dilakukan oleh seorang penulis pemula untuk belajar menulis di awal-awal itu? Mungkin dari Dandi. Dandi mulai dari apa awal yang pertama?
2: Wah, kalau dari aku sih mulai dari
0: membaca tadi mungkin ya?
2: Ya, membaca sih ya. Pertama tuh nyari inspirasinya tuh
0: ya.
2: Nyari inspirasi itu baik dari film atau apa tuh. Terus dari situ bisa nentuin itu mau bentuknya jangan apa bentukan genrenya, bentukan genrenya itu cuman noh. Dari itu soalnya kan pasti ada minat-minat orang masing-masing gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau memang seneng romance, seneng komedi itu carilah apa inspirasi-inspirasi dari situ. Gimana cuman mereka tuh mampu membawakan ceritanya gitu. Yang pertama itu pasti membawakan ceritanya. Baru itu kayak ke karakternya.
0: Terus kalau Zara mungkin tambahin.
1: Oke, mungkin sedikit agak panjang karena temanya kan membaca tanpa nulis. Kan menurut aku a very crucial point is you need to read, karena kayak bensin gitu. Bensinnya kamu isi bensin pakai bacaan, untuk jalanin mobil itu you need to write biar dia ada dampak. Nah, tapi kalau aku pribadi mirip sama Dandi, look for a writer that you relate the most. Cari seorang penulis yang kamu tuh suka banget sama tone dia nulis, gaya dia nulis, genre dia nulis, dan try to make it an inspiration. Kayak Zara pribadi mungkin dikit suka nama filsufnya Simone de Beauvoir dari Prancis. Dia kan suka nulis tentang relasi manusia dengan kesetaraan gender gitu. And I like it, so I do a lot of my writing to based on her. Tapi bukan berarti kita plagiat, cuma kayak jadiin role model gitu lah. It will help a lot, I think. Dan juga beberapa penulis Indonesia yang masih Zara explore, kayak Ayu Utami, terus juga beberapa yang lain, kayak Pramudia Anantatur. Karena kalau misal cara menulisnya baik, we need to make them our role model and we can do a lot of things based on their style gitu.
0: Oke, okay. Kalau Nanda?
3: ya, kalau dari penglihatan aku itu banyak terutama untuk tips pertama itu mungkin ya, selain banyak baca itu, kalau mau mulai nulis itu tulis apa aja dulu yang di dalam pikiran.
0: Jangan ragu ya.
3: Jangan ragu. Hmm. Nah, biasanya ini malah ke diri sendiri juga sih.
0: Iya.
3: Itu nulis pertama itu harus langsung bagus. Sebenarnya itu enggak bisa kalau kayak gitu.
0: Iya.
3: Ya. Jadi memang harus kasar dulu. Nanti setelah dilihat apakah sesuai dengan alur cerita, apakah sudah sesuai dengan yang kita pikirkan.
0: Iya.
3: Karakternya akan demikian kayak gitu kan. Nah, ketika sudah selesai paragraf itu mungkin baru bisa dipercantik.
0: Ya. Nanda Dendi kan larinya ke fiksi ya.
2: Ya, fiksi gitu.
0: Fiksi ya. Kalau Azhara dua-duanya.
1: Dua-duanya. Fiksi jadi, dan non-fiksi.
0: Iya, masih tetap menulis dengan tadi kayak filsafat, ilmu-ilmu gitu. Ya. Bagaimana caranya kalau misalnya mengembangkan cerita itu? Atau kalau di teman-teman ini kan enggak susah tadi mentok di tema sudah ada ketika mau ngakhirin gitu ya. Nah, gitu. Pernah enggak kalian belajar dengan orang-orang yang sudah pernah membuat yang buku banyak gitu. Cara memberikan tips untuk mengembangkan atau mengakhiri sebuah tulisan. Kurang puas ganti gitu biasanya gitu kan.
2: Kalau itu sih sebenarnya itu apa sesuai dengan Anda tadi ngomong itu apa? Teruskan saja dulu itu. Oh. Teruskan secara kasar itu untuk ngeditnya itu kayak itu biar kalau itu setelah kau selesai ke yang penting adalah draft lah, draft paling pertama.
0: Tapi tugasnya ada tugas editor sendiri kan? Kalau sebuah novel itu ada sudah buku atau ada wong yang ngedit ya kan, bukan gitu juga kan?
2: Itu kalau kita nak publish sih sebenarnya itu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kalau penerbit biasanya ada
0: ada kan?
3: Penyandur biasanya.
0: Ya, tapi kalau cuma nulis tadi kan tulis dulu gitu ya.
2: Ya, itu apa? Sebenarnya apa kalau sebelum kita nak nyoba publish itu kadang itu kita jadi editor deh channel. Jadi kita bikin draft pertama tuh ada alasannya memang. Itu kan paling pertama memang harus kasar sih kan. Kita biarkan dulu cak. Serah sih apa yang mau nak nunggu berapa lama itu. Yang penting itu ada jeda lah sebelum nulis lagi tuh. Baru itu balik lagi ke ini draft, lihat lagi draft pertama itu yang mana bisa diedit cina. Bodoh amat apa kalau sandi itu, jelek itu. Memang harus jelek itu.
3: Ya memang harus jelek.
2: Jelek dulu apa?
3: Sebelum dipercantik.
2: Apa jangan sampai apa, jelek langsung ganti baik itu. Betul. Jangan itu. Edit lah situ apa itu lah sudah lah dapat gambaran besarnya dulu sudah.
0: Ya. Kalau di konsep kami kan orang-orang teater ya. Pembuatan naskah teater gitu. Hampir mirip dengan naskah cerita-cerita atau tulisan lainnya. Ada tiga hal. Jadi pertama pengenalan cerita tadi, kedua konflik, dan ketiga pemecahan masalah. Itu mungkin yang menjadi acuan dari teman-teman penulis ya, atau bisa dikatakan pegangan gitu ya.
2: Oh ya, X1, X2, X3.
0: Konsepnya ya. Oke. Dan untuk tulisan-tulisan yang bagaimana yang ada di PWC kebanyakan teman-teman yang lari ya kemana gitu. Ada perubahan-perubahan nggak mereka ketika sebelum dan setelah ikut PWC? Konsepnya itu ada teman-teman yang mereka hobi dengan kayak novel akhirnya berubah menjadi kayak tadi apa yang ilmu-ilmu gitu, ada kemungkinan gitu?
1: Kalau sejauh ini di data kami kan ngedata member, di data member database itu kebanyakan mayoritas PWC itu lebih ngarah ke fiksi novel, kayak lebih dari 50% ngarah ke situ. Tapi kalau untuk perubahan preferensi belum ada yang secara eksplisit bilang, cuma pernah ada yang bicara kan, kami pernah ada sesi reflective writing, terus dia tuh bilang sama aku sebelumnya kalau dia ada masalah tuh suka mendem, tapi setelah tahu ada yang namanya reflective writing, dia jadi lebih bisa bantu mengelola emosi itu lewat menuangkannya jadi kata-kata. Terus juga ada yang bilang sejak ikut PWC itu jadi lebih stepping out from comfort zone, keluar dari zona nyaman. Dulu enggak, kami kan ada presentasi juga nih, dulu tuh dia tuh demam panggung, kayak takut, enggak pede sama karyanya, but she told me that PWC made her learn, ternyata ada juga space yang itu tuh judgment free, enggak ada judgment gitu, jadi lebih pede sama penulisannya dan juga sharing ke orang lain.
0: Ini tugas dari PWC juga sendiri membuat karya bersama tadi ya, atau tadi ada agendanya buat antologi gitu. Jadi teman-teman yang merasa kurang pede akhirnya merasa pede bersama.
1: Bisa.
0: Oke, ada harapan-harapan untuk PWC di akhir program acara nih, boleh mungkin dari anggota dulu, mungkin dari Dandi.
2: Harapan aku sih pertama publish. Pertama ada publish di atas.
0: Pasti ada
2: atas
0: karya.
2: Atas nama PWC jadi harus ada karya tuh. Soalnya member lain kalau sudah secara individu kalau sudah publish ya. Maksud aku paling enggak itu atas nama PWC di mereka tuh publish ya tuh. Selain dari itu juga apa bisa kembang lagi sini apa. Lagian kita nih lumayan terbuka sih nak bentukan karyanya macam mana tuh. Dan aku harapnya itu bukan cuma di novel atau cerpen baik sih, keinginan aku juga sih ada juga ada bentukannya cak naskah, baik naskah teater atau film cak tanah. Soalnya itu juga ya banyak hal lagi, mungkin apa masuk ke puisi juga. Soalnya ada berapa yang minat puisi kan? Harap pun ngembang apa beda-beda bentuk.
0: Naskah teater deh. Naskah film.
2: Sejauh ini baru aku sih minatnya itu.
0: Aku menunggunya kalau naskah teater yang menarik itu bisa dipentas gitu. Jadi bersinergi dengan PWC dengan komunitas-komunitas teater gitu. Tahu kan bisa dipentas kan? Benar kan?
3: Keren-keren tuh.
0: Oke. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Lain kali kita bedah karya juga, siapa tahu kan ngobrol-ngobrol kan? Bisa kan?
3: Bisa.
0: Mungkin kita agenda kan beberapa kali ketemu gitu dengan kita breakdown karya yang sudah ada ya. Sehingga pacar tahu PWC itu bukan cuma nulis untuk data sendiri, dan juga disebarkan ke masyarakat juga. Yeah. Terima kasih. Semoga apa yang diceritakan sesuai dengan keinginan. Kalau ini kan ini belum nih. Ini si Nanda belum ditanya harapannya.
1: Belum.
0: Ya, silakan Nanda harapannya.
3: Oh, harapan. Ya, ya, ya, ya. Ya kalau untuk harapan itu seenggaknya bisa mengubah kalau enggak mengubah dunia, seenggaknya bisa mengubah diri sendiri dulu, ya, sama sekitar. Karena untuk menumbuhkan rasa membaca dan menulis itu memang butuh proses. Ya, jadi aku orang yang selalu percaya dengan kalau cuma omongan itu sementara, tapi kalau tulisan itu bisa selamanya.
0: Betul.
3: Ya, kalau aku selalu percaya dengan yang kayak gitu. Tulisan. Jadi, ya, ibaratkan kita udah 100 tahun meninggal tapi karya kita ada dalam bentuk tulisan itu tetap ada.
0: Oke. Okay. Tambahan dari Sarah penutup.
1: Oke, kalau dari aku pribadi harapan ke depan semoga bisa membantu budaya literasi di Palembang itu jauh lebih aktif dan produktif, serta ya karya-karyanya lebih bermakna dan berdampak gitu, enggak cuma jadi arsip atau jadi draft aja.
0: Oke, terima kasih. Lengkap nih harapannya dan nyawatinya. Ada garis besarnya bahwa teman-teman di PBC ini ingin mengajak teman-teman lainnya berkembang dalam segi literasi juga penulisan.
1: Yes.
0: Atau baca, tulis gitu ya. Dan bisa dilihat dari media sosialnya, ada?
1: Ada, di Instagram.
0: Apa tuh namanya?
1: Palema Writers Club, ada TikTok juga, ada Substack. Jadi lumayan banyak.
0: Sama-sama ya.
1: Okay. Palembang Writers
0: Club. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Iya, dan dulu galo-galo sudah ngobrol-ngobrol bersama PBC Palembang Writers Club ya, atau klub penulis buku atau penulis apapun ya, yang mengajak teman-teman untuk bergabung yang hobi menulis atau yang belum pernah menulis untuk sama-sama belajar ya, agar nanti bisa membuahkan karya yang luar biasa. Dan sampai jumpa di obrolan komunitas lainnya. Selain ada Sriwijaya Siang bersama rekan Ilham, yang pastinya sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk berkarya dan berkarya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Halo, selamat siang adik-adik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk di minggu siang ini, tanggal 16 Agustus 2026. Berjumpa kembali kita di Dunia Anak Perempat FM Palembang. Baca Biasa ini program yang begitu sangat menginspiratif, banyak pengetahuan dan juga cerita yang kagetnya bakal kita bagikan. Dan untuk episode kali ini, Kak Ilham tidak dewean karena sudah direwangi ada kawan-kawan dari Sanggar Mei-Mei. Yang pengen tahu keseruan kita untuk di Dunia Anak kali ini, jangan lupa monitor sampai di jam 11 kagetnya. Dan juga adik-adik dapat mendengarkan dan juga menyaksikan di tayangan channel YouTube Perempat Palembang.

0: Iya baik adik-adik, suasana kemerdekaan ini sudah terasonian ya Singgo Kato. Kalau di kampung-kampung tempat kita tinggal sudah mulai berbagai macam kegiatan perlombaan. Dan cuman adik-adik juga mungkin sudah bersiap-siap juga besok ini bakal ikutan upacara, sudah pasti ya pagi ya setelah upacara ini bakal ikutan perlombaan. Ayo lomba apa nih yang kayaknya bakal ikuti? Dan kali ini di dunia anak Kak Ilham Ida Dewean sudah kembali direwangi bersama dengan kawan-kawan dari Sanggar Mei-Mei. Kita kenalan dulu yuk. Halo Queen dan juga Sakwena dan juga Domami. Halo. Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Oke, baik. Nah hari ini tentunya dengan nuansa baju merah putih ada Queen dan juga Sakwena dan juga ada Mami dari Sanggar Meme juga ya.
1: Iya.
0: Kita kenalan dulu kayaknya ya. Oke, kita kenalan dulu. Yang pertama ada siapa tuh di situ?
1: Siapa? Sebelah Mami siapa namanya?
0: Iya, sebelah Mami dulu siapa tuh?
2: Halo. Halo, nama saya Queen.
0: Satunya lagi.
3: Halo, nama saya Sakwena.
0: Sakwena, cantik sekali nama-namanya ya.
1: Jadi hari ini temanya duo Queen, Kak Ilham.
0: Duo Queen, sama-sama Queen.
1: Iya, sama-sama Queen, tapi beda Queen. Iya.
0: Oke, Mami, ini sebelum kita ke apa namanya tuh tampilan-tampilannya nanti akan kita suguhkan untuk adik-adik di rumah, kita pengen tahu dulu kalau Queen sekolahnya di mana tuh?
1: Boleh.
2: Queen tuh sekolahnya di SDN 109 Palembang.
0: Kelas berapa tuh Queen?
2: Kelas 6.
0: Kelas 6 SD, luar biasa sekali ya. Kalau Sakwena?
3: Sama juga SDN 109 Palembang.
0: Oh, kelas berapa?
1: Kelas berapa
0: tuh? Kelas 5. Baik. Dan Mami hari ini tentu sudah sangat terasa ya Mami ya. Suasana kemerdekaan
1: Agustusan.
0: Iya.
1: Besok merah putih di mana-mana kan.
0: Sudah bertebaran di mana-mana ya.
1: Betul.
0: Oke, termasuk di Sanggar Meme ada kegiatan apa nih untuk di bulan Agustus ini?
1: Hari ini kebetulan kami lagi mau ngikuti lomba di Palembang Icon.
0: Okay.
1: Jadi tadi makanya buru-buru kesini karena ada persiapan.
0: Ya. Oke, baik. Kalau Queen sama Sakwena ini bagaimana nih? Besok bakal ikutan lomba juga enggak?
2: Iya sih, besok juga mau ikut lomba, cuman di komplek itu.
1: Di kampungnya ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Sakwena juga ikutan lomba?
3: Iya, juga.
0: Biasanya ikutan lomba apa nih?
3: Ya, biasanya ikut lomba makan kerupuk.
0: Oh, itu ya.
3: Baru.
0: Wah, hebat tuh ya. Jadi, walaupun menang atau kalah, yang penting kita sudah ikut memeriahkan semarak hari ulang tahun kemerdekaan gitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Ya. Dan hari ini tentunya banyak sekali keseruan yang bakal kita hadirkan di dunia anak. Dan teman-teman, di balik kemeriahan 17 Agustus ada sesuatu yang jauh lebih penting. Nah mungkin Mami pengen ada informasinya tuh Mami, yaitu rasa cinta dan bangga kita kepada Indonesia ya.
1: Betul, betul Kak. Jadi ini di tanggal 17 Agustus itu kita bukan sekedar merayakan kemerdekaan ya Kak ya. Tapi juga merayakan rasa bangga kita sebagai anak Indonesia.
0: Begitu.
1: Gitu.
0: Iya. Dan Kak Ilham dan juga kawan-kawan di rumah pengen nanya nih sama duo Queen kita. Kita pengen tahu apa sih arti merah putih untuk duo Queen? Nah, nanti kita bakal mendengarkan jawabannya apa. Apakah merah putih ini berarti Indonesia? Apakah merah putih itu berarti kemerdekaan? Atau mungkin merah putih ini mengingatkan kalian pada keluarga, sekolah, teman-teman dan juga cita-cita kalian? Nah, nanti Mami ini semuanya akan dibahas bersama selama acara ini tentunya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya.
1: Oke, Kak.
0: Kita sama-sama yuk bilang ke teman-teman di rumah duokin. Jangan kemana-mana. Itu ya. Oke. Satu, dua, tiga.
4: Jangan kemana-mana ya.
0: Tetap di dunia
4: anak.

0: Pendengar, tahukah Anda hasil dokumentasi selama proklamasi rupanya pernah hampir disita oleh Jepang, namun berhasil diselamatkan oleh Franz Mendur bersamaan dengan BM Dia. Franz Mendur adalah salah satu fotografer yang turut mengabadikan momen kemerdekaan Indonesia. Hasil rekaman proklamasi Franz ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja supaya tidak ditemukan oleh Jepang.
1: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik di rumah dimanapun berada dan yang masih mendengarkan kami di Dunia Anak. Dan kali Duo Queen akan memberikan sebuah persembahan untuk kita galau-galau ya. Ini Duo Queen bakal membawakan sebuah lagu ya.
1: Iya,
0: judul lagunya apa tuh?
2: Hari Merdeka.
0: Oke, iya, silakan Duo Queen, Duo Queen.
2: Teman-temannya di rumah ikutan nyanyi juga ya.
3: Oke. Siap, 1, 2, 3.

0: tangan dulu, luar biasa sekali ya. Begitu sangat semangat sesuai dengan semangat para pejuang ya, Mami.
1: Betul,
0: Danila ya.
1: Merdeka.
0: Merdeka pokoknya ya. Dan kalau bulan ini tentu bulan bulan yang selalu membuat suasana di sekitar kita menjadi lebih meriah.
1: Betul.
0: Dan Mami Danila ini ada bendera merah putih berkibar di depan rumah, udah banyak sekali ya.
1: Iya, banyak di pagar-pagar, di kantor ya, di sekolah.
0: Itu. Di jalan-jalan juga betul. Banyak ya.
1: Merah putih itu kan berarti kita pasti ingatnya 17-an, Kak.
0: Pasti.
1: Iya, jadi ada yang sudah sibuk latihan lomba, Kak.
0: Oh, udah banyak ya.
1: Iya, ada yang sibuk lomba, makan kerupuk, wah, latihan itu. Dulu ya. Kerupuknya banyak habis, gak tau lomba nanti menang apa enggak.
0: Pokoknya udah ikutan seru-seru udah aja, udah dulu. Seru sekali itu.
1: Iya, ada yang menghias rumahnya, sekolahnya ya Kak ya. Ada juga yang udah latihan bendera.
0: Wah, apa tuh, mau upacara besok.
1: Betul, untuk upacara bendera. Ada yang sibuk milih-milih kostum, Kak.
0: Waduh.
1: Kostum pahlawan, pakaian adat ya. Dari Sabang sampai Maroke.
0: Pokoknya semuanya semangat ya untuk
1: sibuk,
0: mempersiapkan peringatan 17 Agustus ini
1: betul.
0: Tadi. Oke. Dan siapa di sini yang sudah mulai melihat bendera merah putih berkibar di depan rumahnya? Dokin udah lihat belum?
1: Ada nggak bendera di rumahnya?
2: Sudah.
0: Udah ya, udah dipasang dan juga di komplek tempat tinggalnya juga udah banyak ya di situ ya. Baik. Dan siapa yang kalau di sekolahnya itu sudah mulai menghias kelas dengan nuansa merah putih, ada nggak?
2: Ada.
0: Kapan tuh? Merhiasnya tuh?
1: Kemarin.
0: Oh, kemarin ya, sama teman-teman di situ. Dan
1: sama ibu guru ya.
0: Pokoknya semuanya gotong royong ya untuk membuat suasana di kelas itu menjadi lebih nuansa kemerdekaan itu dapat sekali ya.
1: Betul.
0: Ada nuansa merah putihnya pastinya.
1: Iya.
0: Dan kalau lomba tadi kita udah tanyain juga ya sama dua queen juga ya. Dan selain itu juga perayaan 17 Agustus bagaimana, Mami? Memang selalu punya cerita ya.
1: Betul. Namun di balik semua kemeriahan itu, Kak ya, ada satu hal yang perlu kita ingat. Apa itu?
0: Apa
1: yaitu
0: tuh?
1: Rasa bangga menjadi anak Indonesia.
0: Wah, itu.
1: Karena Indonesia itu luar biasa.
0: Ya.
1: Kita punya banyak pulau,
0: benar.
1: Banyak bahasa,
0: ya.
1: Banyak budaya, makanan dan lain-lain.
0: Termasuk di Sanggar Meme juga ya.
1: Betul
0: yang
1: sekali.
0: Yang selalu menghadirkan penampilan tari-tarian tradisional.
1: Iya.
0: Tidak
1: betul.
0: Cuma dari Sumatera Selatan saja ya, Mami.
1: Seluruh
0: ya?
1: Indonesia. Contohnya
0: seluruh
1: hari
0: Indonesia.
1: Ini, Kak.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Hari ini kita akan mengikuti perlombaan tari kreasi Nusantara di Palembang Icon.
0: Wah, itu
1: nah,
0: ya.
1: Nah, kebetulan dari Sanggar Meme mengirim dari daerah Sulawesi.
0: Waduh,
1: dari Batak, kemudian dari Kalimantan, bahkan sampai Papua hari ini tampil.
0: Waduh, jadi yang punya waktu, punya kesempatan silakan berikan
1: boleh.
0: Dukungan ya.
1: Nanti jam 1 ya teman-teman semua. Boleh mampir ke Palembang Icon nonton.
0: Iya, baik. Nah, ini Kak Ilham pengen tanya juga nih kepada duo Queen untuk hari ini, apa sih arti merah putih bagi Queen sama Queena? Apa aja tuh?
1: Coba Queen dulu deh kayaknya.
0: Queen dulu kayaknya ya.
2: Menurut Queen ya, Kak. Merah dan putih bukan hanya warna pada bendera. Merah putih juga bisa menjadi semangat yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Semangat untuk belajar, semangat untuk membantu orang tua, semangat untuk menghargai teman, semangat untuk berani mencoba hal baru, dan semangat untuk menjadi anak Indonesia yang baik.
0: Oke, iya. Luar biasa sekali itu ya. Itu kalau dari Queen. Kalau Sa-Queen? Dari Sa-Queen bagaimana tuh?
3: Kalau menurut saya, merah putih di hatiku berarti aku bangga menjadi anak Indonesia. Merah putih di hatiku berarti aku ingin menjadi anak yang berguna bagi Indonesia.
1: Wah, keren.
0: Luar biasa sekali ya. Dan iya. Tentu di 17 Agustus ini bukan cuma tentang lomba, bukan cuma tentang bendera saja, dan juga bukan cuma tentang upacara, tetapi juga ini tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif.
1: Betul.
0: Misalnya nih, kita bisa rajin belajar ya, Mami ya. Dan juga bermain dengan sportif bersama dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan serta menjaga lingkungan. Dan yang satu paling penting itu menjadi anak Indonesia yang ceria, berani dan juga penuh semangat.
4: Merdeka!
0: Ya, sekali lagi dong sama-sama.
4: Merdeka! Merdeka!
0: Wah, luar biasa sekali ya. Nah, itu baru semangat anak Indonesia. Dan ngomong-ngomong soal 17 Agustus juga, ini dua queen apa saja sih lomba Agustusan yang biasa kalian ikuti? Ayo kita ulang lagi ya. Tadi apa aja tuh?
1: Ya.
2: Kalau aku lomba makan kerupuk sama lomba mindahin kelereng, Kak.
0: Ih, seru ya. Kalau Sa-Queen?
3: Kalau aku lomba balap karung dan sudah latihan memasukkan pensil ke botol buat lomba.
2: Kamu udah latihan?
3: Hehehe, iya, kamu mau ikut lomba makan kerupuk? Udah latihan?
2: Udah dong, satu hari 3 kali, pagi, siang, dan sore.
1: Waduh.
3: Hah? Itu sih bukan latihan, tapi kamu makan sampai habis satu kantong.
1: Laper ya Queen-nya ya.

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, semangat kemerdekaan adik-adik di rumah dan yang baru bergabung bersama kita di sini di Dunia Anak. Kita masih bersama dengan dua queen, ada Queen dan juga Sakwina. Waduh, ini tadi sudah banyak niat, sudah nyanyi juga. Dan juga ada Mami Danila juga ya. Ini Mami Danila tadi Kak Ilham juga dengar katanya duo Queen ini punya cerita yang pengen disampaikan sama kawan-kawan di Dunia Anak hari ini. Judulnya apa tuh?
1: Apa judulnya? Misi Rahasia Merah Putih.
0: Wah, ini kayaknya seru ya. Sudah siap?
2: Sudah siap? Oke.
0: Silakan.
1: Pagi tanggal 17 Agustus terasa berbeda. Sejak matahari terbit, kampung sudah ramai dengan hiasan merah putih. Bendera berkibar di setiap sudut jalan. Musik terdengar dari pengeras suara. Dan anak-anak berlarian dengan wajah penuh semangat. Di antara keramaian itu, ada dua sahabat bernama Siti dan Sinta. Mereka mendapat tugas sederhana, membawa sebuah bendera kecil ke panggung untuk upacara pembukaan lomba. Namun, baru beberapa langkah berjalan, Siti tiba-tiba berhenti. Ia merasa ada yang aneh. Bendera kecil yang dibawanya ternyata hilang. Siti langsung panik. Ia mencari ke bawah meja, di balik kursi, bahkan melihat ke dalam ember. Siti sampai bingung melihat tingkah sahabatnya yang semakin lama semakin lucu.
3: Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan misi rahasia mencari bendera tersebut. Mereka menyusuri halaman, memeriksa tempat lomba, dan bertanya kepada anak-anak lainnya. Saat sedang mencari di dekat pohon, Siti melihat sesuatu berwarna merah putih bergerak tertiup angin. Ia langsung berlari dan ternyata itu bukan bendera, melainkan celana merah putih milik salah satu peserta lomba yang sedang dijemur. Siti dan Sinta tertawa berbahak-bahak. Mereka melanjutkan pencarian. Tidak lama kemudian, mereka menemukan bendera itu tersangkut di pagar. Rupanya tadi Siti meletakkannya di sana saat sibuk mengejar balon.
1: Dengan lega, mereka membawa bendera itu kembali ke panggung. Meski sempat membuat kekacauan kecil, Siti dan Sinta merasa senang karena berhasil menyelesaikan tugas bersama. Mereka pun mengikuti berbagai perlombaan dengan penuh semangat. Ada yang jatuh saat balap karung, ada yang belepotan saat lomba makan kerupuk, dan ada pula yang mengejar kelereng sampai lupa garis finish. Hari itu penuh tawa, namun di balik keseruan tersebut, Siti dan Sinta belajar sesuatu yang lebih penting. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang lomba dan hadiah. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi masa depan bangsa.
3: Sekarang, tugas mereka sebagai anak Indonesia bukan lagi berperang melawan penjajah. Tugas mereka adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, membantu sesama, menjaga persatuan, dan tidak mudah menyerah. Ketika sore tiba, Siti dan Sinta berdiri memandang bendera merah putih yang berkibar di langit. Mereka tersenyum. Hari itu mungkin hanya dipenuhi permainan, tawa, dan kejadian konyol. Tetapi dari hari itu, mereka belajar bahwa menjadi anak Indonesia yang hebat dimulai dari hal-hal sederhana. Dari membantu teman, dari berani mencoba, dari tidak mudah menyerah, dan dari menjaga persatuan.
1: Bendera merah putih terus berkibar di atas mereka, seolah mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah hadiah yang besar yang harus dijaga oleh setiap generasi. Siti dan Sinta pun pulang dengan hati gembira. Mereka tidak membawa pulang banyak hadiah, tetapi mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa bangga menjadi anak Indonesia. Merdeka!
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Wah, luar biasa sekali ceritanya ini ya, Mami Danila ya.
2: Betul.
0: Tentu banyak pesan juga tadi yang disampaikan oleh duo queen kita yang sudah membawakan cerita, dan juga mudah-mudahan ini akan menginspirasi juga untuk adik-adik di rumah dan juga kita semua yang sudah mendengarkannya tadi ya. Baik, dan tentunya juga merah putih ini bukan cuma warna bendera yang kita kibarkan. Merah putih juga itu ada di hati kita ya.
2: Iya.
0: Dan di hati yang Mbak berani untuk berbuat baik, di hati yang mau berteman tanpa membeda-bedakan, dan di hati yang selalu bangga menjadi anak Indonesia. Nah, jadi dimanapun adik-adik dunia anak berada, ini tentu jangan lupa untuk terus belajar dan juga terus untuk berkarya dan terus bermain dengan ceria. Tentu semuanya ini selalu sayang kepada Indonesia karena kita adalah anak
2: Indonesia.
1: Merah putih di hatiku.

0: tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, adik-adik di rumah, ini kita kembali lagi bersama Duo Queen di dunia anak. Dan percaya yang tadi sudah Kak Ilham sampaikan, kita bakal membaca komen teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube Perempat Palembang. Ada siapa betul? Silakan Duo Queen untuk dibacakan. Ada siapa? Aha. Oke, siapa tuh namanya?
1: Siapa?
0: Iya.
1: Ada Axel.
0: F9H4K. Iya, apa tuh katanya?
1: Semangat adik-adik.
0: Wah, semangat. Terima kasih Kak Axel sudah memberikan semangat ya.
2: Siapa lagi, Queen?
0: Ada siapa lagi tuh?
3: Ada Yosha Ponor Ponorogo.
0: Oh, jauh ya dari Ponorogo ya.
3: Mantap Kakak Syakuina, semangat terus menarinya.
0: Wah, luar biasa.
3: Mudah-mudahan bisa tampil di ajang internasional. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin, terima kasih ya doanya. Ya,
2: siapa lagi?
0: Adalah siapa lagi tuh?
1: Ada. Zoel Kaviedi Ek Gilang.
2: Susah ya.
0: Namanya susah ya.
1: Halo, selamat siang Kak Ilham.
0: Selamat siang juga
1: Aquina, Sakwina, dan Danila Marenti ini. Aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Cine Like a Star Anita Gary Ani. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Gilang. Lagunya ya, insya Allah nanti kalau sempat ya.
2: Masih ada lagi?
0: Ada lagi tuh.
3: Ada lagi. Guest 666 strip Y2P.
0: Oke.
3: Keren Queen, keren Queen dan Sakwina.
0: Terima kasih. Oke, kayaknya udah semua ya.
2: Udah semua ya.
0: Oh,
2: kaya.
0: Luar biasa sekali. Ternyata Mami banyak juga nih yang menyaksikan kita di YouTube dan juga yang sudah mendengarkan keseruan kita di awal tadi sampai dengan saat ini ya. Tapi ini tambah terasa kita harus berpisah nih.
2: Ini gak terasa ya kak ya, tahu-tahu udah mau habis aja ini.
0: Benar, ini udah 55 menit langkah dari jam 10 terasa. Siang. Mungkin Duo Queen ada gak pesan-pesan buat teman-teman di rumah tuh? Apa yang pengen disampaikan mengenai kemerdekaan ini?
2: Ada gak?
0: Ada yuk, apa tuh?
2: Buat teman-teman misalnya, semangat ya nanti sore kita lomba, jangan pergi dulu ya misalnya.
0: Itu.
2: Ya ada gak Queen mau ngomong apa?
0: Queen dulu mungkin silakan. Kayaknya ada yang pengen disampaikan tuh untuk teman-teman di rumah.
2: Ya, ada nggak?
3: Untuk yang besok kalau mau lomba tuh semangat ya, semoga menang.
0: Itu diberikan semangat sama Queen.
2: Sakwina
0: ada nggak?
4: Buat besok lomba tetap terus semangat.
0: Itu ya.
2: Berarti besok lomba di sekolah gitu ya? Ada. Oh, abis upacara langsung lomba.
0: Ada perlombaan juga. Pokoknya kita beri dukungan, beri semangat buat anak Indonesia dimanapun berada.
2: Betul, yang penting gini kak, menang atau kalah itu bukan yang utama.
0: Wah, itu
2: yang
0: ya.
2: Yang penting adalah bersenang-senang. Ya, karena ngikutin lomba ini itu kenangannya sampai kalian besar nanti.
0: Ya.
2: Kayak Mami dulu pernah ikut lomba balap karung. Iya, tapi karungnya ketinggalan. Jadi Mami lari duluan. Gitu. Jadi harus sportif ya kak.
0: Bener,
2: ya.
0: Menang kalah nggak apa-apa, yang penting kita sudah ikut memeriahkan hari kemerdekaan itu udah luar biasa sekali. Ya.
2: Iya.
0: Baik, dan teman-teman di rumah, adik-adik, tentunya kita harus berpisah dulu untuk dunia anak. Nanti kita akan ketemu kembali ya dengan Sanggar Meme dengan cerita yang berbeda juga, keseruan yang juga berbeda. Dan yang pasti terima kasih kami ucapkan yang sudah menyimak ataupun juga menyaksikan siaran kita di dunia anak edisi kali ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Akhirnya Kak Ilham ada
2: dan
0: juga
2: saya Mami Danila, sebelah saya ada
3: saya Queen.
4: Saya Sakwin.
0: Kami pamit, terima kasih. Dadah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mance-Bice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasinya, informasi sedengah tepat di jam 11. Mance-Bice, lotek ini merupakan makanan tradisional khas Sunda yang dibikin dari aneka sayuran rebus dengan siraman bumbu kacang dan punya cita rasa yang cenderung manis dan juga sangat nikmat. Hidangan ini berkembang dari kebiasaan masyarakat Sunda mengolah sayuran, kemudian menjadi makanan penuh dengan gizi. Lotek kemudian dikenal luas sebagai salah satu kuliner khas Provinsi Jawa Barat, dan bumbu kacang lotek ini biasanya diulek secara tradisional untuk menghasilkan rasa yang khas. Dan sajian ini mudah ditemukan di warung makan dan juga pasar tradisional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Banyu Tejun Pancuran Rayo yang ada di daerah Sungai Penuh menawarkan pengalaman wisata alam yang sangat menakjubkan dengan panorama yang sangat cindoh. Ketinggian Banyu Tejun ini mencapai 150 meter dan menghasilkan sorot berdegum yang keras saat menghantam batuan. Namun fasilitas di sekitar Banyu Tejun ini sangat terbatas dan juga tidak tersedia fasilitas umum, pacak toilet ataupun juga musola, dan pengunjung yang membawa kendaraan ini pacak nitip ke mobil di dusun Pulau Tengah karena lokasi ini cukup terpencil. Kita sebagai wisatawan disarankan membawa perbekalan cukup dan juga mempertimbangkan untuk berkemah di sekitar Banyu Tejun. Suasana malam yang dingin dapat dinikmati dengan api unggun serta menikmati alam sekitar yang sangat masri alami dan juga tenang. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 12.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Majeng Babaso Palembang.
4: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten
5: berapa?
4: Nian
5: sebenarnya
4: niko
5: kamu
4: ayun
5: mau
4: gedano
5: uang
4: niku
5: itu.
4: Pintenian niko ayun negedano niku.
5: Artinya seberapa banyak kau mau uang itu?
3: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan

0: Banca Becek sudah sibuk dengan rutinitas dari pagi, siang, petang sampai ke malam, baru sempat balik ke rumah. Pasti untuk ngurusi apa ya, pekerjaan rumah tuh agak sedikit waktunya perlu kita persiapkan nih ya, karena sudah habis waktu dan juga tenaganya itu di tempat gawean gitu nama CBC ya. Jadi ketika sudah balik ke rumah tuh pengennya selonjoran be, tapi pakaian atau baju numpuk. Nah, ini sudah apa ya, sudah ada pilihan lagi cuma dua nih pilihannya, besalin dengan kita nyuci baju dengan kondisi kita capek, atau bahkan Mancik Bicek mencari solusinya apa. Nah, untuk di zaman sekarang Mancik Bicek sudah sangat banyak nian tempat-tempat pencucian baju yang bisa kita datangi ya. Yaitu kalau istilah kata itu laundry ya, kita nyebutnya Mancik Bicek ya. Jadi dengan layanan laundry ini kita bisa tinggal tunggu. Ada beberapa pilihan, ada yang kilat ataupun juga yang biasa kayak itu kan Mancik Bicek ya. Tergantung dengan waktu yang kita pengen mengenai baju kita kapan selesai dicucinya. Nah, untuk di teras UMKM loka kita edisi Minggu tanggal 16 Agustus 2026 kali ini, Cik Ilham juga sudah salah satu pemilik laundry di Palembang. Ada siapakah? Ini langsung kita kenalan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Siang, waalaikumsalam.
0: Iya, ketemu lagi gitu ya.
1: Iya,
0: luar biasa nih. Ini ada Cik Sirayudin yang merupakan owner dari Popeye Laundry. Wah, ini usaha yang keberapa nih?
1: Ini usaha yang ketiga.
0: Wah, yang ketiga. Ada apa be kemarin tuh? Cilok.
1: Heeh. Ada papan bunga.
0: Oke.
1: Laundry.
0: Wah, ini. Tapi kalau laundry ini memang urutan ketiga? Atau bahkan laundry dulu sebelum dua usaha itu tadi?
1: Laundry ini yang kedua.
0: Oh, yang kedua. Yang pertama ialah papan bunga.
1: Papan bunga.
0: Oke, baik. Melihat potensi laundry ini, Cik Sira pada saat itu siapa yang memutuskan akhirnya membuka usaha laundry juga, digiat usahanya kayak itu.
1: Iya.
0: Kayak mana tuh awalnya ceritanya?
1: Jadi awalnya kita ngelihat pasar ya, ngelihat pasar kayaknya memang banyak minat untuk di laundry.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian juga kita cari mentor untuk sharing. Uh-huh. Dan di situ timbul istilahnya itu semangat usaha kita.
0: Oke. Okay.
1: Bisa terjun juga di dunia laundry.
0: Ada mentornya?
1: Ada.
0: Mentornya nih dalam arti sebagai pembimbing Cik Sira secara pribadi atau mengikut kayak apa? Cik Sira kata orang tuh franchise kayak itu?
1: Tidak. Kebetulan kita sering sharing cari info di YouTube kan. Kemudian kita ada juga istilahnya itu acara seminar kebetulan di Palembang.
0: Yeah.
1: Jadi kita melok seminar itu.
0: Jadi akhirnya punya sedikit apa ya, kayak bekal lah ya untuk memulai usaha laundry ini tadi.
1: Iya, yeah, betul lagi, Cik.
0: Tapi kalau dari Cik Sira secara pribadi, untuk usaha laundry di zaman saat ini sangat dibutuhkan enggak?
1: Sangat dibutuhkan.
0: Kenapa tuh alasannya?
1: Karena kita nih rata-rata ibarat kata tuh untuk nyuci dewe itu kadang tuh kurang waktunya.
0: Oh, sama yang Cak tadi di awal-awal kalau sampai gitu tadi ya.
1: Benar. Jadi karena kesibukan di luar rumah, jadi alternatifnya mending kita ngelaundry gitu.
0: Iya. Jadi terbantu nih Anda ya.
1: Ya, betul.
0: Dengan pilihan banyak Cak untuk jenis-jenis apa ya kita nyebutnya. Kalau makanan menu, kalau di laundry ini apa nih layanannya kayak
1: jenis
0: itu.
1: Layanan. Jadi jenis layanan kita di sana juga ya kan, ada cuci satuan, ada cuci kiloan.
0: Oke, ada satuan dan juga kiloan.
1: Iya.
0: Kalau untuk satuan itu kayak apa nih jenis pakaian apa be?
1: Jadi kalau satuan itu kita jenis cucian yang lebih khusus ya. Jadi contoh baju-baju yang bermerek, yang brand ya kan. Kemudian juga mungkin baju yang
0: kayak jas ya.
1: Jas kesayang atau baju kesayangan ya kan. Jadi memang kita pengennya ini
0: secara khusus,
1: pelayanan khusus.
0: Oke, supaya tidak nyampur dengan pakaian lain.
1: Iya, betul.
0: Nah, memang terkadang kita tuh kalau baju, bukan baju honca sih, kayak baju menurut kita, wah baju ini paling kita senengi kayak itu kan.
1: Betul.
0: Pasti kita jago nih, termasuk untuk pencuciannya juga di situ ya. Tapi kalau secara kiluan, ini cak mana cak? Juga ditentukan juga jenis baju apa yang pacak kiluan atau yang tidak pacak cak mana?
1: Ya, jadi kalau untuk kiloan itu tidak segalonyo bisa masuk kiloan. Karena contoh kayak spring bed itu masuk ke jenis satuan.
0: Satuan itu ya.
1: Jadi kiloan.
0: Spring bed ini mungkin lebih ke apa? Ininya bed cover.
1: Bed cover, uh-huh. Spring bed.
0: Oh, spring bednya langsung bisa?
1: Enggak, bukan salah, sorry. Ya, bed cover.
0: Bed covernya. Oke.
1: Bed cover itu harus masuk ke jenis layanan satuan.
0: Satuan. Tapi tetap dihitungnya udah satuan tidak kiloan. Oke, baik. Dan kalau kayak hordeng itu termasuk satuan juga ya.
1: Satuan juga.
0: Di Popeye Laundry ini jenis apa nyebutnya tuh? Layanannya itu yang bisa diterima untuk dicuci itu selain pakaian apa beca? Kayak tadi ada bed cover.
1: Iya.
0: Terus ada apa lagi tuh? Siapa tahu pendengar kita pengen kesini kan, Kak G?
1: Betul. Jadi kita juga terima cuci sepatu sama karpet.
0: Waduh, sepatu juga.
1: Iya.
0: Wah, kalau sepatu berapa cah itu satu pasang?
1: Satu pasang 35.
0: 35. Wah, ini sudah ini mencapai sudah dapat layanan berapa hari itu untuk prosesnya?
1: Prosesnya sebenarnya 2 hari bisa selesai.
0: 2 hari bisa selesai. Ada diskon gak itu, Cak? Tetap celap nih ujung-ujungnya ya. Karena memang ini cuci sepatu sudah mulai kembali tren ya.
1: Iya.
0: Banyak terutama Gen Z, wong-wong yang sibuk itu tadi gak nyempat waktu lagi. Apa nyuci sepatu itu kan perlu hati-hati nian kan?
1: Iya.
0: Sedikit baik kita salah sikat atau mana-mana, dia bakal memunculkan kayak benang-benang yang begumpal kayak itu.
1: Iya, atau kalimnya bisa juga.
0: Nah, pas. Itu. Jadi daripada itu kan lebih baik ya datang ke Popeye Laundry ini tadi. Oke, okay. Kalau Popeye Laundry ini sudah berjalan berapa lama, Cek?
1: Hampir setahun.
0: Hampir satu tahun ini ya. Dan terinspirasi nama Popeye ini apa? Dari toko kartun atau bagaimana tuh?
1: Toko kartun. Kartun seorang pelaut ya kan. Kebetulan juga kita basicnya di situ.
0: Oh, di situ.
1: Ya.
0: Oh, jadi basic pendidikan di kelautan.
1: Dari pelayaran.
0: Dari pelayaran, tapi belarinya ke usaha ya.
1: Usaha.
0: Dan ini menarik, Cek. Mungkin ada beberapa pendengar kita juga, ah, aku kan ini misalnya basic ijazahku ini kayak itu. Sayang enggak sih kalau aku larinya ke bidang lain? Menurut Cek pandangannya kayak apa tuh?
1: Ya, itu enggak salah. Itu enggak salah karena kita bisa baca potensi kita tuh lebih ke arah mana kan.
0: Iya.
1: Lebih dan juga lebih nyamannya lebih ke arah mana gitu. Dan itu bisa kita kembang ke dan hal-hal yang kayak gitu tidak harus sesuai dengan apa dengan jalur ijazah kita.
0: Iya, enggak mesti, Cak, ya.
1: Enggak mesti.
0: Terpenting ada peluang dan kita meluat, melihat peluang ini bisa kita jalani, kita coba dan berkembang, kenapa tidak gitu kan?
1: Betul.
0: Karena rezeki itu bisa datang dari bidang apa baik gitu kan.
1: Dari jalur mana baik.
0: Asal kita tekuni, asal kita minati dan juga asal kita yakin gitu.
1: Iya.
0: Kalau Cek Sirah kan masih terkategorikan muda, tapi sudah bergelut dengan beberapa usaha ini. Apa sih yang mendorong Cek sampai segitu luar biasanya yang kita lihat ini perkembangannya menginspirasi nian untuk generasi muda lainnya? Untuk di bidang usaha ini, Cek?
1: Ya, pada intinya jangan pernah kita berpikir bahwa kita tidak bisa. Selagi apapun itu yang kita pikir bisa, pasti akan kita bisa. Dan juga di usaha ini adalah istilahnya ini peluang yang bagus untuk kita ke depan, untuk investasi kita ke depan.
0: Okay.
1: Jangan malas-malasan lah untuk bergerak, untuk berusaha
0: itu.
1: Selagi kita masih muda. Kalau kita udah tua, udah
0: susah kan waktunya kan. Karena menyangkut dengan fisik ya, menyangkut juga dengan daya pikir kita kan.
1: Betul.
0: Yang sudah mulai terbatas nih kan.
1: Sudah tidak produktif lagi.
0: Nah gitu. Itu. Jadi waktunya sudah sangat tidak memungkinkan ya.
1: Iya, Cek.
0: Oke, baik. Dan kalau menurut Cek nikmat mana sih? Walaupun dua-duanya nikmat galau ya. Kembali kepada masing-masing pribadi yang memandangnya. Enak jadi pengusaha atau menjadi karyawan kita nyebutnya itu.
1: Iya, kalau sebenarnya lebih enaknya itu posisinya itu di usaha.
0: Usaha, kenapa, Cek, itu alasannya?
1: Karena usaha ini kalau bisa kita kembang ke ini bisa lebih menjanjikan.
0: Itu tadi.
1: Cuman kalau tergantung mindset masing-masing ya sebenarnya kan. Ada juga yang berpikir bahwa lebih aman itu jadi karyawan. Kalau tiap bulan udah pasti bisa dapat sekian.
0: Oke.
1: Dari bandingkan usaha yang mungkin
0: ada tidak resiko, menentu. Ada resiko, tidak menentu. Nah ini kalau tadi kita sudah melihat dari sisi beberapa hal yang baiknya Om itu Cak ya.
1: Ya.
0: Tapi usaha ini jangan kita pikir sesuatu yang gampang juga Cak ya. Mm-hmm. Menurut Cak Sira tantangan ini pasti ada tuh.
1: Pasti.
0: Sejauh ini pengalaman apa? Pernah gagal?
1: Kalau gagal ya dah, cuman pernah di fase bulan itu istilahnya itu dapat banyak sekali komplain pelanggan.
0: Oke.
1: Ya, jadi
0: ini di usaha yang mana nih?
1: Di laundry
0: ini. Oh, di laundry ini tadi.
1: Ya, betul. Jadi di laundry ini waktu awal-awal buka ya namanya kita pengalamannya masih minim walaupun kita sudah belajar, bahkan kita sudah ngambil di mentor itu kita ngambil free fat ya kan untuk belajar di laundry ini. Baik itu segi manajemen, SOP dan cara pelayanan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ kendala-kendala di awal-awal itu banyak sekali. Jadi
0: apa mulai itu, dari salah satunya.
1: Salah satunya baju ketuker.
0: Nah, ini.
1: Kemudian ada baju putih
0: kena warna kayak itu.
1: Iya, kecampur.
0: Waduh.
1: Ada pakaian yang luntur. Nah, jadi hal-hal ini jadi pengalaman yang ibaratnya itu pengalaman yang terbaik lah ya. Dari hal yang kita enggak tahu dan ada pertemuannya di kita belajar itu ya kita ketemukan di situ.
0: Oke. Nah, ketika ada apa ya kendala atau tantangan yang tadi disebutkan oleh Cek Udin tadi tuh ya, cara untuk menghadapi supaya tetap tenang itu mana Cek? Karena kan biasanya kita tuh terpancing iyo gitu, padahal kita di posisi yang memang seharusnya untuk bertanggung jawab ya. Dan juga mungkin kita pikir ah ini pasti rugi kayak itu. Cuman aja untuk supaya tetap tenang menghadapi situasi kayak itu.
1: Iya, jadi pada intinya jangan gegabah, jangan mudah ngambil keputusan. Maksudnya adalah jangan mudah ngambil keputusan. Hal yang kayak gitu jangan, aduh lah, aku nyerah, aku tutup. Jangan. Karena semakin di situ, semakin kita makin banyak dapat ilmu. Jadi dengan kejadian kayak gitu, aku terus melakukan evaluasi. Evaluasi, lihat titik-titik masalahnya ini di mana. Sampai aku cek di ruko itu tiga malam itu aku nginep di sana.
0: Wah, itu
1: biar
0: ya.
1: Aku nengok perkembangannya dari pagi juga kan, cak mano kan. Kemudian kalaupun udah malam kayak mano, baik itu perkembangan sekitar, pelayanan, yang bekerja di cak mano dan sebagainya di situ.
0: Jadi faktor-faktor yang bisa memunculkan hal ini tadi, artinya Cek Udin benar-benar teliti ini ya untuk jingo apa sih sebenarnya kayak itu?
1: Iya, betul.
0: Kendalanya nih atau penyebab utamanya nih apa kayak itu kan?
1: Iya, betul Cek. Jadi karena ada kendala-kendala yang waktu itu tuh langsung kita evaluasi dan di situ ketemu titik masalahnya dan alhamdulillah kita perbaiki set naik lagi.
0: Alhamdulillah kayak itu kan. Jadi setiap kejadian itu pasti kita yakin ada hikmah juga loh Cek ya.
1: Iya.
0: Kita betul. Jadi tahu tuh. Oh ternyata ini yang bisa berdampak kayak ini. Kalau tidak ada kejadian, mungkin kita akan lebih kaget lagi kagetnya.
1: Iya, jadi kita udah
0: masih ada bagus di awal-awal Cek ya.
1: Iya.
0: Cuman kalau nama kita sudah besar tuh, pelanggan sudah di mana-mana, top tiba-tiba ada kendala yang seperti ini akan sangat bikin terutama mental juga kayaknya ya.
1: Ya trauma pasti.
0: Trauma pasti di situ. Tapi ngomongin soal mental dan juga kesiapan seorang owner itu harus seperti apa nih Cek?
1: Ya harus seorang owner harus seperti mentalnya baja ya tentunya. Siap menghadapi pasar, nak cak mano pun dalam bentuknya pasar itu tidak stabil sudah pasti ya kan. Jadi hal-hal kayak gitu kita harus siap, kita harus terus pelajari dan terus kita update ya kan sesuai perkembangan zaman.
0: Nah itu. Jadi perlu bijaksana juga Cek ya, menghadapi baik itu dari karyawan ataupun juga customer.
1: Iya.
0: Kalau kita owner tidak bijaksana itu pasti akan lebih kacau lagi tuh kayak hasilnya ya. Oke baik, kalau itu macam Cek, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan bersama Cek Udin ya, untuk di overland komunitas, overland komunitas lagi di teras UMKM. Ini kita ke beberapa informasi dulu ya, nak, lewat berikut ini, dan juga ada sikok lagu. Ya masih jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi, Pak Cepet.

0: Eh Mai, kita kan sering dengar nih bahwa sebagai generasi penerus kita harus jaga persatuan. Sebenarnya seberapa penting sih persatuan itu bagi kemerdekaan kita, Mai?
1: Persatuan ya?
0: Iya.
1: Persatuan itu memang sangat penting bagi kita. Karena bangsa kita itu akan hancur, mudah terpecah belah kalau kita tidak bersatu. Cuma pertanyaannya, bagaimana ya caranya menjaga persatuan itu menurut kamu, Rin?
0: Kalau menurut aku nih ya, Mai, persatuan itu dapat kita jaga dengan cara saling menghormati perbedaan dan juga bekerja sama. Setiap kita kan punya peran penting dalam membangun bangsa. Maka kita harus menghargai masing-masing peran yang kita miliki.
1: Benerin apa yang kamu katakan. Dengan saling mendengarkan, berbicara dengan baik, hal itu dapat memperkuat persatuan dan tentunya menjaga kemerdekaan yang telah kita raih dari rongrongan bangsa asing.
0: Selain itu juga nih, Mai, kita juga harus ingat bahwa persatuan itu adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Ingat kan pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, mari kita jaga nih dan kita tingkatkan semangat kebersamaan kita demi masa depan yang lebih baik. Persatuan adalah pondasi utama dalam menjaga kemerdekaan. Jaga dan peliharalah persatuan demi masa depan bangsa yang lebih kuat. Mari bersama, kita bisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi

Benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, kembali lagi Mancebice di Teras UMKM. Terima kasih untuk yang masih stay di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ini kita masih bersama dengan Cek Sira Yudin, atau biasa dipanggil dengan Cek Udin ya. Kita pengen lanjutkan kembali. Cek, ini biasanya uang tuh ada keinginan untuk memulai usaha atau bisnis, tapi tersangkut dengan permodalan. Ini menurut Cek bagaimana nih pandangannya? Bisa gak kita tuh memulai usaha dengan modal seadanya gitu?
1: Jadi untuk usaha itu memang kita perlu juga modal.
0: Pasti ya,
1: sedikit tapi banyak. Tapi tidak segalanya harus dengan bertumpu pada modal.
0: Oke.
1: Karena dengan adanya kita mental untuk buka usaha, ya insya Allah ada jalannya kayak gitu.
0: Itu.
1: Jadi istilah kata tuh dalam usaha itu modal hawa pun pacak jadi ke duit.
0: Nah itu, asal kita tahu selohnya ya.
1: Iya, betul. Dan dak bukan dalam arti harus jadi galonya jadi ngulo kan, bukan. Terus itu kalau masalah permodalan ini, ya sebenarnya kalaupun misalkan kita begawi dengan mungkin ada tambahan atau ada lebih, mungkin bisa kita tabung ke kita buka ke usaha dari kecil-kecilan dulu. Tidak harus segala usaha langsung jadi besar.
0: Itu
1: tidak harus.
0: Proses tuh pasti ya.
1: Pasti. Dan yang kedua, kalaupun kita siap, mungkin bisa ajukan misalkan pinjaman.
0: Oh itu tuh. Karena memang sudah banyak ini ya. Sudah banyak layanan perbankan juga tuh. Program pemerintah pun sudah ada kan?
1: Betul, jadi
0: pembiayaan tuh.
1: Program pemerintah dari Pak Gubernur itu kan mencetak 100 ribu sultan muda di Sumatera Selatan. Jadi dia pengen camano anak-anak muda ini, baik itu yang
0: pemula ataupun pemula, juga yang lama ya,
1: iya, yang sudah tamat sekolah ataupun lagi di bangku kuliah. Kalau tamat itu tidak harus nyari gawe.
0: Itu. Kalau pajak kita gawe. Yang menciptakan gawean itu.
1: Betul. Gimana caranya kita menciptakan lapangan kerja, bukan semata-mata mencari pekerjaan.
0: Iya, walaupun sebenarnya ada tertanam mindset uang memang kayak pengen berkarir ke dunia kantor ataupun juga menjadi karyawan kayak itu kan, kembali dengan ini kita dewe ya, mindset atau juga visi kita dalam kehidupan untuk melangkah kayak itu.
1: Betul.
0: Kalau Cek Udin ini termasuk yang apa ya, tipikal uang yang pengen mencoba aja ya dengan dunia usaha nih.
1: Iya, betul.
0: Pasti akan digiatkan nian kayak itu.
1: Jadi alhamdulillah ya kan, kita coba, kita planning ke nian, dan kalau ini bisa kita jalankan, ngapa kita tunda-tunda?
0: Itu. Kalau bergelut di bidang usaha ini sudah berapa lama menjadi seorang pengusaha kayak itu?
1: Jadi awal-awal dulu, tamat kuliah dulu, kita mulai usaha di tahun 2020, Cek.
0: Oh, 2020. Ya. 6 tahun yang lalu ya?
1: Iya. Tapi sempat juga kita tumbang ya kan. Tumbang kemudian kita bangkit lagi.
0: Nah ini tumbang nih yang penting. Ketika dengan situasi yang pasti kita tuh merasa udah sesuai ekspektasi nih ternyata. Ternyata cuman ya agi ini berkembang dah, agi duit aku habis bayar itu. Cuman Cek untuk menjawab kegundahan dalam diri kita dewek nih yang terkadang membisikkan kita kayak itu.
1: Jadi banyak Cek ya, pengusaha-pengusaha yang istilahnya itu mulai dari kecil, kemudian tumbang, kemudian bahkan bisa lebih besar lagi.
0: Wah itu.
1: Nah, karena apa? Karena dengan kegagalan itu adalah pengalaman yang sangat berharga.
0: Wah itu ya.
1: Untuk kedepannya dia kan. Jadi contoh kayak aku juga dulu kan pernah buka usaha minuman kan, sampai 3 cabang, kemudian tutup. Ya baru vakum hampir lebih kurang 2 tahun baru bisa lanjut lagi sampai sekarang. Iya
0: sama ya. Ini sebenarnya Cek Ilham juga di 2000 berapa tuh? 2002 kalah. 2022. Sama buka minuman juga tapi enggak bercabang, cuma satu. Belum sampai sebulan sudah gulung tikar gitu. Jadi alatnya ada di rumah apa ya? Nah, sekarang tapi termasuk yang benar kata Cek tadi tuh, pengen coba lagi. Bukalah pisang juga pada saat itu kan. Tumbang juga itu nah. Sampai akhir ini 2026 ini di bulan 7 tadi kita mulai. Sampai hari ini berjalan tapi bidang yang lain juga kayak itu. Nah jadi cuman ya Cek ya, untuk mengusir kegundahan dalam hati itu, ini agi Cek dulu lagi nih, agi abis banget nih duit. Jadi kita harus meyakinkan diri kita dewe, Cek.
1: Ya, harus yakin bahwa kita bisa untuk jalankan itu dan bisa berhasil ke depannya. Dan dengan terus kita evaluasi tentunya. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama gitu.
0: Evaluasinya perlu cepat, Cek, ya.
1: Iya.
0: Kita harus cepat menemukan apa sih yang salah nih, apakah dalam mindset kita ataukah salah dalam manajemen keuangannya gitu. Nah, kan
1: betul, Cek.
0: Jadi banyak faktor yang situ akhirnya kita bisa menemukan sehingga ini bisa menjadi solusi, Cek, ya. Jadi tumbang berarti bukan berarti tuntas galau-galau, Cek, ya.
1: Tidak. Justru dengan tumbang kita harus bisa bangkit jauh lebih tinggi lagi, Cek.
0: Jumlah tim sekarang ada berapa, Cek?
1: Total
0: keseluruhan,
1: tiga usaha ini 16 orang.
0: Waduh, ini sudah bisa menciptakan lapangan kerja, Man Cebice. Aduh, nilai ibadahnya juga ini pasti. Tentu, ya di sini, Cek. Karena kita membantu uang untuk nyari rezeki di tempat kita. Ya. Kita juga membantu program pemerintah juga.
1: Iya, Cek.
0: Menuntaskan pengangguran, kan? Ya, kan?
1: Betul.
0: Menurut Cek Udin, sampai di titik ini dengan tiga usaha ini, apa sih pencapaian yang terbesar? Ini kita tidak ngomongin soal materi dah sih. Lebih kemana nih, Cek? Merasa kayak, wah akhirnya aku bisa nih, kayak itu.
1: Ya, jadi pada intinya, Cek, untuk istilahnya itu kebutuhan kita, ya kan? Ya, alhamdulillah bisa dikatakan ke cukup aman. Kemudian apapun yang kita pengen gapai untuk ngembang ke usaha itu juga, ya kan, kita bisa lakukan itu. Pada intinya kalau aku, Cek, tidak semata-mata harus memperkaya diri.
0: Tidak, ya.
1: Tidak. Jadi cak mano caranya, yang pertama kita bisa bantu sesama, bisa buka lapangan pekerjaan, kemudian apa ya pun yang ada saat ini bisa kita kembangkan lagi, Cek.
0: Oke.
1: Jangan mudah puas dengan hasil gitu, Cek.
0: Itu tadi. Karena untuk mendapatkan hasil yang baik atau kesuksesan itu perlu perjuangan, ya, Cek, ya.
1: Iya, Cek.
0: Pernah nombok dah, Cek?
1: Pernah. Tentunya pernah.
0: Pasti, Cek. Ya.
1: Pasti.
0: Kita sebagai pengusaha itu pasti agak ketemu di titik bahwa besarlah pengeluaran ini daripada pemasukan, gitu.
1: Iya, Cek.
0: Tapi Cek tetap konsisten menjalankannya itu walaupun sudah di situasi kayak itu. Apa sih, Cek, yang bikin mindsetnya itu tetap stabil kayak itu?
1: Nah, jadi kalau hari ini kita untung, jangan kita langsung berbangga diri untuk poya-poya istilahnya, nah, itu hasil keuntungan ini. Cuman keuntungan yang kita dapatkan hari ini atau bulan ini, ya kita simpen dengan mungkin dan jangan sampai pengennya kan. Kalau terjadi ke depannya ada nombok, ya kita bisa ngambil dari keuntungan yang kemarin.
0: Nah, itu. Jadi kontrol juga mengenai apa ya? Keinginan kita, Cek, ya.
1: Iya,
0: tiba-tiba dapat untung besar abis itu.
1: Nah, jangan sampai itu, Cek.
0: Harus ada aset yang kita tabungkan di situ.
1: Betul, Cek.
0: Wah, luar
1: contoh,
0: biasa.
1: Contoh misalkan kita bulan ini dapat keuntungan besar, mungkin bisa kita simpan dengan beli emas.
0: Oke.
1: Nah, dengan kita beli emas suatu saat kita butuh kan,
0: bisa dijual. Jadi aset yang baik untuk seorang owner apalagi usahanya lagi berjalan apa, Cek? Mobil, rumah, tanah, emas.
1: Emas tentunya.
0: Emas kayaknya lebih efektif,
1: lebih
0: ya.
1: Efektif.
0: Karena dijual juga cepat.
1: Cepat.
0: Harganya naik turun juga. Tapi banyaklah naik nih untuk belakangan ini kan.
1: Iya, Cek.
0: Oke lah kalau itu baik. Ini sebenarnya masih banyak yang pengen Cek Ilham obrol ke juga karena memang sedikit nyambung sih. Karena situasinya hampir sama. Tapi kalau Cek Udin ini siapa terjangnya di dunia usaha sudah banyak pengalaman yang dilewati, ya. Jadi untuk kita yang baru nak memulai, rajin untuk bertanya, Cek, ya.
1: Betul, Cek.
0: Ya. Untuk menjaga mental gitu.
1: Benar. Cak, dari aku juga, Cek, terbuka, Cek, untuk anak-anak muda yang pengen sharing,
0: itu.
1: Ya pengen ngobrol. Banyak kawan-kawan juga ya kan datang ke laundry. Datang ke rumah
0: bertanya
1: Cak Mano kan tentang usaha ini. Ui. Cak Mano untuk mengembangkan usaha dan bahkan kawan-kawan ada yang pengen nih buka usaha tapi bingung nak mulai dari mana.
0: Nah gitu. Itu tapi disarankan jangan ngutang, Cek, untuk di awalnya.
1: Jangan, bahaya itu.
0: Bahaya. Jadi nabunglah dulu walaupun sedikit. Insya Allah, bismillah. Kalau kita yakin, insya Allah ada jalannya juga tuh.
1: Betul, Cek.
0: Okay,
1: karena kita harus pelajari dulu, Cek, cara pasarnya kayak mana.
0: Nah kan? Itu, arahnya kemana, targetnya kemana.
1: Betul.
0: Lokasi juga menentukan, Cek, ya?
1: Sangat, sangat menentukan. Jadi lokasi yang strategis sangat menentukan. Pasar-pasar yang kira-kira memang banyak customernya kita harus bisa. Contoh misalkan kayak di laundry, mungkin kita bisa ngambil lokasi strategisnya dekat dengan jalan atau mudah dijangkau. Nah, kemudian dekat dengan
0: kontrakan atau kosan ya.
1: Kos-kosan, perkuliahan itu. Dan juga komplek perumahan kayak gitu.
0: Jadi disesuaikan dengan usaha yang kita jalankan kayak
1: betul.
0: Itu.
1: Betul. Jadi lokasi itu juga sangat menentukan, Cek.
0: Perkembangan usaha kita tadi, bisnis kita tadi ya. Oke lah kalau itu baik, terima kasih Cek Udin ya sudah menyempatkan waktunya walaupun ini kayaknya kurang ya. Banyak edukasi yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk yang mendengarkan siaran kita di kesempatan kali ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dengan suasana kemerdekaan. Mudah-mudahan juga semangat para pejuang ini juga akan tertular kepada kita yang semangat juga ya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal baik kayak giat usahakan, ini hal baik bisa memberikan banyak rezeki untuk orang lain ya.
1: Ya,
0: oke lah kalau itu baik. Manca Bice, dulur-dulur dimanapun berada, kita bakal menuntaskan untuk teras UMKM lokal kita di kesempatan kali ini, dan yang pasti kami akan segera kembali lagi untuk di hari-hari besok dengan pegiat-pegiat UMKM lainnya yang ada di Kota Palembang atau bahkan Sumatera Selatan. Dan Kulo Cik Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik. Dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, manca becek, dulur-dulur dimanapun berada dengan suasana siang yang begitu sangat apa ya, menyenangkan. Karena suasana kemerdekaan, wih, banyak lomba-lomba yang sudah dimulai di kampung-kampung ya. Ada lomba makan kerupuk, ada juga lomba kelereng. Tapi katanya kalau untuk Panjat Pinang tuh besok di hari puncak, manca becek. Baik, selamat berkegiatan untuk di hari ini. Dan kami masih menjadi Rewang Manca Becek di Sriwijaya Siang dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan sampai di jam 14 KG Manca Becek.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang

0: Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Bece, dolor-dolor dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Sriwijaya Siang di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke. Iya, ini masih dengan suasana kemerdekaan informasi yang kami sampaikan, Manca Bece, di mana Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri malam pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera merah putih Kota Palembang untuk tahun 2026. Dan Manca Bece, sesudah 2 minggu menjalani masa karantina, ada puluhan orang tua anggota pasukan pengibar bendera pusaka merah putih Kota Palembang 2026 melepas rindu kepada putra-putri mereka pada malam pengukuhan, ialah di Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 yang dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota Palembang Jalan Tasik. Dan momen tersebut ini tidak cuma menjadi ajang melepas kerinduan, wong tua juga ini ngejoke semangat dan juga dukungan sebagai pondasi utama supaya anak-anak mereka sukses dalam menjalani tugas berat mengibarkan sang saka merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pengukuhan pasukan bendera pusaka merah putih Kota Palembang ini secara resmi dilakukan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa, dan kegiatan ini menjadi momen berharga dan bersejarah bagi para anggota Paskibraka. Dan selama 2 minggu masa karantina, mental dan juga fisik ini sudah ditempa, rasa tanggung jawab dan juga disiplin sudah mereka lalui demi mewujudkan Paskibraka yang tangguh dan juga kuat. Wali Kota juga menegaskan pengukuhan hari ini bukan sekedar seremoni, namun ini merupakan momentum penting lahirnya generasi muda pilihan yang mengemban amanah negara, Manca Bece.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, mance-mance, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 13. Mance-mance, tarian Dero ini merupakan sebuah tarian pergaulan khas dari Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu termasuk ada toli-toli. Penarinya bergandengan tangan membentuk lingkaran meloi irama musik tradisional, dan juga biasanya Dero ini ditampilkan saat pesta panen atau hajatan pernikahan. Dan tarian ini juga menandai syukur sekaligus kegembiraan warga. Dan selain hiburan, Dero ini juga memperkuat kebersamaan masyarakat lintas generasi, yang kini di mana tariannya juga dipromosikan sebagai atraksi budaya daerah. Kita ke informasi lainnya. Mance-mance, Hulon Talo Lipu'u ini merupakan sebuah upacara adat Gorontalo untuk memperingati hari lahir kerajaan atau suatu daerah. Dan prosesi ini tentu diwarnai dengan doa musik gambus dan juga pertunjukan seni rakyat. Tradisi ini juga memperkuat ikatan masyarakat dalam menghargai leluhur dan juga sejarah Gorontalo, termasuk juga perayaannya, dan menjadi ajang kebersamaan yang syarat dengan makna budaya. Dan kini Hulon Talo Lipu'u dikemas dalam festival budaya yang sangat menarik wisatawan domestik dan juga asing. Kemudian pemerintah daerah rutin untuk mendukung acara ini demi menjaga warisan budaya. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 14.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Nak maju, payu mulang. Bawa je kan ni.
2: Holat ke mulang, pintekku holat habis.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den?
2: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, sudah memasuki waktu makan siang. Waduh, ini libur ya Mace Bice ya. Liburnya long weekend nih, dari Sabtu, Minggu, dan besok hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Tanggal abang juga Mace Bice sudah punya rencana bakal kemana. Bakal melok lomba, Cilam pengen daftar lomba makan kerupuk kayak gitu ya, tapi pakai cabai Mace Bice. Nah, makan itu namanya ya. Pokoknya yang lagi berlomba, yang lagi jadi panitia, semangat ya. Mudah-mudahan kebersamaan dalam perlombaan ini akan menciptakan suasana persatuan, kekompakan, baik itu di kampung, di tempat gawe, dimanapun berada Mace Bice ya. Baik, dan kali ini dengan informasi yang kami ketengahkan, masih dengan suasana kemerdekaan, yaitu informasi tentang bukan cuma hiasan. Ini ada 4 kereta api Indonesia disulap merah putih melaju rayakan HUT ke-81 untuk di tahun 2026 ini Mace Bice ya. Dan semangat kemerdekaan tahun ini tidak cuma berkibar di tiang bendera atau menghiasi berbagai ruang publik. Nuansa merah putih juga ini melok melaju di pucuk rel dan menyusuri berbagai wilayah di Pulau Jawa. Nah, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia Persero menghadirkan livery khusus untuk bernuansakan merah putih pada sejumlah rangkaian kereta api antar kota. Dan livery tersebut ini hadir pada kereta api Pandalungan 2, relasi Jember, Gambir, PP, dan juga kereta api Argo Wheels, dan juga KA Turangga relasi Bandung, Surabaya, Gubeng, PP, serta kereta api Gajayana relasi Malang, Gambir, PP. Ya Mace Bice, keempat kereta tersebut ini punya lintasan berbeda dan tentunya juga dulur-dulur dengan rute tersebut juga nuansa kemerdekaan itu melintasi sejumlah kota dan juga wilayah yang ada di Pulau Jawa. Livery khusus ini tentu mengusung semangat tema resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan identitas visual kemerdekaan kemudian ditampilkan pada bagian eksterior rangkaian dengan dominasi nuansa merah dan juga putih. Kehadirannya diharapkan membuat atmosfer bulan kemerdekaan semakin terasa bagi pelanggan, dan baik itu ketika berada di stasiun maupun juga selama perjalanan. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba juga ngatur ke bahwasannya kereta api punya peran yang sangat dekat dengan berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari Mace Bice ya. Dan menurut Anne juga, perjalanan kereta api ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia terus bergerak dan juga saling terhubung. Setiap perjalanan ini mempertemukan wong dengan tujuan yang berbeda, yaitu mulai dari balik ke kampung halaman, begawe, bersekolah, berwisata, sampai dengan menjalankan kegiatan ekonomi. Dan karena itulah, semangat kemerdekaan tidak cuma diwujudkan melalui perayaan seremonial, tetapi juga melalui aktivitas masyarakat yang terus berjalan dan juga saling bergantung. Kayaknya pemantik baca ya. Oke lah kalau mau itu. Dan dulur-dulur, dan yang pastinya dengan suasana kemerdekaan ini, kita harus semangat, kita harus kompak ya, untuk menjaga persatuan negara kita tercinta, NKRI pastinya ya. Baik, ini kami hadirkan kembali lagu hiburan. Untuk selanjutnya, ini ada lagu Perasan Widodo. Oh, kita simak sama-sama.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.

Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Majawice. Ini kalau kita mengingat kembali perjuangan yang mengantarkan Indonesia sampai dengan hari ini, tentu sangat apa ya, buat kita itu semakin terharu ya dengan perjuangan para pahlawan. Dan juga termasuk ada veteran juga yang ikut pada saat itu, Majawice. Di mana tanggal 10 Agustus menjadi salah satu momen penting dalam kalender nasional Indonesia. Pada tanggal tersebut masyarakat memperingati Hari Veteran Nasional, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada para veteran yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan Republik Indonesia. Dan peringatan ini tidak cuma sekedar menjadi agenda seremonial tahunan. Di balik Hari Veteran Nasional terdapat perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan para pejuang pada masa lalu ini menghadapi berbagai situasi sulit demi untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru baik diraih. Dan kemerdekaan Indonesia memang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun proklamasi bukanlah akhir dari perjuangan. Sesudah kemerdekaan diumumkan, berbagai ancaman masih menghadang dan perjuangan mempertahankan Indonesia berlangsung di banyak wilayah dan juga melibatkan rakyat dari berbagai latar belakang. Dan karena itulah Hari Veteran Nasional ini menjadi kesempatan untuk kembali membuka ingatan terhadap sejarah tersebut, perjuangan yang pernah dilalui atau dilakukan oleh generasi terdahulu ini menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia sampai dengan menjadi negara yang tegak pecah saat ini. Dan Hari Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 10 Agustus sebagaimana dikutip dari laman kompaspedia.com, merupakan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para veteran Republik Indonesia. Penetapan tanggal tersebut ini menjadi salah satu bentuk perhatian negara terhadap para pejuang yang pernah mengabdikan tenaga dan juga pikiran untuk mempertahankan kemerdekaan, bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu ada serangan

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sudah pilih lagu dari daerah Prabu Mole dengan judul lagu Untung di Badan. Ini Maca Bece, lagunya sudah kita rengek ke tepat di menit ke-47, langkah dari jam 13 siang ya. Baik, dan ini ada informasi tentang Indonesia yang menjadi negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia. Dan dulur-dulur, siapa yang tidak kenal dengan seragam berwarna coklat dengan setangan leher merah putih yang umumnya dipakai siswa sekolah? Dan pemandangan semacam ini sangat lumrah ditemui di segala sekolah di Indonesia karena merupakan seragam wajib yang dikenakan setiap minggunya. Dan pramuka sudah lama menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Anak-anak sekolah ini sudah diperkenalkan dengan pramuka sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar dan bahkan di jenjang yang lebih tinggi pecah universitas. Kegiatan ini masih sangat bekem dan juga dipeloi oleh banyak mahasiswa. Dan keberadaan gerakan kepanduan ini tentunya dulur-dulur sudah menjadi bagian integral, yaitu dari sebuah sistem pendidikan non-formal bagi anak-anak dan juga remaja di Indonesia. Namun tahukah kita kalau Indonesia merupakan negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia? Dan bahkan saking banyaknya, Indonesia menyumbang hampir setengah anggota pramuka di dunia. Dan selain itu, mengenai daftar negara dengan anggota pramuka terbanyak di Indonesia, data yang dihimpun oleh Good Stats dari World Organization of the Scout Movement atau yang disingkat dengan WOSM. Di bawah ini yola ada daftar 10 negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia. Ya, di posisi pertama Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 25,27 juta anggota. Waduh, disusul dengan India, Kenya, Filipina, Nigeria, ada juga Bangladesh, Amerika Serikat, dan juga ada Tanzania, Thailand, dan juga termasuk ada Britania Raya. Yaitu jumlah anggota dengan jumlah 0,59 juta anggota. Yaitu dari data yang tadi sudah kita sebutkan, terjengok jelas bahwa Indonesia punya jumlah anggota pramuka terbanyak di dunia. Dulur-dulur, sudah menjadi rahasia umum kalau pramuka ini dijadikan ekstrakurikuler wajib sekolah-sekolah, yaitu mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan menengah atas. Ya, hal ini membuat jutaan siswa terdaftar secara otomatis sebagai anggota pramuka. Disadur dari Museum Sumpah Pemuda yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, bahwasanya gerakan kepanduan di Indonesia bermula sejak masa kolonial atau lebih tepatnya pada tahun 1912, yaitu lewat organisasi bentukan Belanda bernama NPO. Nama tersebut ini kemudian berganti menjadi Netherlands Einzig Pelfreimers. Wah, ini sebutannya ya. Vereniging, yaitu pada tahun 1916. Pada tahun yang sama, Mangkunegara ke-7 ini memprakarsai tegaknya organisasi kepanduan pertama milik pribumi bernama Javanese Vereniging Organisasi atau GPO. Yaitu munculnya GPO ini mendorong lahirnya organisasi serupa lainnya, Pecado Hizbul Wathan dan juga Jong Java Panvindrich. Dan saat itu Belanda melarang organisasi lokal menggunakan istilah tersebut, Manca Bice. Dan Ki Haji Agus Salim ini memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan. Penggunaan istilah ini kemudian menjadi identitas bagi gerakan kepanduan nasional milik bangsa Indonesia. Dan sesudah masa kemerdekaan, terdapat ratusan organisasi kepanduan yang terbagi dalam berbagai federasi di seluruh wilayah. Hal ini memicu keinginan pemerintah untuk memperbarui dan juga menyatakan seluruh organisasi tersebut ke dalam satu wadah tunggal. Presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk melebur seluruh organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka pada tahun 1961. Dan tokoh kunci Pecado Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini punya peran besar dalam proses pembentukan organisasi nasional ini yang kita kenal saat ini dengan namanya Pramuka, Manca Bice.

0: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Baik, ini kita bakal menuju ke jam 14. Sesaat lagi Mancebice kita bakal menuntaskan untuk informasi dan juga lagu hiburan. Sesaatnya melanjutkan perjuangan kita untuk Sriwijaya Siang kagetnya. Bakal kami ketengahkan kembali program Besanjo yang pengen telpon 0711 351056. Kita bakal terima teleponnya sampai jelang kaget di jam 15.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mace-Mace, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat apa di jam 14. Mace-Mace Hadang ini merupakan sebuah permainan tradisional khas Indonesia yang dimainkan secara bergu. Di mana dalam siko regu terdiri dari 8 wong dengan 5 pemain inti dan juga 3 cadangan. Untuk bermain hadang dibutuhkan area lapangan berbentuk petak persegi panjang dengan panjang 15 meter dan juga lebarnya 9 meter. Lapangan kemudian dibagi menjadi 6 petak masing-masing dengan ukuran 4,5 meter kali 5 meter. Dan pemenang ini bakal ditentukan berdasarkan skor yang bakal diperoleh oleh salah siko regu sesudah permainan tuntas. Dan penentu nilai dilakukan dengan ngenjuk ke siko poin bagi setiap pemain yang berhasil melewati garis depan sampai dengan garis belakang. Dan siko poin lagi ini bakal dibagikan bagi pemain yang berhasil melewati garis belakang sampai dengan garis depan. Kita ke informasi lain. Mace-mace baki abatok ini juga merupakan permainan tradisional yang lahir dari budaya masyarakat Sunda Bogor yang agraris. Dan tentunya permainan tradisional ini menggunakan alat perago berupa do batok kelapa kering yang sudah dibelah duo dan dinjuk ke lubang di bagian tengahnya. Kemudian dikaitkan sebatas atau seuntas dengan tali. Dan cara memainkan baki abatok sangat sederhana. Kaitan alat perago pada jempol kaki layaknya sedang memakai sendal jepit dan kemudian kedua tangan ini bakal memegang tali seirama dengan tertariknya kaki ketika melangkah. Dan setiap peserta ini bakal diadu laju dengan melewati jalan yang sudah dinjuk ke rintangan, yaitu tali yang melintang. Peserta yang menyentuh tali rintangan ketika berjalan ini bakal dianggap gagal, dan sedangkan peserta yang paling cepat sampai di garis finish ini bakal dinyatakan sebagai pemenang. Demikian kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi jam 15.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Oke, baik, kembali lagi di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Apa kabarnya, Mace Bice? Iya, Celam pengen terima telepon di 0711351656. Pengen tahu sekiranya Mace Bice lagi ikutan lomba atau lagi menyaksikan perlombaan enggak di tempat tinggalnya ya. Di Besanjo 3516656, kita coba terima telepon. Ada siapakah? Halo, Besanjo. Iya, Cik Asmi.
1: Apa kabar,
0: Cik Irham? Alhamdulillah sehat. Cik Asmi, apa kabarnya juga?
1: Alhamdulillah sehat, Cik.
0: Lagi ngapoi siang ini?
1: Lagi nguli-nguli.
0: Oh, lemak lah ya. Iya. Beringin enggak?
1: Beringin.
0: Mau itu ya?
1: Iya.
0: Sudah lomba, sudah mulai lomba di daerah tempat Cik Asmi di situ?
1: Belum ya?
0: Belum ya?
1: Iya, besok lebih kecil.
0: Oh, besok ya? Oke, besok jadi ada perlombaan biasa, Cik, ya. Ada lomba makan kerupuk.
1: Iya, aduh.
0: Ada lomba kelereng, ya.
1: Aduh.
0: Ada tak lomba? Jalan pengen ikutan lomba makan kerupuk, tapi pakai nasi goreng, Cik. Lapo itu namanya, ya. Kan lomba bukan, Cik. Oke, lagunya apa, Cik Asmi?
1: Lagunya ini, Cik. Model Hawa.
0: Ya. Model Hawa. Iya. Oke, kita siap ke lagunya. Cik Nyo, surang bayi di situ ya.
1: Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih teleponnya Cik Asmi di Waitam. Yang lagi bersantai-santai baik katanya ya. Baik, di belakangnya 3516656. Kita terima kembali. Kita sambut kembali tamu kita. Ada siapa? Besanjo.
2: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Akbar.
2: Iya.
0: Apa kabar? Sehat. Cak mana Cak Akbar? Sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Dak 17-an apa?
2: Tidak, ini besok 17.
0: Oh iya, ini baru 16 ya. Itu ya. Ke Palembang. Oh, lewat ya masih situ ya. Oke, ini masih tanggal 16 besok 17 ya. Oke. Main apa, Cak?
2: Macam-macam. Ada mancing botol.
0: Wah, itu ya.
2: Joget porsi itu.
0: Itu.
2: Pemainan biasa baiklah.
0: Iya, singgonya besok ibu-ibu dak ngurankan lagi dapur dulu, nak lomba dulu besok tuh, jangan iya, sampai lewat masih. Ya. Iya. Jadi Cik Akbar ini daerah sana ada panjat pinang juga dak?
2: Dak kate ada ini.
0: Belum ada ya?
2: Belum.
0: Ya udah apa-apa lah, penting ada lombanya. Nah itu ya tahun ini ya. Tahun belakang ada?
2: Katanya juga
0: sudah
2: 20 tahun yang lalu.
0: Oh, lah
2: lamonya
0: ya.
2: Ini
0: tidak katanya
2: lagi.
0: Lah, Cik masih.
2: Pinangnya habis.
0: Itu.
2: Karena kami tidak katanya lagi batang pinang.
0: Biasanya galak diganti uang dengan batang pisang, Cik.
2: Oh, batang pisang ya, batang pisang. Taruh.
0: Iya, sekali.
2: Liut.
0: Liut itu. Lebih licin malah. Aman 20 tahun yang lalu, Cik Ilham masih imut-imut nian itu.
2: Tak
0: kenal naik
2: pisang
0: itu ya. Iya. Yo, lagunya apa ini Cik Akbar?
2: Lagunya apa lah, Bujang Brejo lah.
0: Bujang Brejo.
2: Iya.
0: Zapin Bujang Brejo ya.
2: Iya.
0: Oke. Yo, kita siap ke. Oke.
2: Ucapannya salam sehat panjang umur banyak rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kembali hati-hati,
0: Cik. Yo, Cik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Akbar. Juga sama. Ini katanya perlombaannya ada, tapi tidak kata panjat pinang. Kayaknya besok ya lombanya, Cik Bice, ya. Lagi di belakang Cik Akbar, 3516656, kita terima kembali ada siapa. Halo, Besanjo.
3: Halo, Besanjo.
0: Waalaikumsalam. Langkah Cik Lesunya, Cik, ya.
3: Iya, buat akhirnya tidur, Cik.
0: Wah, lemak lah. Tidur dari jam berapa tadi itu?
3: Jam berapa? Habis kenangan tadi, tidur.
0: Wah, kekenyangan tadi itu, ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, siapa ini namanya, Cik?
3: Dari Gasing,
0: Cik Sarul. Cik Sarul.
3: Cik Pendi.
0: Cik Pendi di Gasing.
3: Iya.
0: Oh, hampir tiap hari kami lewat Gasing.
3: Gue tak, belum hafal kata dengan sawah gue.
0: Iya, jarang bersua.
3: Kalian lainnya apal galau
0: itu ya.
3: Iya.
0: Di Gasing jalannya sudah banyak perbaikan, Cik, ya.
3: Iya.
0: Cik Ilham kemarin lewat tuh beberapa hari yang lewat sudah ditampel.
3: Hah? Iya, jalan sebelah waktu kamu.
0: Iya, baru kemarin. Sebelah yang selesai kan, selesai sebelahnya lagi-lagi dilaku ke.
3: Diperbaiki.
0: Iya. Jadi lah lomba belum situ, Cek?
3: Lomba ini. Besok malamnya. Lomba ini nah karaoke.
0: Ah, karaoke melo dah, Cek, gitu, Cek, lombanya.
3: Melo gitu.
0: Nyanyi kambing belage dah, bukan?
3: Bukan kambing belage,
0: apa?
3: Diri belage.
0: Alah, itu ya.
3: Sikoknya sudung buruk tengah ume.
0: Bang, apa dia sama sikoknya kemek penyengat. Iyo. Lagu
3: Tue Tenage.
0: Itu ya.
3: Iya, tak berdaya.
0: Kalau lagu kemek penyengat tau dah, Cek?
3: Ai, kemek penyengat beri yo. Kurang tahu.
0: Mandi madu, Cek.
3: Oh iya.
0: Oke lah. Hah?
3: Umi LB ya.
0: Iya benar, kan ke uminya ya. Iya ya. Lagunya apa, Cek, kita, Cek?
3: Lagu Palembang ini.
0: Iya, mancanegara. Mancanegara boleh ini, Besanjo soalnya.
3: Besanjo.
0: Iya.
3: Ini lagu apa dia?
0: Mancanegara lagi, lagu Nusantara maksudnya. Yang mana tuh?
3: Apa dia tuh? Tengkuit Bungkuk,
0: Bang. Tengkuit Bungkuk.
3: Iya, Tengkuit Bungkuk.
0: Terbalik-balik ini nyebutnya ini udah. Tengkuit-kuit ya. Payulah kelemah itu ada lagunya.
3: Iya.
0: Ini lagu Sumsel ini, Cek. Tengkuit Bungkuk Marenem. Payulah mama itu nih, Cek.
3: Iya.
0: Lanjutlah tidur lagi, Cek, ya.
3: Iya. Iya, nak mulai mandi yuk.
0: Wow, namanya ya. Mandi tiga kali sehari.
3: Kan,
0: itu,
3: tapi udah hujan pula.
0: Tapi yang menuju wang lama mandi siang bedengkang, panas bedengkang ini bakal panuan katanya, Cek, itu, Cek.
3: Itu ya?
0: Iya. Tapi gak tahu juga sih.
3: Iya.
0: Oke lah, kalau itu. Oh, tetap badannya tuh lah yang nantuk ya.
3: Kalau badannya oke, tetap oke.
0: Wah, gitu. Cek manu nih yang badan oke itu, Cek. Iya.
3: Kalau badan gak oke, mudah-mudahan wajib kamu tadi.
0: Oh, iya.
3: Baca panuan.
0: Oh, itu ya. Cek Ilham ini gak oke badannya. Lebih ke KU, mah itu, Cek.
3: Oh.
0: Kebalikannya.
3: Aku belum bertemu dengan Cek Ilham.
0: Oh, iya, iya.
3: Kapan bertemu kayak gitu, kan?
0: Belari, Cek, antu aman ketemu aku, mah itu, nah.
3: Itu.
0: Iya.
3: Nah, jawab.
0: Oke, Cek.
3: Iya, Pak Yo, itu baik.
0: Yo, Pak Yo.
3: Yo, terima kasih atas waktunya. Baliknya hati-hati, Cek.
0: Pak Yo, Cek.
3: Naik panas ini, tahu lah.
0: Iya, ya. Pak Yo nggak mau ini.
3: Iya. Ada boleh nggak, Pak Yo?
0: Apa nak hitam-hitam tuh lah, Cek, ya?
3: Debu tuh lah, siap-siap.
0: Debu-debu jalanan.
3: Debu-debu jalanan, Imam S, kan?
0: Pak Yo lah, kalau begitu.
3: Yo, itu baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pendi di Gasing ya. Oke, lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Besanje.
4: Halo.
0: Yo. Halo.
4: Halo.
0: Sama siapa ini, Cek? Cek? Lah, tertidur Ceknya lah. Lah masuk ini tuh. Siapa, Cek?
4: Ini siapa?
0: Ngapa suaranya pecah-pecah ini, Cek? Cek, 1, 2, 3. Kecik ke dikit volume radionya, Cek.
4: Ye.
0: Aduh, suaranya udah jelas, Cek, ya. Oke, wow, kesirunya dah. Sabar-sabar, Cek, amat ngomong ya. Jadi terpecah suara. Terima kasih untuk yang terputus tadi dan si kok penelpon lagi kita sapa ada siapa? Besanje.
5: Assalamualaikum.
0: Oh, wow, waalaikumsalam. Ini Ceknya ketua panitia ini ya.
5: Yo, asli.
0: Lomba.
5: Panitia kabur kan.
0: Bukan panitia lomba joget balon enggak?
5: Bukan.
0: Itu. Cek mana siang ini ada lomba enggak di situ?
5: Lomba ada, Cek.
0: Lomba apa tuh?
5: Lomba tarik tambang. Terus tuh lomba ini apa?
0: Apa?
5: Lomban perahu.
0: Wow, Ceknya bagus-bagus nih lomba di situ ya.
5: Untuk ibu-ibu kan.
0: Oh, ibu-ibu, bapak-bapak dah boleh ya.
5: Yo, ibu-ibu weh, jalan.
0: Oh, pada nak daftar aku tadi tuh. Turun lah ju.
5: Nusus ibu-ibu kan.
0: Kalau tarik tambang boleh bapak-bapaknya?
5: Boleh.
0: Daftar kelah kagik Manguju, ada juga anggotanya itu Putra Banten, kagik itu sama Sikok lagi tuh. Pak Sobari itu satu tim dia nyo.
5: Woi, menang Cek tuh, Cek, pasti Cek.
0: Menanggung malu ya.
5: Maafkan kami ngomong itu.
0: Ayo menang kan tetap.
5: Iya benar.
0: Tapi menanggung malu mah itu nah. Sama ada dak lomba di situ, lomba makan ada dak, Cek?
5: lomba makan, iya. Makan kerupuk di Negara.
0: Aduh, cuma makan kerupuk ya?
5: Aduh, lah kalau sudah. Lomba makan lain, belum ada.
0: Cilam ini lah keliling, katik lomba makan nasi, apa mau manum itu kan?
5: Aduh, Cilam.
0: Di mana?
5: Lomba makan pempek.
0: Kalau menang gak apa-apa, yang penting kenyang
5: iya,
0: itu nah.
5: Iya, 40 iko, 1 menit waktunya.
0: Wah, kalau terjelit kaget cek, iya. Alangkah cepatnya, mana lagi iya, nak negoknya itu. Apalagi
5: ini
0: ponga.
5: Ngapo? Masukkan kantong kan? Iya, aku 1 menit, 6 kantong
0: kan? Iya, sudahnya kena tangan oleh panitia sama itu kan? Ujinya kalau nak ngolah, kempang sama itu kan? Aduh, apa lomba banget itu, Cek.
5: Aduh, Cek lah.
0: Bikin dewek ya. Manjat pinang, Cek.
5: Manjat pinang.
0: Ayo.
5: Di sini manjat pinang di tempat para desa, aduh.
0: Oh, aduh, di situ ya.
5: Yo.
0: Nggak pedak melok.
5: Ah, kami nggak bisa naik, nggak bisa manjat, Cek Lam.
0: Bukan nggak bisa manjat. Wong tuh takut kalau Cek Sarla di pucuk kaki melayang, Mak Tuna.
5: Manjat, Cek Lam ini.
0: Karena senteng kapas itu kan badannya kan.
5: Iya. Jadi tidak gelap mau ngajak kan.
0: Tidak gelap ngajak ibu. Oke.
5: Sudah kan jadi naik bocor dia kan.
0: Wah. Gas lagi mahal mah ini Cek. Susah ngenjuk kenyo. Oke, lagunya lagu apa ini?
5: Lagu ini Cek.
0: Gimana?
5: Apa itu? Gadis Ngula.
0: Gadis Ngula?
5: Iya.
0: Oke, Cek Ani itu Gadis Ngula. Ngula asli itu. Sekayu.
5: Ngula ya.
0: Ayo Ngula jauh dia nyo.
5: Enggak jauh
0: ya. Iya. Oke. Okay.
5: Bukan ngulak tempoyak juga.
0: Itu ngulek itu. Oke okay lah kalau itu Cek.
5: Terima kasih Cek Lam ya.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya untuk mengetahui peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwanya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera untuk diumumkan. Namun golongan tua berpendapat bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara tersusun dan juga mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif untuk menculik Soekarno dan juga Muhammad Hatta dan segera untuk dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan juga Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi untuk menjauhkan dua tokoh penting bangsa Indonesia dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan juga Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah satu hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan juga Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selama-lamanya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tanya di rumah saja.
1: Ini di rumah sih.
0: Iya, belum ada rencana untuk 17 Agustusan.
1: Kalau di sini ini kayaknya apa yang di ininya sih Lam?
0: Apanya?
1: Iya, apa yang di ini kalau lomba-lomba lah sudah yang semalam ini kan?
0: Oh, belum.
1: Kemarin poli ini ibu-ibu kan?
0: Oh, ibu-ibu sudah ya.
1: Sudah selesai.
0: Tinggal bapak-bapaknya belum?
1: Yang bapak-bapaknya ini tadi Celam.
0: Apa tuh?
1: Ya poli juga.
0: Oh poli ini juga. Jadi dilanjutkan ya. Lagi ada poli ya.
1: Ya.
0: Oke. Wih seru ya nonton poli petang-petang sambil minum dogan.
1: Asli Celam, waktu lagi dari panas ini kan.
0: Mm-mm.
1: Kayaknya lebih kurang lah sebulanan Celam ya, udah hujannya apa
0: lebih lalu. Kurang lebih lah ya sebulanan itu.
1: Ya lebih kurang ini sebulan kan.
0: Mudah-mudahan gak hujan Cek ya.
1: Iya,
0: ya jangan di hujan.
1: Di berita itu ya.
0: Mm-mm.
1: Kadang-kadang ya memang di mana-mana sama bay.
0: Itu ya.
1: Ini nak modifikasi cuaca kan.
0: Masih musim kemarau.
1: Iya, banyak titik hotspot dalam ya.
0: Apa?
1: Titik panasnya banyak.
0: Oh, itu ya.
1: Ini sumsel ini ya.
0: Mudah-mudahan gak cepat adem Cek ya.
1: Jalan Cek lah.
0: Mm-mm. Lagu apa Cek Fauzan petang ini? Petang siang ini masih ya. Lagu apa siang ini Cek?
1: Lagunya dari Sony Jones boleh Celam?
0: Yang mana?
1: Sony Jones.
0: Judul lagunya?
1: Wong Deso.
0: Wong Deso. Bukan Tukul Awar Armana bukan ya?
1: Bukannya sama judul tapi beda penyanyi.
0: Oh beda penyanyinya.
1: Ya.
0: Wong Deso.
1: Dari Sony Jones Celam ya?
0: Sony Jones. Oke okay, kita siapin lagunya.
1: Tanya itu bahas Celam ya.
0: Mm-mm.
1: Ya kira-kira informasinya lah cukup. Aku nak balik dulu Celam.
0: Yo hati-hati Cek.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Cek Fauzan yang ada di Banyuasin. Terima kasih. Ini lagunya juga sudah kita siapkan ya. Sony Joss. Judul lagunya Won Deso. Kira itu Tukul Arwana. Ini judul lagunya juga sama ya. Sama judul tapi beda uang katanya. Oke, dan di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Besanje.
2: Besanje juga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama siapa ini Cek?
2: Ini sama Pak Jena.
0: Yang di lagu Rita S itu ya?
2: Yo.
0: Jela?
2: Yo, Jela benar lah itu.
0: Kalau Jela berarti beno ya?
2: Iya beno.
0: Apa kabarnya Cek Zainal?
2: Kabarnya baik,
0: Ilham. Baik juga.
2: Ini dia, Ilham ya?
0: Ya, Cek Ilham ini.
2: Ilham apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga, Cek. Jadi daerah mana Cek Zainal ini tadi?
2: Rimba Alai.
0: Rimba Alai itu OI?
2: Bukan, Banyuasin.
0: Oh, di Banyuasin juga. Daerah mana itu, Cek? Dekat apa, Cek?
2: Oh, daerah Pangkalan Banyuasin
0: 3. Oh, Pangkalan Balai Banyuasin 3.
2: Aduh.
0: Cek Fauzan tadi ya Banyuasin 30 bukan?
2: Cek Fauzan bukan.
0: Oh bukan.
2: Banyuasin apa itu mesti Banyuasin apa?
0: Oh, Sekayu sama mesti Banyuasin.
2: Iya.
0: Oh iya ya.
2: Sano.
0: Oh, ngasak ke sana lagi Rio ya.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa ini Cek Zainal?
2: Lagunya lagu ini ya, lagu daerah ya.
0: Iya.
2: Oh, aku kalau maksudnya minta lagu tua ini budak be.
0: Lah paham. Itu ya. Payu lah mama itu nih yang tua bini budak ya.
2: Iya, tua bini budak kan.
0: Tidak apa-apa memang jodohnya Cek.
2: Iya.
0: Yaudah
2: lah Cek Hamnya.
0: Iya Payu. Iya,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Zainal di Banyuasin 3. Terima kasih lagunya sudah kita siap ke. Siko penelpon lagi mudah-mudahan sempat lagunya ada siapa. Halo Besanje.
3: Halo Besanje Cek Ilham.
0: Iya halo juga. Sama siapa ini?
3: Robi, terima kasih Cek.
0: Oke, lagi naik kuda apa Cek?
3: Iya, Cek.
0: Bunyinya gerak-geruk macam itu ya.
3: Kipas, Cek.
0: Oh, bunyi kipas. Oh, panas ya.
3: Iya, Cek. Nguling di lantai dekat kipas.
0: Wah, kalau masuk angin, Cek, iya.
3: Kasih lagi pori-porinya, Cek.
0: Hah?
3: Badan aku kasih pori-pori lagi.
0: Robot apa?
3: Karet.
0: Kau karet ya. Pacak ngelentur dia ya.
3: Iya, karet kalau Cek. Wah,
0: wow, itu.
3: Iya, tak kate lagi pori-pori ya Cek Ilham.
0: Ma itu ya, labis galo singgonyo.
3: Nah, 8 tahun kate pori-pori lagi di kabupaten.
0: Cek ulo lah juga kate pori-pori ya. Lagu apa Cek?
3: Lagu ini Cek Ilham.
0: Hmm.
3: Ya so lagu onta Cek Ilham.
0: Yang mana?
3: Nyenyes.
0: Nyenyes. Tak boleh nyenyes ya.
3: Ada Cek Ilham.
0: Ada.

0: Yang mahal je.
1: Ayo.
0: Cek satu kuda aku ni je.
1: Kudanya ya banyak itu cek kudanya tu. Kedapat kuda balap bubuk itu ya. Ayo.
0: Spesial bang kalau je.
1: Okey.
0: Ayo. Makasih je.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tiga panel pun sudahan dulu macam becek ya. Kita ke lagu doken jangan kemana-mana.

Saatnya untuk mengetahui peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwanya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera untuk diumumkan. Namun golongan tua berpendapat bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara tersusun dan juga mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif untuk menculik Soekarno dan juga Muhammad Hatta dan segera untuk dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan juga Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi untuk menjauhkan dua tokoh penting bangsa Indonesia dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan juga Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah satu hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan juga Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selama-lamanya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita menuntaskan perjumpaan kita untuk di Besanco di edisi Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Sekaligus menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya siang kali ini, Mancabicaya. Semangat kemerdekaan. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bersama Cik Ilham sejak di tadi siang jam 10 ya. Melanjutkan perjumpaan untuk Sriwijaya sore sesaat lagi bakal direwangi dengan Ceoan. Yang pasti selamat menikmati suasana libur, selamat menikmati suasana kemerdekaan. Ceoan pamit ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengit Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Monggo, ialah tikar anyaman tradisional Gorontalo yang terbuat dari serat alami seperti mending. Tikar ini dipakai dalam berbagai upacara adat dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Amonggo memiliki dua jenis utama, yaitu Amonggo Tiohu dan Amonggo Tiladu. Fungsinya dulu sangat penting sebagai alas dalam upacara kelahiran, 7 bulanan hingga pernikahan. Kini kerajinan Amonggo menghadapi tantangan karena bahan baku langka dan tergeser produk modern. Untuk melestarikannya, perajin mulai mengembangkan Amonggo sebagai cenderamata bernilai ekonomi. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Ngayun Luci merupakan tarian tradisional dari desa Kota Luo di Kerinci, Jambi. Tarian ini lahir sebagai ungkapan syukur atas padi yang mulai berisi dan menguning. Tradisi ini dilaksanakan setiap 8 bulan sebelum panen raya. Waktu pelaksanaannya dipilih sebagai bentuk doa dan harapan akan hasil panen yang baik. Gerakannya meniru padi yang merunduk saat siap dipanen. Ciri khas ini menjadi simbol kerendahan hati dan rasa syukur masyarakat setempat.

0: Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo Kito Meloi acara selanjutnya. Acara Kito Besanjo.

0: kuda kecil. Main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta lagu dangdut.
1: Lama-lama ke Mampak, Perompak, Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cek Iwan yang bakal ngerewangin dulu dari jam 3 ini sampai jam 8 malam. Kan kayak pecah biasa dari jam 3 sampai jam 5 kita berado di Bepadu, Bepinta lagu dangdut. Jadi buat dulur yang mas yang minta lagu dangdut digoyori di 0711-351-656 ya. Langsung bye, siapa yang duluan ini kita angkat. Halo.
2: Aduh, minta lagu dangdut.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Nafi, Jaga Raja Jangan Hilir.
1: Iya, sehat Bang Nafi?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Cak mana kabar Cak Yohan sendiri ya?
1: Alhamdulillah sehat juga Bang.
2: Syukur Alhamdulillah sehat, semangat 45 ya.
1: Iya, kita besok 17-an ya gitu.
2: 17 ya.
1: Gimana persiapan di sana Bang? Di Jagaraja? Lah banyak yang masuk bendera.
2: Kalau persiapan lomba sepertinya belum ada karena sekarang ada acara-acara seperti orang menikah, terus ada juga yang marhaban ya. Jadi belum diadakan perlombaannya. Mungkin sesudah 17 ya.
1: Oke, belum kalau lomba-lomba belum Bang ya, tapi kalau acara lain ado ya.
2: Iya, acara lain.
1: Oke deh. Nah, lagu apa Bang Napi?
2: Lagunya Badriah dari Mansur ya.
1: Badriah. Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya buat Nadia Sabang 1 ya. Iwan sama Yani di KTV. Ada Vivit ya di Talang Betul itu bareng Bang Maman ya. Ada juga Bang Boy ya. Bang Robi di Ramakasi ya, Bang Doni di Radial, ada juga Syahrul ya, ditambahkan ya, di Pemulutan, Mbok Wati di situ ya, terus ada juga siapa lagi ya, ada juga Pian ya, terus ada John Kedudungutan ya, ada juga siapa lagi ya, pokoknya buat semuanya. Nah, Mang Pen di Langkan, Mang Pen di Gasing Laut ya.
1: Iya.
2: Yang selalu monitor. Terus juga Wapet ya. Pokoknya segala-gala yang lagi dengar ya. Tanpa terkecuali, selamat petang, baik selamat mendengarkan Bepadunya bareng Cik Yohan ya, semoga terhibur. Dan tak lupa salam kompak persahabatan selalu lewat udara ya.
1: Oke deh.
2: Cak mana lagunya siap disetel?
1: Siap, aman pokoknya.
2: Aman ya. Untuk Cik Yohan ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu Cik Yohan ya.
1: Oke Bang Napi, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon selanjutnya, ada siapa nih di belakang Bang Napi? Halo, Bapak Adu.
3: Halo, Bapak Pandu, minta lagu dangdut sama Cik Yohan.
1: Iya.
3: Merdeka.
1: Mereka. Cik Robi sehat?
3: Alhamdulillah sehat Cik Yohan.
1: Cak mana di sana? Sehat dong. Cak mana di sana?
3: Lomba apa hari ini?
1: Kate sih kalau di rumah, tapi kalau semalam tuh lah karaokean kalau Cak Yohan wong lorong aku tuh.
3: Oh, melok Cik Yohan.
1: Tidak.
3: Kenapa tidak melok?
1: Tidak bisa nyanyi.
3: Ah, bagus lah suara Cik Yohan tuh bagus.
1: Gitu. Mau nyanyi itu? Nggak. Kalau di sana Cak Mano, ada apa?
3: Belum ada Cak Yohan, lomba di sini.
1: Lomba ribut-ribut apa misalnya? Ribut-ribut lah misalnya Cak itu, KTE.
3: Belum ada Cak Yohan.
1: Belum ada ya?
3: Belum ada nih, besok mungkin hari hanya.
1: Oh. Man besok kita nak ke itu gak sih? Nak ke bidara gak sih?
3: Upacara.
1: Upacara dulu abis itu bidaran ya gak?
3: Iya, Cak Yohan upacara
1: gak? Upacara.
3: Di RRI itu upacara?
1: Iya, upacara gitu kok. 17-an tuh pasti itu.
3: Itu ada lomba antar penyiar aja.
1: Kate, man kami lomba siapa yang siaran?
3: Ini aku dosa siaran lagu ya.
1: No, kena protes gitu. Itu. Nah, lagu apa, Cek Robi?
3: Lagu apa aja ya, nih? Bingung aku dangdut aja.
1: No, bingung.
3: Lagu apa lah?
1: Lagu apa ya?
3: Malam Penuh Rindu kan Cik Yohan?
1: Malam Penuh Rindu. Dari siapa tuh?
3: Dari siapa ya? Caca Andika kalau gak salah ya.
1: Nurindo. Oh iya benar-benar Caca Andika ya.
3: Ada.
1: Nah, ada dong. Untuk siapa nih lagunya?
3: Jadi salam buat Eli di Gantus, buat Anggi, buat Andra, ada Bang Napi tadi. Terus ada Bang Ferry, Sungai Rotan, Bang Idahamnya. Terus Sisi yang mengirin, ada Mak Akbar. Putra Banten sama Ibu, Ayah Sebari. Bang Penakan Dalam, Bang Penyasin. Siapa lagi orangnya? Bang Iwan, Bang Hendra Widodo, Pipit, Bang Rizwan, terus apa lagi Cik Iwan?
1: Apa lagi?
3: Cik Ita, Nadia, Ditung, terus apa lagi Cik Iwan?
1: Siapa?
3: Bagaimana?
1: Oke deh.
3: Iya, yang bawah sih ya di pengurutannya.
1: Oke.
3: Wapet ya, wapet. Nah itu baik cuman.
1: Oke.
3: Banyak yang ngantri ke belakang nih.
1: Oke deh.
3: Untuk cewannya sama tugas ya. Udah beli telur abang belum?
1: Tidak beli kita.
3: Lebahnya belum di jalan, jalan-jalan.
1: Caknya lah lumayan ya. Caknya?
3: Cak Iwan tidak beli?
1: Tidak.
3: Ya aku dulu galaknya beli itu Cak Iwan. Kalau abang itu. Ya itu ya Cak Iwan ya.
1: Oke deh.
3: Terima kasih Cak Iwan.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Robi di Ramakasih ya. Lanjut lagi setelah Cak Robi ada siapa nih belakangnya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak Adu.
4: Apa kabar?
1: Baik. Siapa?
4: Woi, sehat.
1: Sehat dong.
4: Lah dikasih Mang Robi telur abang.
1: Beli dewek suruhnya kita.
4: Kira dikasih Mang Robi tadi dinawari-nawari bae, Bang.
1: Yo, nanya lah beli belum? Tidak beli.
4: Oh, itu aja ya.
1: Iya.
4: Mau yang mentahnya bae, Ce? Ganti mentahnya bae
1: mong kemong. Cak mano ya? Sekarang telur mentah bae mahal, eh. Nak beli ke telur abang pula. Nah, sudem kau gitu. Habis duit.
4: Apa?
1: Abis duit beli telur mentah bayar mahal. Apalagi telur abang.
4: Aduh, belum kan habis. Baru tanggal berapa hari ini? 16.
1: Besok 17.
4: Nah, itu besok ngabiskannya tuh.
1: Cak Mano, Cak Andra sehat?
4: Alhamdulillah, Cik.
1: Alhamdulillah.
4: Makanya bisa bergabung tuh sehat.
1: Sehat, ye. Oke deh.
4: Iya, mana, Cik? Melok lomba ini, panjat pinang ini tak?
1: Kata. Eh, biasa segala aduh ya, panjat pinang ya. Aduh galak yang dia apa di gore itu no, Cek. Yang apa, panjat pinang rame-rame itu ya. Ini kok gak kati beritanya ya?
4: Oh iya, oh yang ini dewean bae, Cek, lemak, Cek. Yang bawahnya ada sungai itu no. Rawa-rawa.
1: Kati, Cek. Cek sepin yang pokoknya tahun ini.
4: Aduh.
1: Oh, aduh sana ya.
4: Permainannya.
1: Oh, besok ya.
4: Iya, sikok-sikok uangnya tuh. Gak boleh banyak-banyak.
1: Oh, jadi dia tuh agak mereng, Cek, tuh ya. Tidak tegaknya, yeah. Nih.
4: Yo,
1: oh,
4: manjat yo. Itu bukan kita cak manjat nian cak dia.
1: Agak cak.
4: Cak kita apa ya? Cak kita merayap mah itu no.
1: Oh iya, ha ha ha.
4: Ya dia menyemplung sudah masuk sungai.
1: Ganti kan, ganti pemain.
4: Yo, itulah makanya cak Yohan tu kapan nak melok panjat pinang.
1: Ay, dak dulu lah. Caknya.
4: Oh, besar cak di sini hadiahnya lumayan.
1: Berapa? Apa?
4: 3 ikut sepeda.
1: Oh, lumayan kan memang. Boleh lah sano eh. Semangatnya nih wong sano caknya.
4: Iya, dari kades. Dia kan baru pertama kali jadi kades. Jadi bikin acara ini dikasihnya sepeda hadiah pertama.
1: Oh, pantes rame-rame kawan sano eh. Di sini mano sepi di sini. Aduh, udah.
4: Main ke sini namanya.
1: Jauhnya cek.
4: Pakai melok ini, melok panjat pinang miring itu kayak.
1: Nah, mana aku ke sano yang siaran siapa? Iya.
4: Oh, ini wak dola.
1: Lah ada jadwal masing-masing gitu. Nah. Marah wong gitu nak apa nak ngelibur de kena kenda.
4: Iya ya.
1: Iya. Ayo Cak Antra nak lagu apa?
4: Lagunya Cak.
1: Iya, lagu apa?
4: Lagu apa ya? Ketanya dulu kong sebelah Cak.
1: Siapa kong sebelah tuh?
4: Aduh nih. Lagu apa? Mana wongnya? Cinta luar biasa, Cek.
1: Cinta luar biasa dari.
4: Iya, HP-nya agak ini. Jadi kalau enggak bisa nelpon dia.
1: Oh.
4: Ajeng Febria penyanyinya.
1: Oh, Ajeng Febria eh.
4: Iya.
1: Oke deh.
4: Jadi walaupun dia enggak masuk, lagunya lah dinaik ke mak itu, Cek.
1: Oh.
4: Iya.
1: Baca nitip Cek itu ya. Bolehlah.
4: Iyalah, oh, gantian. Teman kita udah bisa masuk, dia masuk, kita minta naik ke lagu. Mak itu, Cek.
1: Oke. Oke, okay. Gotong royong ya. Ini bukan gotong royong apa, ini gotong royong minta lagu. Salam-salam untuk siapa?
4: Jadi kan rebutan ini kadang-kadang gak masuk.
1: Salam-salam untuk siapa, Cek?
4: Jadi siapa yang masuk, dia naik ke lagu.
1: Laju.
4: Iya, itulah pesanku kapan, Cek Iwan tuh, nak manjat pinang.
1: Udah ah, lajulah kamu, Bella. Iya, aku bagian nonton, Bella, kaget tuh.
4: Seru, Cek, belom panjat pinang.
1: Tak dululah, agak kita bergeser tulang. Bukan lagi, ya? Bukan lagi
4: geser tulang.
1: Uratnya bergeser, tulangnya bergeser ini.
4: Woi, jangan woi, makan nyaro ke badan jangan, Melo. Ini Melo gerak jalan ibu-ibu dak?
1: Nah, puluh dak kate di sini, Cek.
4: Oh,
1: sepi.
4: Di sini ada, Cek.
1: Sepi sini, Cek, dah.
4: Tapi ibu-ibunya di kepalanya dipasang ini apa bulu-bulu itu nah
1: beramai
4: cak dari bulu ayam itu kan ada nah yang ditaruh di kepala itu.
1: Salam-salam untuk siapa nih, Cek? Salam-salamnya untuk siapa ini? Salam-salamnya ada dak?
4: Udah salam-salam sih.
1: Ya kalau tidak juga apa sih?
4: Jangan melo ngerak jalan.
1: Tidak, lajulah, lajulah kamu Bella.
4: Iya, kirim salam aja ya. Aku nak ngirim buat mamangku dulu ya. Yang pertama buat Mang Pen ya. Barang ibu sehat sekeluarga ya. Ada juga Mang Pen yang digasing ya. Semoga sehat selalu barang keluarga. Ada Wak Pet juga. Barang keluarganya sehat selalu. Ada Mang Akbar. Barang bibi ya sehat selalu. Ada Mang Putra Banten. Ayah Sobari. Mang Adi Sukarame ya. Barang bibi juga, tak ketinggalan juga buat Mang Rizwan, Mang Iwan juga, ada Mang Hendra Widodo, sekeluarga sehat, semoga. Tak ketinggalan juga buatnya, siapa? Mang Helmi, barang BCMI, tak ketinggalan juga buatnya, siapa lagi ya? Seluruhnya BC ya? Iya, semoga sehat selalu lah ya.
1: Oke deh.
4: Semoga sehat selalu barang keluarga ya, Cek ya. Nah, kita kirim yang khusus ya.
1: Iya.
4: Kirim yang khusus buat Mang Robi barang CLI ya. Spesialnya Cek.
1: Apa spesialnya?
4: Spesialnya untuk Anggita.
1: Oke deh. Siapanya
4: sehat selalu barang keluarga. Semoga apa ya? Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke deh.
4: Buat Cek Iwan juga ya. Sehat selalu panjang umur, doa yang terbaik Cek ya. Okay. Udah ketinggalan buat Mbak Cici ya. Iya, ada ketinggalan Mbak Cici sama Yuk Nadia ya. Iya, itu baik Cek ya. Makasih waktunya Cek.
1: Oke.
4: Lagunya ada Cek?
1: Ada, aman.
4: Iya, makasih Cek ya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Nah, mereka terus pokoknya singgonya ya. Lanjut lagi penelpon ke empatnya ada siapa belakang ini. Angkat dulu. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Merdeka.
1: Iya, dengan siapa nih?
5: Dengan Saldo.
1: Dengan Saldo. Saldo apa token?
5: Saldo, Token nak diisi terus berulang-ulang.
1: Iya.
5: Saldo udah diisi apa-apa.
1: Iya, iya juga ya. Sehat, Cek?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Cak mana, Sano? 17-an?
5: Sehat, sehat, Pak.
1: Insya Allah sehat. Cak mana di sana? Rame dak 17-an ini?
5: Oh, insya Allah rame dek. Di lapangan rumah sekolah.
1: Rame ya?
5: Iya, di sekolah. Patok di sekolah.
1: Oh, iya. Ada lagunya, apa? Ada lomba-lombanya ya?
5: Iya, lomba-lomba macam-macam. Ibu-ibu, bapak-bapak ada juga.
1: Ada galo ya?
5: Ada galo, anak-anak.
1: Oke deh, macam itu semangat.
5: Memang Pak Ayo Dewan.
1: Aduh, ngajak galoin Cak Mano lah ya.
5: Paling hebat narik tambang Pak Cak Iwan.
1: Wow, narik tambang. Gitu, kita narik selimut belah macam itu.
5: Gandangan Cak Iwan.
1: Narik selimut.
5: Panas ini.
1: Tidur aja kita.
5: Berkeringatan tak lemak.
1: Aku tuh juara narik selimut aku. Tak pisau kalau narik tambang.
5: Tarik nasabah lah ya.
1: Tarik tunai.
5: Nah,
1: tarik tunai.
5: Iya.
1: Enggak kati nek tarik tunainya, Cek.
5: Nah, narik duluan.
1: Ah, ya Allah.
5: Arisan.
1: Arisan eh.
5: Iya. Hari ini besok, hari ini buatlah besok narik ya.
1: Oke. Oke.
5: Itu lagunya Cek Wanya.
1: Lagu apa, Cek?
5: Lagu apa yang lemah siang-siang Cek ini ya? Apola istri yang soleha.
1: Istri yang soleha.
5: Bapak Irama. Untuk kirim-kirim sama cari tuh kirim-kirim kan.
1: Jadi.
5: Untuk Bang Andra sama Anggi kan. Salam sehat selalu. Mang Fendi Langkat dan Fendi Gasing. Ada Bang Adi Bitung. Ada Bang Adi Kepara Minggo. Cik Aswin. Cik Aswin. Cik Aswin juga kan.
1: Mm-hmm.
5: Untuk Fauzan Irin. Ayah Sebari. Bang Putra Bantu sama Ibu. Isi dengan Ujuk Sako. Ujuk 035 juga kan. Ada Rian Sudirman juga kan. Bang Napi tadi ada juga kan. Ada Nadia, Cik Sarah, Cik Ita, Cik Ani juga. Sudah itu Cik Andy Gandus juga kan.
1: Mm-hmm.
5: Ada Pak Wati juga, Sarul dengan Lara juga. Mm-hmm. Ada Marobi juga kan. Sudah itu ada siapa lagi, Mang Besuan juga kan.
1: Mm-hmm.
5: Sudah itu Bang Iwan sama Bik Yeninya juga kan.
1: Mm-hmm.
5: Ada Simon Pribadi sama Aisyah Pribadi juga kan.
1: Mm-hmm.
5: Udah itu sapo Hendra Widodo sama Ibu Kartininya kan.
1: Mm-hmm.
5: Ada Topik sama Fetinya, ada Bapak MD sama Itanya kan.
1: Mm-hmm.
5: Ada Bang Panjelangkan, Bang Pendiasing.
1: Mm-hmm.
5: Sapo lagi ya. Ada Pak Zena dan Bu Suska juga kan.
1: Mm-hmm.
5: Ada Mak Asma di Koramil, ada Bunda Ida Arifin juga kan. Bunda Hajar Tenang di sana. Mm-hmm. Ada Papa Wendy juga.
1: Mm-hmm.
5: Udah itu sapo lagi ya. Itu ada Pak Wati juga kan, ada Mang Johan juga, ada Mang John, Mang Sokowi juga kan, Asnawi juga. Nah, galo-galo lah, Cek.
1: Oke deh.
5: Ada Putra Jalur kalau lupa, mm-hmm. Ya. Galo-galo lah, kalau udah senggol maaf lah ya.
1: Oke.
5: Okay. Kelupuan. Sebenarnya untuk Cek Yowan, ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, mudah lancar urusannya.
1: Amin.
5: Kalau balik hati-hati ya.
1: Oke.
5: Okay. Salam satu jiwa, merdeka. Oh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari 4 telepon beralih dulu ke WA. Ada dari Cek Arifin Tanggo Bontong ya, request lagu Senyumlah Miki Z. Kirimnya untuk galo-galo B buat Cek Yowan, selamat bertugas dan terima kasih. Oke deh, lagu sudah disiapin dulu ya. Nah. Sebelum kita diendang ke lagu-lagu dangdut ini, kita denger ke dulu lagu religi. Setelah itu kita bakal denger ke kumandang beduk dan azan asyar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya di pukul 15 lewat 28.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan sholat tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: 88,4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Iwan Dulur ya. Kita masih di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut. Buat Dulur yang nak Pinta Lagu Dangdut digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788884. Kita angkat telepon dulu, ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Bepadu Pinta Lagu Dangdut Cek Iwan.
0: Iya, dengan siapa nih? Cek Anggita apa? Cek Anggita asli apa palsu nih?
1: Anggita, Cek.
0: Anggita asli ya?
1: Iya.
0: Eh, soalnya kemarin yang palsu.
1: Iya, ini yang asli, Cek.
0: Oh, ini yang asli ya?
1: Iya.
0: Sehat, Cek Anggi?
1: Iya, sehat, Cek. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cek mana di sana?
1: Sehat.
0: Sehat. Di sana, Cek mana di Pusri? Lombanya? Ado, rame dak di daerah, Cek Anggi?
1: Lumayan rame, Cek.
0: Ada lomba apa, bae?
1: Macam-macam sih, oh. Dari tarik tambang, ada juga makan kerupuk.
0: Iya,
1: macam-macam sih.
0: Oke deh. Nak lagu apa, Cek Anggita?
2: Nggak tahu, gak ikut tanya di CN dengan Dion Alam Lapon.
0: Iya, ha-ha. Mirip ya, palsu.
2: Aku tuh sebenarnya nggak sampai akhir.
0: Tapi susah ya?
2: Bukan susah. Tidak sampai hati aku dengan Cik Ewan.
0: Tapi tidak apa-apa sih.
2: Iya, aku tidak sampai hati dengan Cik Ewan.
0: Tapi suara dia tuh emang Cak apa Cak mer Cak mana ya? Cak apa ya? Serak-serak tapi tidak serak nian Cak itu naik turnio tuh ya.
2: Iya, serak-serak banyak bukan?
0: Tidak banyak kok.
2: Kalau serak-serak basah sudah biasa kan.
0: Dah.
2: Mungkin serak-serak gatel kali ya.
0: Dah, bang suka banget ini.
2: Maklumlah Cek Ita ya, hari ini aku udah nyamper jadi Cek Ita dulu.
0: Jadi
2: yang lain dulu.
0: Banyak KW-nya nih ya.
2: Besok kalau Cek Ita siaran lagi, nah ini nyamper yang lain lagi
0: kayaknya. Banyak warung KW sini.
2: Salah Cek Ewan, ada apel sorong, jadi lemak ngolai.
0: Banyak warung KW di sini. Oh, dah. Oi.
2: Lagu judul Cek Ewan kita ya.
0: Apa lagu apa?
2: Cek Ewan bercari-cari. Ini be. Apa? Cinta rahasia.
0: Cinta rahasia.
2: Dari Revina tapi.
0: Yang mana? Aduh, kemarin rasanya. Iya, aduh kemarin.
2: Revina belum ya lomba belum hari ini. Aduh, jo jadi pacak naik panggung dia.
0: Belum lombanya apa di sana?
2: Aduh.
0: Lomba apa?
2: Nangkep bebek ujinya.
0: Ya, susah. Ngalawai dah sih menuju aku. Daripada apa?
2: Ya, itu itulah serunya itu, Cek Ewan.
0: Oh, nangkep bebek cetoknya.
2: Semakin susah lombanya, semakin seru itu.
0: Agak adanya cuma toples apa, toples plastik. Kena cetok bebek, males.
2: Jadilah, yang penting menang.
0: Cetok.
2: Daripada menanggung malu kan.
0: Cetok bebek sakit.
2: Iya nyetuk, kita cetuk balik.
0: Iya, kita menyetuk pakai apa? Kita menyebut pakai tali.
2: Iya cetuk, Cek Ewan ya. Kita tangan nih bebek.
0: Kau aku goreng, kau cetuk ya. Ancam Cek itu apa?
2: Iya tangan nih dia.
0: Kau aku goreng, kau jangan main-main Cek itu.
2: Oh niat-niat Cek Ewan.
0: Goreng. Kok aku digoreng? Tiba-tiba.
2: Iya. Oh ya, aku demi nyamar suara nih, ini Cek Ewan, aku serak-serak senyum suara. Iya,
0: serak-serak. Halo.
2: Aku rendam-rendam batu es ini tenggorokan.
0: Direndam-rendam. Untuk tak melar. Untuk tak pakai bensin. Kalau pakai bensin melar itu, direndam itu.
2: Melar, ya. Lain tidak Cek ini bunyinya.
0: Cek mana dia? Berbet. Pecah motor lalamu itu.
2: Banyak infonya kali ya. Ada tak Cek Ewan lagunya?
0: Ada dong.
2: Ada ya? Aku nak berkirim belai, sedang belai. Banyak tidak, dikit tidak ya.
0: Lanjut, boleh.
2: Ada Mang Napi, jaga raja ya. Duluan Mang Napi ya.
0: Tumben deh. Semangat aja nyur dia.
2: Jadi mau semangat abis menang lomba. Kayaknya.
0: Oh, jangan nian. Tang-mentang.
2: Lomba ini.
0: Nangkep itu. Kira. Kira nangkep apa, nangkep kodok, menang gitu kan.
2: Iya. Terus ada juga Cek Ita ya. Ada Mang Aspin sama Cek Asminyo. Ada Mang Hendra Widodo. Oh, lagi main lomba. Ada saya kirim itu sama Mang Hendra nih. Tak denger dia. Ada lagi Wak Pet sama Cek Mimin. Pak Darmawan. Pak ini ya, Pak Asno, Pak Desa Suarso, Pak De Suripto, terus ada lagi Mang Ujuk Dua-Dua, Pak Akbar Raden, sama Mang Alisa, ada Mang Pen Dua-Dua, terus ada siapa lagi Cik Iwan, Isi ya, Rian Sudirman, terus ada Anggi ya, Mak Kul Anggi ya.
0: Iya, katanya, dimaafkan katanya.
2: Iya, gak salah. Gak ngolai Cik Iwan nih, benar, lu gak ngolai Cik Iwan.
0: Agak plenger.
2: Kalau tak tahu kalau Cik Rasid, aku cuba pula di Cik Rasid besok.
0: Cuba ya, cuba dia. Tembudi juga dah.
2: Terus ada lagi Anta tadi ya. Robi juga tadi. Terus ada siapa ya? Aduh, nah Cik Iwan, gara-gara nyamar aku tak konsen aja. Sahrul Fauzan Irin ya. Ada Mak Ida Suka Cinta, ada Cik Ida di yang Suat Hati juga. Ada Papa Wendy, nah mumpung ingat ya, Papa Wendy, Mbak Yuni yang di Belitang. Ada Mang Cik, Cik Tepi sama Mang Topiknya. Terus, enggak asal pun ya Allah, Mang Iwan sama Cik Yeni ya. Mang Toim juga ya, sama Mang Suliwa ya. Sama Bi Zubainya ya, situ ya. Nah, terus apa lagi? Ada
0: orang lebih lah Cik Iwan. Oke deh.
2: Oh, iya, tak konsentrasi aku.
0: Iya. Tengah
2: aku
0: lah
2: nunggu
0: deh. Lah itu nian Cak. Banyak anggawe itu Caknya.
2: Iya.
0: Bercabang-cabang pikiran.
2: Tidak, gara-gara nyamar tadi. Nah ini nih. Siapa aja lah sejam yang lalu nak nyamar ini.
0: Wow, senianan rupanya. Oh, tidak main-main ini senianan ini.
2: Iya. Oh, iya. Lampir dia aku lukur. Nggak dipitung ya. Maka dia suka rame ya. Untung di detik-detik terakhir masih teringat kan. Yalah galau-galau Bella.
0: Oke deh.
2: Cik Iwan yo, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya Cik Iwan. Terus juga lancar untuk segala aktivitasnya ya.
0: Amin.
2: Gawiannya balik hati-hati Cik Iwan ya.
0: Oke dong.
2: Ditunggu penyamaran berikutnya.
0: Jangan dah, pusing aku tidak baca ini. Aku ini masih lolo. Tidak kena kolo pulu.
2: Cik Ita baik kayaknya mau jadi siapa.
0: Dosa lah Cik Ita, dosa.
2: Aku dapat bocoran, tunjuk kebocoran Cik Iwan ya. Hari ini Cik Ita masuk, nak nyamar jadi Simon dia.
0: Nah, kayak. Kau Simon berulang
2: ya. Ya itu Cik Iwan ya.
0: Oke deh.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Nadi. Suka bang. Banyak nih Kak, ya, apa? Cik Anggita kawinnya kemarin. Aduh, hari ini aduh. Halo, Bapak Adu.
3: Waduh,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caknya
3: siapalah?
0: Ini wong sukanya lah di sini ya.
3: Nah, ada kenal sudah masuk.
0: Iya. Agak baru kalau kalau disandingkan ini baru nah, beda aja tuh ya. Tapi kalau oke, dah. Sehat Cik Ita?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cak mana di sana? Lomba-lomba lah mulai belum? Lomba-lomba 17-annya. Apa caknya, sepi?
3: Aduh, caknya banyaklah sepinya ini.
0: Sepi ya? Ih, setahun ini besok kan.
3: Besok,
0: Nah, itulah. Kalau di lorong aku, Cak. Cedak hati omongan. Tidak ngobrol lo, Po.
3: Tapi kalau kejutan, Cak Yowa.
0: Tidak tahu yang kalau yang mendadak-mendadak itu ya.
3: Lomba-lomba, rupanya.
0: Tapi yang pasti lomba-lomba karaokean emak-emak sama bapak-bapak jalan terus itu. Karaokeannya.
3: Tapi sepi nih, kan semalam aku lewat dari sini ke Pusri, cuman sih kok yang ada
0: suara-suara
3: di pinggir jalan.
0: Oh, iya. Belum baik kalau ya, kalau udah tahun hari ini ya.
3: Nah, kalau di Pusri itu ada sih kok, Puriti itu karaoke dewe.
0: Iya, gak apa-apa, biarlah katanya. Yang penting aku happy katanya. Yang serah kamu nak melon Aida, aku nak karaoke pokoknya.
3: Iya.
0: Serah kamu nak melon Aida, aku nak karaoke dewean.
3: Ya Allah. Oh, kayaknya dia karaoke. Nah, ini dia nyanyi kerami karaoke.
0: Woi, di tangga aku Cik Ita tahan ngeluar ke apa speaker sebesar Aida itu no. Ya Allah, dah. Niat kata iya, kawan nih. Niat caknya apa nak ngeramekeun nih niat-niat memang.
3: Iya. Tapi pecahnya banyak-banyak anak-anak sekolah, caknya keluar-keluar ngapo itu apa pawai dewe apa begilir.
0: Nah, kemarin itu aku lagi jenguk.
3: Kan di sini ada sekolahan.
0: Iya, biasa kalau ada pawai kan ya.
3: Nah, udah tahu apa nak pawai apa tidak kalau tahu lah berapa tahun tidak katik pawai.
0: Katik iya.
3: Itu enggak pawai bang ini kan. Rakyat di sini kan.
0: Kalau tempat aku udah katik sih.
3: Anak-anak sekolah. Tidak tahu lah berapa semenjak dari corona dia belum ada.
0: Iya, tidak rame lagi ya.
3: Iya.
0: Kurang rame.
3: Banget.
0: Gak semangat. Buntu ya lah begitu tidak beli.
3: Kalau pawainya tuh ada drum bandnya, ada jidurnya.
0: Nah, itu dia.
3: Ada musik-musik. Pokoknya masing-masing RT ngeluarke kan?
0: Iya, bersaing se-RT-an bae jadilah. Siapa sekelurahan bae kan? Iya.
3: Ada kuda lumpingnya.
0: Oh, itu senianan itu.
3: Ada barongsainya. Oh, rami.
0: Itu senianan itu.
3: Kita jadi penonton.
0: Kita melok denger bae nah iya. Jedang jedung gitu kan. Jedang jedung. Ya Allah, serunya noh dulu. Tahu sepi nang pokoknya tahun ini. Di jalan bae apa di jalan bae. Heeh. Enggak semangat orang jualan bendera. Sepi, dikit yang jualan. Dikit yang jualan.
3: Ya, sepinian nih. Biasanya lah mulai-mulai kan. Nah, tahu kalau besok kalau ini dadakan dari biasanya kalau banyak pindang tuh baru dipasangnya pagi kayak gitu agak siang kan.
0: Sore dikit ya.
3: Tapi sekarang Sarah juga Cik Yawan nak nyari pohon pinang.
0: Iya, lah ganti sawit galo. Lah di sawit galo. Pinangnya roboh sudah pinangnya. Pinang. Udah deh. Iya. Nah, lagu apa, Cek?
3: Lagunya minta Aisyah Raya,
0: Teh. Aisyah Raya.
3: Cinta berpayungkan bulan.
0: Cinta berpayung bulan. Salam-salam untuk siapa?
3: Berpayungkan bulan. Ada?
0: Ada dong.
3: Ada. Ya sudah, kalau enggak itu kirim-kirimnya fotokopi ala nenek tadi ya.
0: Oke deh.
3: Cek Nadia tadi kan lah lengkap ceknya itu. Untuk galo-galo yang ala naik-naik, yang belum naik lah. Pokoknya yang pasti kita salam merdeka ya.
0: Iya.
3: Selamat menyambut hari HUT yang 81 tahun. Oh, tidak terasa kita lah 81 tahun merdeka.
0: Iya, tidak terasa. Tahu-tahu lah tua ya.
3: Iya.
0: Tahu-tahu lah tua ya. Tahu-tahu. Itu ya tuh.
3: Menurut keperjuangan dulu ya Allah, abad-abad.
0: Aidah.
3: Iya. Ada beda tak cek? Ada
0: ya? Ada, tapi kalau kemarin kan biasa di BKB ya. Nah ini pindah yang apa? Bukan, ke seberangnya wae, Kota Jolo.
3: Oh.
0: Panggungnya pindah panggung wae. Kalau tempatnya masih di Sulawesi.
3: Gitu. Itunya bae kan?
0: Iya, panggung apa?
3: Benis apa itu?
0: Panggung apa juri, panggung itu tuh. Yeah. Panggung rayonya lah. Pindah sebelah.
3: Tujuh ulu.
0: Seberangan bae, situlah.
3: Iya. Kalau dulu kan memang tujuh ulu tempat penyeberangan anak. Zaman dulu.
0: Ya sekarang.
3: Kerasan nyebrang. Pakai ini.
0: Pakai speed ketek. Itu. Ketek. Sekarang juga masih di, sekarang lah depan 16 itu ya, 16. Yo. 16 gitu.
3: Ya sudah aja lagi kita ngobrol.
0: Nah, ngomongin ketek ini oh dah.
3: Sebaca salam sehat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ada siapa nih? Halo.
4: Paket, permisi.
0: Nah, mana ini enggak salah caknya ini wong baju nih ya.
4: Iya, ini ada baju merah putih nah. Kado atas nama Cek Yawan, enggak Cek Yawannya.
0: Berapa, Cek?
4: 884.000.
0: Ay, kalau salah dak, Cek. Kalau 88.000 bae dak.
4: Tidak, ini benar 884.000 ya sayang.
0: Oh, mahalnya, Cek. Siapa miss call tuh omong? Miss call Cek Yawan bae omong ke?
4: Miss call dulu sayangku.
0: Cek Sisi nak ngobrol sama Cek Yawan dulu ya. Jangan ganggu ya.
4: Aku nak ngobrol dulu sama wong cantik dulu.
0: Ya Allah. Cek mana di pelaju, Cek? Persiapannya lah heboh-heboh dak?
4: Ini alhamdulillah persiapannya sudah. Kemarin ada lomba gaplek.
0: Weh, udah duluan ya rupanya.
4: Iya, kaget pengumumannya malam tanggal 17.
0: Oh, berarti dari hari Sabtu kemarin ya, mulai lomba
4: dari hari apa, Kamis
0: ya, wis.
4: Iya.
0: Semangatnya caknya dari Kamis lah berlomba-lomba nih.
4: Iya.
0: Lomba apa lagi, Cek? Sana gaplek, Cek? Sana, Cek?
4: Ada lomba masak-masak.
0: Wih, senianan masak-masak. Semangat ya daerah sana, Cek. Bolehlah RT RW-nya. Itu se-RT-an bae apa antar RT, Cek?
4: Tiga RT digabung.
0: Oh, digabung. Pantes ya rame ya. Mantap.
4: Cik Sisi itu ada ini, ada tarik tambang, ada joget balon.
0: Cik Sisi nak melu apa Cik Sisi rencananya?
4: Melu nonton bae.
0: Iya, jadi lah kita penonton bae lah ya. Dak kuawo gitu. Capek.
4: Kaget kalah.
0: Kaget kalah enggak kena salah wong ya.
4: Kalau zaman-zamannya sekolah dulu nah sering ikut lomba ini, lomba tarik tambang dulu tuh.
0: Sekarang ngapo dak melu tarik tambang? Dak kuawo apa?
4: Ay, dah males
0: lah. Males. Oke deh, nak lagu apa Cik Sisi?
4: Lagu apa tadi?
0: Lagu apa lah?
4: Coba lagu Corona, Roma Irama.
0: Corona.
4: Iya.
0: Oke. Roma Irama.
4: Ada tak?
0: Tidak ada. Corona. Okay. Yang El Corona itu kan?
4: Ya Corona, Roma Irama.
0: Ntar ya, kita cari dulu ntar. Roma Irama. Oh, ya, yang virus Corona itu ya. Oke deh. Untuk siapa nih, Cik Sisi?
4: Keme.
0: Boleh.
4: Punya Eligando sih, selamat sore ya. Tadi ada Cik Ita, Cik Nadia juga ya, selamat sore ya. Kirim juga banyak Ayah Sobari, banyak Mang Akbar, sama Tante Alisa ya. Nah, yang so. Nih, mati radioku. Halo, Ciot. Masih dong?
0: Masih dong.
4: Oke. Lanjut, guys.
0: Lanjut.
4: Putra Banten bareng ibu ya, Pausan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore ya. Ada tadi, yang masuk tadi ada Robi ya, tak salah ya. Ada Andra Anggi juga.
0: Itu
4: Anggi. Siapa lagi, Ciot?
0: Ada Bang Napi ada yang duluan.
4: Iya, Bang Napi tadi ya. Mang Johan juga di sana ya.
0: Cik Akbar tadi ada masuk.
4: Sudah tadi Mang Akbar. Ada Mang Johan juga selamat sore yang ada di OI. Mbak Wati juga terus. Mang John nih lo lama gak denger Mang John.
0: Nah itu ya. Kemana kah gerangan nih?
4: Iya Mang Helmi, BMI juga selamat sore Mbak Wati juga. Kirim lagi buat nyumpah pendilang kan tapi di Jasing juga selamat sore. Mang Ujuk Sakwa Rambutan, Mang Ujuk 035 ya. Pak Jemaah Simon bareng Siti Aisyahnya, terus itu Mang Aspen sama Cik Asmi. Inilah kalau masuk malah ngeblank loh. Ayo bantuin.
0: Siapa lagi ini?
4: Ayo siapa, ayo.
0: Mang Pen dua-dua sudah?
4: Sudah.
0: Mang Adi?
4: Itu, Mang Adi Pitung ya, Mang Adi Sukarame. Mang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan, Pak Asmu juga, Dodong juga ya.
0: Oke.
4: Nah, siapa lagi? Tidak tahu lagi kan?
0: Oke, Lirapel apa lagi?
4: Ini Wapet juga ya, satu sore ya. Ya, bela kayaknya ya.
0: Oke deh, Cik Sisi.
4: Spesial yuk.
0: Boleh.
4: Buat yang besok baru ulang tahun ya.
0: Wah, siapa tuh? Kito ya?
4: Ada papanya Miti besok ulang tahun ya.
0: Oh, Cik itu ya.
4: Siapanya selamat hari lahir, semoga panjang umur. Sehat selalu.
0: Amin.
4: Tambah banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
4: Hari ini juga tepat 1 tahun grup kami Bandara Sriwijaya.
0: 1 tahun ya, nggak ya, terasa.
4: Kita galau-galau sehat ya, buat keluarga besar Bandara Sriwijaya. Maknya Cik Yohan, selamat bertugas ya.
0: Oke Cik.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi nih penelpon keempat, ada siapa? Halo.
5: Halo, berpadu, minta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
5: Sama Pak Zainal ini.
0: Pak Zainal, well, lama udah dengar suara Pak yo.
5: Iya.
0: Sehat, Pak?
5: Salamun yang sehat.
0: Cak mana di sana 17-an rame dah, apalah mulai lomba?
5: Di sini.
0: Apa be Pak di sana Pak, ada lomba apa be Pak?
5: Besoknya kan macam-macam lomba di nih.
0: Kalau yang sudah dimulai ada enggak? Kalau tadi kan kalau Cik Sisi lomba gaplek lah duluan gitu nah. Di sana ada enggak di sana?
5: Belum.
0: Belum ya. Oh, berarti nunggu besok nian ya.
5: Iya, nunggu besok nian.
0: Heeh, tapi ada ya acara di sana?
5: Ada.
0: Aman nih. Oke. Ya. Sehat selalu ya Pak Zainal yo.
5: Iya, sehat. Sehat ya.
0: Sehat dong. Kita alhamdulillah insyaallah lah pokoknya.
5: Iya, minta lagu ya.
0: Boleh lagu apa?
5: Minta lagunya Cindy, Be.
0: Yang mana tuh judul?
5: Cindy dari alam.
0: Alam Madukun. Hah? Yang alam Madukun itu bukan?
5: Alam. Lagunya Cindy lagunya.
0: Entar kita cari dulu bentar.
5: Dikirim ya.
0: Boleh.
5: Kirim untuk akbar sama Cik Elisanya gitu ya. Dan juga Cik Eli di Gandus. Juga yang Nadia tadi ya. Juga yang Rian Sudirman sama istrinya juga. Juga Mang Yasin. Iya juga yang Adi Pitung sama Mang Adi Sukarami juga ya. Dia juga yang Pak Pendi Gasik, Pak Pendi Langkan juga. Juga yang galau-galau lah.
0: Oke deh.
5: Ada tak lagunya?
0: Ada dong.
5: Nah ya, terima kasih. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainal ya. Nah, kalau lo tadi ini sudah 4 penelpon, kita beralih ke WA dulu nih. Ada dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi atau ya. Selamat sore Bapak Adu, Cek, request lagu Terpesona dari Sri Depi. Salamnya untuk Cek Pauzan, Sisi, Sarah, Yanti, Akbar, Rudi, Putra Banten, Eli, Aisyah, Atim. Untuk semua fans Perempat Palembang tanpa terkecuali, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh. Terus lagu dari Biasop dari Wakpet. Assalamualaikum Cek Yowan. Waalaikumsalam Wakpet. Semoga sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagunya Kenyataan Rita S Jeki Zima. Oke deh, lagu ini membuat pendengar Perompas semoga pada sehat galo, buat bini Wakpet semoga cepat sembuh. Makasih Cek Yowan sama-sama Wakpet. Lagu Oncak ya, Oncak nian. Terus dari Cek Rizwan ya, assalamualaikum Cek Yowan, nak request lagu Kodrat Duo dari Lewaldi. Juga nak menyapa untuk Eli Gandus, Antra, Sisi, Pauzan, Pipi, Talang Betutu, Mang Pendi dua-duanya, Iwan Kertapati, Simon Pribadi, Mbok Wati, Ade Sukarami, Pak Akbar, Arifin Tanggobuntung, Adi Pitung, Aspin, dan Asmi. Untuk Cek Yowan, terima kasih lagunya, jangan lupa. Oke deh, kita diendangin dulu, berarti sudah ada 7 lagu nih ya. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengan ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Enta Awo ialah tarian tradisional dari Sungai Penuh Kerinci yang sudah ada sejak zaman dulu. Gerakannya berasal dari silat, terutama langkah tigo yang menjadi dasar tarian. Awalnya tarian ini diiringi suara piring dan deram yang dipukul ritmis. Sejak 1960-an, alat musik tersebut diganti dengan gendang sebagai pengiring utama. Nama Enta Awo berasal dari rawang yang dulu disebut Awo dan gerakannya menonjolkan hentakan kaki. Tarian ini biasanya dipentaskan malam hari sebagai hiburan pada acara pernikahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Misalin yang merupakan tradisi masyarakat Ciamis yang digelar menjelang Ramadan sebagai simbol pergantian menuju kebaikan. Kegiatan ini menekankan pembersihan diri dan lingkungan sebagai persiapan spiritual. Tradisi ini juga mempererat hubungan warga melalui gotong royong dan saling memaafkan. Nilai utamanya ialah meninggalkan perilaku buruk dan menyambut bulan suci dengan hati bersih. Rangkaian acaranya meliputi ngadamar, kuramasan, tawasulan, dan pembersihan makam leluhur. Misalin ditutup dengan pertunjukan seni yang menampilkan budaya lokal. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: apa? Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Eon di Sri Jaya Sore. Dulu kali ini kita berada di plesir wisata lokal yang mana Cik Eon bakal ngasih ke informasi dan hiburan pastinya. Cik itu tahu kalau misalnya mendekati 17-an Palembang nih biasanya ada festival bidar dulur ya, tapi cuma biasanya bidarnya itu di 17 Agustus besok. Nah, tapi sebelumnya, sebelum festival bidar itu biasanya ada rangkaian acara. Nah, rangkaian acara ini di tanggal 16 sudah dimulai dari tanggal 15 Agustus kemarin itu ya, di Festival Perahu Bidar. Kemarin tuh sudah ada seremonial opening festival, terus lomba Agustusan pecak, lomba ketangkasan, makan kerupuk, joget balon, rebut kursi, lomba kelereng estafet, sampai ke lomba layangan adu, yaitu dulu Rena. Dan semuanya itu diselenggarake di Tujuh Ulu dulu re. Tepatnya di Plaza Tujuh Ulu itu loh, yang ada cak tenda besar itu. Nah di situ dulu re. Itu hari pertama. Nah, kalau hari kedua main hari dimulai dari jam 6.30 pagi tadi sampai jam 8 itu masyarakat tuh melakukan aksi bersih-bersih tepian Sungai Musib. Terus dilanjut ke dengan senam olahraga. Terus ada juga lagi lomba olahraga tradisional pecak, lomba egrang sama lomba bakia atau trompa. Nah, terus dilanjut ke dengan penampilan hiburan dari band-band lokal. Dan jam 1:30 tadi sampai jam 4:30 ini dijadwal ke lomba panjat pinang dulu ya. Habis itu dari jam 4:30 sampai jam 6:30 ini ada senam sedulur sehat di Plaza Tujuh Ulu dulu ya. Jangan-jangan ada dulur juga nih yang lagi di sana ya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Lama-lama ke Mampak, Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cheo Andulur. Kalau tadi kita ngomongin festival lebih tradisional di hari ke-2, nah, kali ini kita nak ngomongin tentang puncak festival bida tradisional yang mana ini biasanya paling ditunggu-tunggu sama dulur kita dari Palembang dan sekitar itu pasti biasanya rame nonton bidar ini karena ini cuma ada pas 17 Agustus bae. Nah, jadi kalau biasanya festival bidar ini apa ya namanya tuh pusatnya di Benteng Kota Besar, tapi ini hari ini digesernya tidak jauh ego, digeser ke seberang ke Plaza 7 Ulu dulu ya. Jadi karena kondisi BKB yang saat ini masih renovasi dan belum bisa digunakan dengan secara masif kayak itu ya, tapi kalau misalnya dikit-dikit aja bisa lah ya. Tapi jadi pemerintah ini memutuskan untuk pindah ke lokasi pusat dari lomba bidar ini ke seberangnya di Plaza 7 Ulu di Kampung Kapitan. Nah, kalau kamu terjenguk dari pojok Ampera, ada cak tenda-tenda putih yang di Kampung Kapitan tuh jolalah di situ kaget. Jur-jurnya agak ada di situ dulu ya. Enggak jauh beda kan ya, cuma beda lokasi itunya bae. Tapi kalau bidarnya tetap berlombanya di Sungai Musi dulu ya. Nah, jadi cak mano, besok laju apa gitu nonton bidar apa ada rencana lain? Karena ini kan acara tahunan yang cuma ada pas 17 Agustus bae. Jadi kita caknya ini sayangnya buat dilewat ke ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Nada Realiti. Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke RRI Pro 1 Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran dan beduk azan maghrib. Pengajian Al-Quran hari ini ialah surat Al-Ahzab ayat 38 sampai dengan 48 yang dibawakan oleh Qori Mir'an Zikri STHI, dan beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.09. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Dari Qori Mir'an Zikri STHI, dan di menit ke 09 lepas dari pukul 18 nanti kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Yohan Dulur di Sriwijaya Sore ya. Kali ini kita berada di pesisir adat budaya kita. Nah, tapi kalau ngomongin budaya ini tidak lengkap, maksudnya kalau kita tidak ngomongin sejarah. Nah, berhubung ini masih di menuju 17-an Dulur ya, mungkin kita ngomongin tentang hari sehari sebelum 17, tanggal 16 Agustus itu diperingati hari apa baik sih. Jadi satu hari menjelang bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaan ini, ya. Dulur tau gak ya, kalau sebenarnya sehari sebelum itu terjadi sebuah peristiwa penting yang jadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut tuh ialah peristiwa Rengas Dengklok, yang pada dini hari 16 Agustus 1945, golongan muda itu membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan karena pemuda mendesak agar kemerdekaan Indonesia itu segera diproklamasi ke setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Nah, para pemuda ini khawatir kalau proklamasi terlalu lama ditunda, kemerdekaan Indonesia itu justru dianggap sebagai pemberian Jepang. Mereka ingin kemerdekaan itu dinyatakan ke atas kehendak bangsa Indonesia itu dewe. Di Rengas Dengklok, Soekarno Hatta itu ditempatkan di rumah Chiao Kie Siong. Sementara itu di Jakarta berlangsung perundingan antara golongan muda dan golongan tua. Amar Subarjo kemudian memberi kejaminan bahwa proklamasi kemerdekaan itu akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Malam harinya penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamada Maeda. Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Amar Subarjo menyusun konsep naskah, kemudian Sayuti Melik itu mengetiknya. Dan akhirnya dolar-dolar kita pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi 16 Agustus ini bukan cuma sekedar sehari sebelum 17 Agustus bae ya. Karena tanggal ini ingat ke kita bahwa kemerdekaan Indonesia itu lahir lewat perbedaan pandangan, keberanian, perjuangan, dan tekad untuk menentukan masa depan bangsa itu dewe. Nah, dulur, mari kita kenang sejarahnya, kita hargai perjuangannya, dan kita isi kemerdekaan ini dengan karya terbaik untuk Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita sudah ingat kembali peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 ya. Yang mana ini jadi peristiwa penting bagian dari rangkaian menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan ketika proklamasi akhirnya dibaca ke di 17 Agustus, tentu ada orang-orang yang berperan penting untuk mengabadikan momen tersebut. Karena berkat dokumentasi itulah generasi kita hari ini bisa jingok cak manosi suasana detik-detik proklamasi. Salah satu sosok penting di balik foto bersejarah tersebut ialah peran Sumarto Mendur. Jadi dulur, pas Soekarno baca ke proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus itu, peran Mendur ini bersama saudaranya Alex Mendur ini berada di sana untuk mengabadikan momen bersejarah tersebut. Peran menggunakan kamera Leica yang untuk mengambil gambar proklamasi, namun perjuangan mengabadikan sejarah ternyata tidak berhenti setelah tombol kembang kamera itu ditekan. Karena setelah proklamasi, tentara Jepang itu melakukan razia untuk mencegah berita kemerdekaan Indonesia tersebar. Kamera dan film milik Alex itu dirampas. Beruntung 3 gulung film negatif hasil jepretan Prans itu berhasil diselamatkan. Film tersebut disembunyikan oleh Jamila, istri Prans Mendur, di bawah rumpun pohon pisang dan ditutup menggunakan kaleng minyak tanah. Setelah itu Prans dan Alex masih harus mencari, mencuci serta mencetak foto secara sembunyi-sembunyi karena mereka menghadapi resiko ditangkap bahkan mendapat kehukuman berat. Nah, 6 bulan kemudian tepatnya di 17 Februari 1946, 3 foto proklamasi karya Prans Mendur itu akhirnya dipublikasikan lewat Harian Merdeka. Foto-foto tersebut kemudian jadi bukti visual yang sangat penting tentang lahirnya Republik Indonesia. Prans juga bersama sejumlah wartawan itu mendirikan Indonesia Press Photo Service atau IPPHOS pada 1946 yang dikenal sebagai kantor berita foto independen pertama di Indonesia. Nah, dari kisah Prans Mendur ini kita belajar bahwa perjuangan mereka itu tidak cuma dilakukan dengan senjata, kamera, foto, tulisan, dan keberanian itu. Untuk jago informasi juga jadi bagian dari perjuangan. Karena berkat keberanian Prans dan orang-orang di sekitarnya, sebuah momen yang hanya berlangsung beberapa menit pada 17 Agustus itu dapat terus dikenang oleh generasi demi generasi. Jadi ketika foto kita jenguk foto proklamasi hari ini, ingatlah bahwa di balik satu gambar bersejarah itu ada keberanian, perjuangan, dan resiko besar untuk menyelamatkannya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengger, ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Jam-janang ialah kesenian musik religius khas Kebumen yang berisi salawat dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Kesenian ini memadukan unsur musik Jawa dan Timur Tengah dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Instrumennya didominasi alat pukul dari kayu glugu dan kulit kambing seperti kendang, cangklung, dan terbang. Penyajiannya mengutamakan improvisasi sehingga tampil lebih hidup dan dinamis. Jam-janang berakar dari dakwah Kyai Jamjani pada abad ke-19 dan terinspirasi metode Sunan Kalijaga. Selain menjadi media dakwah, kesenian ini juga memperkuat kebersamaan dan identitas budaya masyarakat Kebumen. Kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Lumpia Semarang merupakan kudapan gulung berisi rebung, ayam, udang, dan telur. Hidangan ini memiliki dua versi, yakni goreng yang renyah dan basah yang tidak digoreng. Isian lumpia ditumis hingga matang dengan bumbu khas sehingga menghasilkan aroma lembut. Rasanya cenderung gurih dengan sedikit sentuhan manis. Lumpia biasanya disantap hangat dengan saus cocolan, cabai rawit, atau daun bawang. Makanan ini menjadi ikon kuliner Semarang dan menunjukkan perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa. Sekian info dengan Ingat Purwampa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang, mewakili kerja petugas saya Yawan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Surabaya, Sumatera Selatan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat Isya tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.
3: Roh 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah

0: Lama-lama kemampu 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan dulur. Cek Yowan pamit untuk diri dari Sriwijaya sore edisi Minggu tanggal 16 Agustus 2026 ini. Tapi setelah ini bakal diri rewangi sama Cek Mita ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yowan yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya.
1: Baru baik tadi kita dengar ke? Lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, suara budaya.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah bergoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Perempat RRI Palembang.

0: Dari tadi main HP terus, benderanya belum dipasang.
1: Nanti aja lah, masih lama juga peringatan hari kemerdekaannya.
0: Besok sudah 17 Agustus, Bim.
1: Ya terus, setiap tahun juga gitu. Pasang bendera, upacara, lomba, udah gitu aja.
0: Kamu benar-benar menganggap kemerdekaan cuma sekedar rutinitas?
1: Gak gitu, tapi kita kan udah merdeka. Kita gak perlu repot-repot memikirkan perang zaman dulu.
0: Kalau begitu, kamu tahu gak apa yang harus dibayar oleh orang-orang sebelum kita untuk kata merdeka itu?
1: Ya, perjuangan pahlawan.
0: Kamu tahu namanya?
1: Gak semuanya.
0: Kamu tahu ceritanya?
1: Enggak.
0: Lalu bagaimana kamu bisa menghargai pengorbanannya kalau kisahnya saja kamu tidak tahu?
2: Bima terdiam. Ibu masuk membawa sebuah kotak tua dan meletakkannya. Sudahlah Luna, Bima mungkin belum mengerti. Mungkin sudah waktunya dia mendengar sebuah cerita.
1: Cerita apa, Bu?
2: Cerita tentang seseorang yang dulu berjuang agar kamu bisa hidup seperti sekarang ini.

0: Lampu menyala lembut, ibu membuka kotak, tampak foto lama dan kain serta benda kenangan. Kakek masuk perlahan.
1: Kau masih menyimpan itu, Lina, anakku?
0: Iya, ayah.
2: Kakek, ini punya siapa?
1: Punya seorang teman.
3: Apakah dia pejuang, kek?
1: Bukan hanya dia dulu. Banyak anak muda seusianya yang memilih berdiri di depan ketika bahaya datang. Namanya Arman.
2: Apa yang terjadi dengannya, kek?
1: Suatu pagi kami mendapat kabar bahwa pasukan musuh mendekat. Kami harus mempertahankan wilayah. Arman waktu itu masih muda. Dia punya keluarga, punya ibu yang menunggunya pulang.
2: Terus, kek?
1: Sebelum berangkat dia bilang, kalau suatu hari aku tidak kembali, jangan tangisi aku terlalu lama. Teruskan perjuangan ini.
3: Dia tidak kembali, kek?
1: Tidak. Banyak dari mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Mereka tidak sempat melihat sekolah-sekolah berdiri. Tidak sempat melihat anak-anak bermain tanpa rasa takut. Tidak sempat melihat merah putih berkibar di setiap sudut negeri. Tapi mereka percaya suatu hari nanti akan ada

0: kakek mengambil bendera merah putih.
1: Bima, kamu tahu kenapa kakek selalu memperlakukan bendera ini dengan penuh hormat?
2: Karena ini lambang negara.
1: Benar, tapi bagi kakek, merah putih bukan sekedar kain. Di dalamnya ada doa seorang ibu, ada air mata keluarga, ada keberanian anak-anak muda, ada pengorbanan orang-orang yang bahkan tidak pernah meminta namanya ditulis, dikenang. Dulu kami berjuang supaya negeri ini merdeka. Sekarang giliran kalian menjaganya.
2: Tapi kek, kami kan gak berperang. Apa yang harus kami lakukan?
1: Memang tidak perlu berperang. Belajar dengan sungguh-sungguh, jujur, menghargai perbedaan. Tidak mudah saling membenci, membantu orang lain, menjaga lingkungan, menggunakan ilmu untuk kebaikan.
3: Dan tidak menjadi generasi yang melupakan sejarah ya, kek?
1: Betul, betul itu. Perjuangan tidak selalu membutuhkan senjata. Kadang perjuangan membutuhkan hati yang mau peduli.

0: Kek, selama ini aku salah, Kek.
1: Salah karena apa?
0: Aku sering mengeluh, Kek. Menganggap upacara membosankan. Menganggap memasang bendera cuma kewajiban. Padahal ada orang-orang yang bahkan tidak sempat melihat bendera ini berkibar. Setelah mereka berjuang, aku baru sadar kemerdekaan yang aku anggap biasa ternyata adalah sesuatu yang dulu diperjuangkan dengan luar biasa.
2: Itu sebabnya, Nak, sejarah itu harus diceritakan.
3: Supaya perjuangan mereka tidak berhenti menjadi nama di buku pelajaran.
0: Iya, Kak, tapi menjadi nilai yang kita hidupkan. Kek, aku mungkin gak bisa membalas jasa para pejuang.
1: Tidak perlu membalas. Cukup yang kalian lakukan. Jangan sia-sia.

0: Aku janji, kek, akan belajar lebih sungguh-sungguh.
1: Aku janji akan menghargai perbedaan.
2: Iya, ibu juga akan berjanji akan terus mengajarkan sejarah bangsa kepada

Kemerdekaan bukanlah hadiah. Ia lahir dari keberanian, pengorbanan, air mata, dan doa mereka yang telah mendahului kita. Mereka mungkin telah tiada, namun semangatnya masih hidup. Hidup di dalam setiap langkah kita, di dalam persatuan kita, di dalam kejujuran kita, di dalam kepedulian kita, dan di dalam keberanian kita untuk menjaga Indonesia. Karena merdeka bukan sekadar kata. Merdeka adalah amanah, dan tugas kita adalah menjaganya.

Demikian tadi mini drama berjudul Merdeka Bukan Sekedar Kata. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Teknik montase Dwi Bunga Pertiwi. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai hai hai. Dan telur pendengar Pro 4 RRI Palembang, malam hari ini ketemu lagi sama Cik Mita di sini, tentunya di Sriwijaya Malam. Dan mencak biasa ya, sudah kita dengarkan tadi ada legenda. Judulnya bukan legenda, tapi mini drama Merdeka Bukan Sekedar Nyata. Nah, jadi malam hari ini kita sambung mencak biasa Sumsel Berdendang dulu sampai mendekati pukul 21. Nanti setelah 21 kita baru ya gaskan untuk karaokean sampai mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini tentunya seperti biasa di line telepon kita 0711-351656 atau ke WhatsApp di 0897-7884-884 untuk Sumsel Berdendang dulu ya, yang mau request lagu. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, takut waktunya habis, kita terima langsung telepon di 0711-351656. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Cik
0: Nanti. Widih, dengan siapa di mana ini?
1: Di Waitang.
0: Oke, ada Cik Asmi.
1: Aku tidak mohon, Cik Waitang.
0: Iya, selalu menjadi penelpon pertama ya, seperti halnya minggu kemarin. Cik Asmi, Cik Mano, sehat Cik Asmi malam ini?
1: Alhamdulillah, Cik.
0: Alhamdulillah. Besok kita upacara besok. Cik Mano, Cik?
1: Panas.
0: Iya, mak itulah nian memang. Panas. Karaoke mencak biasa gitu karaoke. Jangan takut, jangan sedih, dak kebelari.
1: Ajak Cik Mita dewe.
0: Boleh.
1: Keluarkan suara emasmu Cik Mita.
0: Ai dak bisa nyanyi oi Dem. Selalu.
1: Ya, langsung minta lagu Cik, jangan lama-lama Cik.
0: Lagu apa Cik?
1: Minta lagu Linjang Tuhang baik.
0: Apa?
1: Linjang Tuhang.
0: Linjang
1: Tuhang.
0: Linjang Tuhang. Sebentar Cik Mita cari. Sembari Cik Mita kirim untuk siapa ini?
1: Spesialnya untuk
0: Cik Mita, Pak. Oke, boleh.
1: Ada, Cik.
0: Ada dong.
1: Ya, untuk Cik Mita selamat tugas, semoga sehat selalu dan rezeki, Cik.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita kirim lagi ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Cik Mita.
0: Langkan dalam.
2: Alhamdulillah Cik Mita, kalau maghrib tadi hujannya lumayan deras.
0: Di mana? Langkan dalam.
2: Langkan dalam hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau disalurkan berkemungkinan 2 drum dapat.
0: Mantep nian.
2: Iya, kalau berapa hari yang berapa minggunya lewat kan mana main debu, kalau sekarang lah sudah agak becek-becek tanahnya.
0: Oke.
2: Iya, tapi agak sejuk-sejuk sudah lumayan lah.
0: Benar.
2: Terima kasih banyak lah kita kepada yang kuasa sudah menurunkan hujan ya di malam hari ini.
0: Iya, malam kemerdekaan ya.
2: Iya, malam kemerdekaan kan biasa pagi kemerdekaan gitu. Jadi manusia tuh ya supaya kan taulah kan jadi suasana dingin tuh besok pagi kan. Ya langsung baca minta minta lagu baik.
0: Iya lanjut nak lagu apa?
2: Kita putar ke lagu Gadis Rimbu Bujang baik dari Jambi, lagu itu baik.
0: Oke siap, ya, mempendek. Spesialnya
2: untuk penyiar baik saya minta.
0: Banyak ya.
2: Bertugas. Selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap jaga kesehatan saya minta ya.
0: Amin.
2: Ya, salam untuk keluarga di rumah saya minta ya.
0: Iya.
2: Salam sehat terus ya. Itu baca, terima kasih waktu itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi. Halo. Dengan siapa di mana ini?
3: Dodong di Pusri.
0: Dodong. Sehat dong?
3: Sehat.
0: Ayo langsung.
3: Nak oke we.
0: Nak ke mana? Ngapel.
3: Pasar bae.
0: Kira nak ngapel.
3: Lagunya langsung
0: pindah. Iya boleh.
3: Gadis berserindang.
0: Gadis berserindang. Oke, spesial untuk siapa ini?
3: Untuk Cik Mita, we.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 lagu kita putar ke dulu ya. Ada Linjang Suhangan. Ada gadis rimba bujang sama gadis beserinda ya.

0: Aba, uy dah, ba, gua sayur, ba, naik lagi, ba.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah, ba. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di program acara kita selanjutnya. Ada di ada di program acara kita selanjutnya, yaitu acara Sumsel Berdendang. Masih kita terima lagi di telepon. Halo, selamat malam Sumsel Berdendang.
1: Selamat malam Sumsel Berdendang.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Robi.
0: Robi di mana, Robi?
1: Terima kasih, Cek Mita.
0: Lupa.
1: Masih melok lomba,
0: masih ngawang-ngawang, Cek.
1: Tidak melok lomba, Cek
0: Mita. Iya, ketua panitia, bae.
1: Apa panjat pinang?
0: Ada panjat pinang, ada tarik tambang.
1: Panjat sosial.
0: Panjat sosial. Lo udah seneng nian kalau ada panjat sosial, nak melok kami.
1: Minta nak melok.
0: Iya, kita panitia bae.
1: Oh, di mana?
0: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Selesai aja, Minta.
0: Sudah.
1: Apa bagian hadiah sudah?
0: Sudah.
1: Minta dapat apa?
0: Dapat hikmahnya.
1: Wah, amin. Enggak tambah ini baca minta ya.
0: Iya, dapat hikmahnya baik.
1: Iyalah.
0: Cak Mano, lagu apa kita?
1: Lagu apa lah cak minta ya?
0: Apa?
1: Lagu Anang Ino cak minta.
0: Anang Ino ada dah eh? Tak boleh rasaku lagu itu tuh.
1: Boleh cak minta itu. Anang Ino cak minta.
0: Ada pula lagunya.
1: Iya, ada. Kalau ada puter itu.
0: Siapa kalau muternya lagu ini?
1: Wah, pagi-pagi sering rasit gak muter.
0: Iya.
1: Banyak muter ini. Ya. Tidak apa-apa lagu ini.
0: Iya, apa tidak apa-apa?
1: Tidak apa-apa.
0: Payo menujunya tidak apa-apa.
1: Itu kan nggak berjanjian tuh cerita.
0: Iya. Spesial untuk siapa?
1: Spesial untuk galau-galau be, pendengar perempuan aja cerita ya. Ucapannya selamat malam be. Tapi tak karaoke ya, boleh nyanyi lagu pop?
0: Gak boleh, dangdut sama daerah paling.
1: Gak boleh pop ya. Terakhir apa lah?
0: Terakhir tak boleh juga.
1: Tak boleh.
0: Tak.
1: Jam 12 tak boleh.
0: Tak.
1: Nak tidur. Tak boleh. Dengar apa aku.
0: Nak tidur.
1: Ya itu cerita.
0: Ayo.
1: Yo, kasih cerita.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Kamu. Pong yang selalu di hati Cak Mita.
0: Ngerinya, iyo.
2: Ngapa ngeri?
0: Ngeri ah, takut dedek.
2: Cak Mita, kita nyanyi ya.
0: Nggak bisa, Cek.
2: Yo, hafalan 50.
0: Bukan masalah hafalan, bukan masalah hafalannya.
2: Ngapa?
0: Memang nggak bisa nyanyinya, Cek.
2: Asik kok, asik suara bagus, Cek.
0: Kapan dengar ke Cek Minta nyanyi?
2: Iya, Cek Minta nyanyi sedikit-sedikit, bagus.
0: Oh, ya ampun, melok lomba karaoke namanya kami.
2: Ayo kita nyanyi.
0: Iyalah, kayaknya.
2: Siapa yang Cek Minta?
0: Cek Eli.
2: Kok tempe?
0: Iyalah, lagi diem, Pak, ya, anak-anak tuh.
2: Oh, yang si kecilnya sudah tidur. Yang paling galak ngerok.
0: Ngerokinya ya?
2: Iya.
0: Nah, lagu apa, Cek?
2: Makan belum?
0: Oh, sudah lah.
2: Oh, makan apa?
0: Makan hati.
2: Jangan makan hati, Cek.
0: Makan hati.
2: Hati ayam maksudnya.
0: Betul sekali, hati ayam.
2: Lagunya ini, Cek, anak beranak, Cek.
0: Pas nian ya, dengan memang kehidupan sehari-hari mengurus anak beranak. Payo, anak beranak. Anak beranak lagu Jambi. Ini dulu Cek Mita waktu naik angkot di Jambi itu sering dengar ke lagu ini.
2: Oh, iyalah. Kalau aku lagi kecil dulu sering dengerin.
0: Iya, tapi dia lagunya diputernya di ini.
2: Diapo?
0: Di remiknya.
2: Waduh, yeah. Ada yang
0: persidangan. Yeah. Jadi remik-remik angkot itu tahu kan, Celi? Remik-remik angkot. Ah, jadi iyo tuh kan. Iyo, nak BAB ke

0: Dah aku ni masuk, Cik.
1: Iyo.
0: Yang pertama, Cik, terima aku, Cik, ya.
1: Terimalah cinta lagi.
0: Oh,
1: ya, kan?
0: Kan Cik minta tuh.
1: Cik jadi malu.
0: Kan nyanyi, kan?
1: Jadi malu, ya.
0: Nah, pasti lah suara Cik minta tuh bagus kalah suara aku.
1: Iya, Pa.
0: Iyalah.
1: Ah, tidak pacak cek aku nih cek, iya.
0: Iya, galeri ini ngeliput berita pacak.
1: Cek tahu-tahu ini ya, liput berita ya.
0: Oh, dong. Ini saya Mita Dwinda Sari melaporkan.
1: Itu kan liputan cek, lain.
0: Apa laporan?
1: Mita Dwinda Sari melaporkan kan?
0: Iyalah. Pokoknya kami akan setia mendengar Cik Mita.
1: Terima kasih loh. Jadi malu.
0: Sembunyi dulu kalau malu.
1: Ah, jadi malu dedek bang.
0: Abang.
1: Spesial untuk siapa lagu ini?
0: Spesial untuk Cik Mita, semoga sehat. Semoga aku diterima di pertama gitu nyanyi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, itu
1: lah
0: Cik Mita ya.
1: Oke.
0: Okay. Jangan lupa sebut nama pun di karaoke kali biar aku masuk.
1: Iya, okay? Siap.
0: Awas ya, tak sebut.
1: Pacak nian. Ini ngancem aku dia.
0: Iya, sama aku sayang nih kalau tak sebut.
1: Oke, Cek. Terima kasih. Ya, bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi kita terima. Halo.
2: Halo, Cek Mita. Bagi aku lagu.
1: Siapa ini? Boleh loh.
2: Ah, yang di baju dong.
1: Oh, Cek.
2: Apakah suara aku berbeda di sana?
1: Tidak. Aman aja.
2: Tidak, ya.
1: Iya, Cek Sisi ya?
2: Iya, hadir.
1: Oh, iya loh. Apa kabarnya, Cek Sisi?
2: Alhamdulillah, luar biasa Allah.
1: Widih.
2: Tidak dengar aja mencet, kira nggak diangkat lagi tadi.
1: Diangkat dong. Terakhir nih, Cek Sisi. Nah, lagu apa, Cek?
2: Oh, terakhir. Ini deh lagu... Kemana, Beh?
1: Kemana. Ya. Payo kalau Cek itu.
2: Spesial ya?
1: Spesial boleh.
2: Buat yang pernah nyanyi lagu ini deh.
1: Kemana dia nya sekarang?
2: Lagi bodoh deh, rupanya.
1: Ya. Siap.
2: Ini lagu favoritnya Rian Sudirman.
1: Baiklah.
2: Kalau kakek ini masuk di karaoke nyanyi lagu ini ya.
1: Nah, tidak boleh dua kali.
2: Boleh lah.
1: Tabuli.
2: Kenapa macam tu?
1: Tabuli sebab
2: tak sedap tu.
1: Tak sedap pun.
2: Iya. Makasih Cik Mita.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya, 3 penelpon dengan 3 lagu kita putarkan terlebih dahulu.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda hasil dokumentasi selama proklamasi rupanya pernah hampir disita oleh Jepang, namun berhasil diselamatkan oleh Franz Mendel bersamaan dengan DN Dia. Franz Mendel adalah salah satu fotografer yang turut mengabadikan momen kemerdekaan Indonesia. Hasil rekaman proklamasi Franz ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja supaya tidak ditemukan.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana? Sudah siap untuk berkaraoke malam hari ini? Kira-kira ada siapa ya yang lagi-lagi akan menjadi pemenang? Kalau tadi kan di Sumsel Berdendang, kita ada pemenangnya ya. Ada siapa tadi? Ada Cik Asmi di Waitam. Kali ini kira-kira ada siapa ya? Kita terima lagi ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kumbang Kelana ini.
0: Siapa?
1: Kumbang Kelana.
0: Ya siapa Kumbang Kelana?
1: Iya, orang kita tuh lah.
0: Cik Pian. Pian menjadi pemenang.
1: Menang apa? Apa hadiahnya dapatnya?
0: Manjat pinang.
1: Alhamdulillah, bisa manjat pinang gue.
0: Iya, nak lagu apa malam ini karaokeannya?
1: Karaoke ya?
0: Iya dong, minggu malam Senin ini.
1: Duit bagi kita?
0: Nggak bisa.
1: Tuhan, udah bisa.
0: Ayo lagu apa?
1: Lagu apa ya kira-kira ya?
0: Nggak tahu, Mita.
1: Aku bilang aja, ini duet, Mita.
0: Nggak bisa duet.
1: Oh, Mita nggak bisa nyanyi ya?
0: Nggak
1: bisa nyanyi, na-na-na-na, apa ya namanya?
0: Na-na-na-na, kau. Na-na-na-na, iya.
1: Lagu apa ya kira-kira ya?
0: Apalah?
1: Lagu ini baik, Mita. Lagu lagu kalau pakai ini artis kamu tuh bisa tak?
0: Ah bisa, yang ceweknya duet cek tuh. Ya siapa siapa?
1: Itu lagu ini pak ya. Tapi agak ada ralnya, jangan ada ralnya, aku senang dengan ralnya tuh.
0: Ah?
1: Basah kembali.
0: Apa?
1: Basah kembali.
0: Apa dia?
1: Basah kembali. Judulnya Bahasa Kembali. Tapi yang ada ini bersama tamunya itu nah ini.
0: Nah, tak tahu bersama-sama apa dia.
1: Yang aralnya, tahu aralnya. Sairnya, sairnya yang bersama-sama tu.
0: Nah, tak tahu cek yang mana lagunya ini.
1: Tak tahu ya.
0: Ini nah ada yang tanpa vokal cowok nah. Galak tak?
1: Galak kalau ada cewek.
0: Ah, tinggal nyanyi yang cowoknya be berarti.
1: Ya, tinggal cowoknya
0: apa ya? Bagian cowoknya. Sembari Cik Mita tunggu, ada nak dikirim-kirim tak?
1: Kita kirim ada Bunda Leta Nadia atau Mang Tupik ya. Mang Hendra Widodo Mang Iwan.

0: Betul, melok lomba karaoke menang ini.
1: Apa? Mirka, apa suaranya?
0: Iya, po.
1: Nanti kita bisa nyanyi.
0: Tak baca.
1: Iya, miripnya suara kamu kalau menyanyi.
0: Sudah kirim-kirim dah.
1: Ya, kita kirim. Tadi sudah kirim kita. Ada juga siapa ya? Ah, jadi Papa MC. Ada juga siapa Ustaz, Pak Akbar sama Helmi ya. Ada juga pasti segala-gala lah ini. Jadi saya. Ah, selamat malam Mbak ya. Ah, besok kita ini merdeka besok.
0: Iya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Nah,
1: buat Cemita sukses dilancarkan terus-terusannya Cemita ya. Ah, itu baik Cemita.
0: Oke, okay. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dikecilin sedikit boleh?
2: Apa yang dikirim?
0: Itunya volume radionya.
2: Oh, sudah.
0: Iya, sudah. Nah, lagu apa? Siapa di mana ini?
2: Dengan Putra Jalur ya.
0: Putra Jalur. Nah, lagu apa?
2: Baca enggak biduannya cari ke di situ aja.
0: Boleh.
2: Oh, kandas aja.
0: Kandas.
2: Iya.
0: Yang ada duet ceweknya ya.
2: Iya.
0: Kandas.
2: Nah, kedengin.
0: Iya, aduh.
2: Gak jauh padahal aja.
0: Sebentar.
2: Gak kedengeran ya. Telepon gak ada suaranya.
0: Tanpa vokal. Oke, sudah siap?
2: Siap.
0: Oke.
2: Yang masuk barusan dia siapa?
0: Adopian di OI.

0: Okay.
1: Roy tidur.
0: Tidak dong, saya mendengarkan.
1: Itu tentu kirimnya untuk galau-galau baca ya.
0: Iya.
1: Kalau yang belum disebut ke maaf ya lupa.
0: Mm-mm.
1: Cik Mita, oh iya, untuk kru perempat. Mm-mm. Cik Gaya, Mang Al, Rasik, Cik Dola.
0: Mm-mm.
1: Cik Yolan, siapa lagi sih koknya itu? Ada. Untuk galau-galau baca ya.
0: Untuk galau-galau.
1: Selalu. Mm-mm. Cik Mita, Matugas.
0: Mm-mm.
1: Hati balik, Cik.
0: Okey, siap.
1: Untuk aku ini, makasih, Cik, ya.
0: Uh-uh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar. Gimana ya, dua lagu. Tadi dua penyanyi kita sudah nyanyi. Kita bakal istirahat dulu. Mungkin capek ya. Sembari teman-teman peregangan sedikit. Untuk setelah ini uar lagi masuk di line telepon Cik Mita. Nah ya, kalau Cik itu kita dengarkan dulu sikok dua lagu dari Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Gak, nanti. Iki punya gak, lupa. Ya jangan main lagu, apa

0: 88,4 FM Bro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Okay, everybody. Sudah kita dengarkan bersama dua lagu. Kita balik lagi di karaoke malam hari ini. Kita terima telepon di 0711-351-656. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari yang di Bukit.
0: Oh, lagi ngirim-ngirim lagu .
1: Iya, kalau ini udah kayak lagi minta nak cecer lagu kan.
0: Siap, iyo. Terima kasih, thank you. Ateng tempok kayu.
1: Ateng tempok kayu.
0: Ateng kena tempok kayu.
1: Iya, minta tempok kayu.
0: Menian nak tempok kayu pulo, Edo Plasaro, tempok kayu pulo Ayo kita mulai lagunya.
1: Ayo.
0: Siap . Lanjut.

0: Okey, mantepnya.
1: Buatnya Bun Aleta eh.
0: Ya.
1: Ya, Mang Sawal eh.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Bila buka galau-galau nya lah.
0: Okey, galau-galau.
1: Malam eh, yang mm-hmm. belum masuk eh, masuk lah eh.
0: Ya, siap.
1: Dilanjut.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Halo.
2: Halo, Cik Lisa.
0: Ah, dengan siapa di mana ini?
2: LL.
0: Hah?
2: LL.
0: LL. Eli. Elili.
2: Waduh, alang kesaro cuma aku. Oh, udah. Ada teh doa sampai nunggu.
0: Elah, elah, elah, elah, elah. Ini buktinya sudah masuk.
2: Oh, ya Allah.
0: Untung. Untung enggak jadi kami nak ini break.
2: Oh, Cek.
0: Hai, Dem. Pak Yo, nak lagu apa, Cek? Kita, Cek.
2: Lagu ini apa? Epita Mala Cinta Biru, Cek.
0: Cinta?
2: Biru.
0: Biru, Epita Mala.
2: Kalau ada cinta hijau, cinta hijau, Cek.
0: Cinta ungu?
2: Nah, boleh.
0: Cinta
2: aduh,
0: biru.
2: Ini, ada organ bu dekat rumah kah?
0: Ah, tidak kata ini bersih.
2: Dengar radio ini
0: sabar-sabar baik.

0: Beh, alangkah mantapnya suara itu eh.
1: Iya kan, itu kurang kedengeran yang musiknya, ada suara organ.
0: Tapi aman kok di jalurnya loh suara tuh.
1: Oh iya,
0: nambah nambo pulo ye.
1: Iya kurang, banyak lewat.
0: Banyak apa?
1: Banyak lewat.
0: Nambo eh. Nah boleh tak nambo, coba yang lain tulis dulu boleh apa tidak?
1: Iya salam.
0: Ketik ya, ketik di

0: komen di bawah ini ya. Ketik ya, langsung komen-komen, ramein.
1: Jangan, Ce. Langsung bae.
0: Langsung bae. Iya, payo.
1: Mana
0: Prana? Tadilah diputar lagunya.
1: Lagunya aku minta, itu gak ngapalnya, Ce.
0: Ah, ya Allah, kaget Ce kemarin itu.
1: Ya, insya Allah.
0: Awas, ya. Langsung Ce.
1: Cek Mita ngajar.
0: Langsung Ce Mita cut. Langsung Cek Mita cut di jalan.
1: Oke, kalau salah ya. Ya jadol kalau salah, kalau lupa.
0: Kalau lupa ya, lalajula.
1: Lagi. Yang ori Cek kalau ada.
0: Ori sudah.
1: Ah, lagi Cek, digoyang Cek gitu. Ah. Sudah lah, Mbak Aleta. Kemana suaramu? Tidak pernah nyanyi Cek titit.

0: apal sekali ini ya.
1: Apal dong.
0: Enggak salah lagi ya.
1: Enggak. Tanya itu apa sebenarnya, kemarin terlupa.
0: Ngeblank.
1: Iya ngeblank. Enggak. Ada. Jadi wong pun udah minta.
0: Iya.
1: Minta nyanyi lagi sudah minta.
0: Nyanyi apa?
1: Nyanyi cicak di dinding apa?
0: Cicak di dinding. Merayap-rayap.
1: Ya,
0: nah, bau dia
1: loh.
0: Hai, udah, Cek, ada lagi, Cek?
1: Sehat deh, Cek Mita ya. Sehat terlalu.
0: Thank you. Thank you.
1: Terima kasih. Apa sih? Thank you.
0: Ateng kena timpa kayu.
1: Oh, dapat sesuatu itu, Cek. No, Cek Mita suara organ pusatnya.
0: Oh, galak lah. Faya, terima kasih. Sama-sama, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pela kita dengar ke dulu sikok dua lagu yang bakal lewat ini. Kaki kita balik lagi di acara kita malam hari. Tetap bersama kami di Perempat Rari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Hari dengan esensi buku dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP.
1: Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga. Selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang mendalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksinya.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Boleh. Kita terima lagi telepon di 0711351656 malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Saldo Banyuasin.
0: Siapa?
1: Saldo.
0: Saldo?
1: Iya.
0: Oi, Akbar, Bar. Saldo berapa?
1: Saldo belum ada isi.
0: Nak lagu apa, Bar?
1: Ranting kering, lipinya nanyanya.
0: Ranting?
1: Kering.
0: Kering.
1: Ya.
0: Nggak ada cewek ya?
1: Nggak ada cewek, lipinya nanyanya.
0: Sebentar kita siap ke dulu ya.
1: Nyanyi. Joget. Tadi lah, sebebi.
0: Iya.
1: Lagi. Robi, Nadia, Cik Sarah, Cik Ica juga. Ya, Jasmi, masuklah. Sisi juga, Bang Uju, Ayah Subari, Bang Putra Banteng, Bang Ibu. Daru Rara, masuk.
0: Oke, siap ya.
1: Masuk aja gitu, Wadil Rame. Baju, siap.
0: Lanjut. Mana Bibi itu belum bersuara, Bibi?
2: Cik Nita.
0: Halo. Silakan dengan lagunya ranting, bagaikan ranting yang kering.

0: Woi, sama-sama, Cek.
1: Kita ngirim dikit ya, Beta.
0: Boleh lanjut.
1: Untuk Wang Rituan tadi kan di Bukit, sama dengan Mang Putra Jalur tadi kan. Jalan yang gol aku taro-taro dan yang gol. Hampir lupa tadi. Untuk Mak Asma di Kromil ya.
0: Iya.
1: Selamat mendengarkan. Itu baik.
0: Oke.
1: Okay. Kita ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya. Kalau balik hati-hati ya, Beta ya.
0: Oke, okay, siap, Cek. Terima kasih.
1: Iya. Siap-siap. Nak olahraga. Naik
0: Pinang. Naik Pinang. Iya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Ya, tumben masuk eh.
2: Iya, kena nyanyi limo minta.
0: Ngeri.
2: Lima iya. Ikut lagi.
0: Lagu apa?
2: Lima ikut.
0: Iya, lagu apa? Kalau kena kena serbuang aku enggak tahu menau. Aku muter-muterkan saja lagunya.
2: Oh, siapa nak nyerbu?
0: Lagu apa, Cek?
2: Aku tidak nak menyanyi.
0: Nah?
2: Aku nak berkomen, bye.
0: Ngapo? Nyanyilah. Bukan komentator gitu.
2: Iya, apa nyanyi apa ini?
0: Nyanyi, Cek. Nyanyi apa?
2: Apa lah? Aku katik lagu. Aku lagu lama tu lah.
0: Apa?
2: Ya sudah, kalau itu bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu?
2: Nyetnawati.
0: Tak mampu. Ah ini salah pula, tak mampu. Mirna Wati. Apa?
2: Tak sengaja.
0: Itulah rezeki. Rezeki, ayo ya, siap ya.
2: Rezeki.

0: Nah, itu bisa.
1: Sudah, apa nak nganyang lagi ya, tuh tigo.
0: Bi, ngeri. Ngeri. Iya, nak lagu, sikok lagi apa?
1: Ya, jadilah.
0: Ya, nian.
1: Tinggal yang lain. Oh,
0: bagi. Apa cerita? Kirim-kirim lah.
1: Ya, kirim-kirim tak galau-galau baik.
0: Galau-galau. Lomba apa?
1: Pokoknya selamat menyambut HUT ke-81 ya. Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Betul.
1: Untuk Cik Mita. Selamat malam. Baliknya hati-hati. Doa yang terbaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka, merdeka. Payo ya, kita terima ya. Halo.
2: Makasih ya, sayang.
0: Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Tak pindah tempat dulu, Cak.
0: Oke.
3: Ini dari Belitang, Oku Timur,
0: BK9. Siapa ini?
3: Cek Yuni.
0: Cek Yuni, BK9?
3: Iya.
0: Oh, Cek Mita di BK10.
3: BK9.
0: Iya, Cek Mita di BK10.
3: Iya, Cek Mita BK10.
0: Ada keluarga di BK10.
3: Di Gumawang.
0: Iya, di Gumawang.
3: Aku bekas sebelahnya sudah jadi.
0: Oh, oke. Dekat pasar. Cewitas yang di bekas 10 juga ada pasar kan adanya, Ce?
3: Eh, bekas 10 itu pasar Gumawang itu.
0: Oh, iya itu. Oh, berarti dekat ya.
3: Enggak jauh.
0: Soalnya kalau Cewita lagi main ke bekas 10, ke pasarnya pasar itu.
3: Di pasar Gumawang itu.
0: Belanjanya.
3: Benar.
0: Ada keluarga di dekat situ BK10.
3: Oke. Okay. Ini lagu ini, Cek.
0: Lagu apa, Cek Yuni?
3: Patah hati Nur Halimah.
0: Patah hati dari Nur Halimah.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Patah hati dari Nur Halimah. Oke, okay. Sebentar, Cek,
3: ya.
0: Sebentar.
3: Pakai perasaan.
0: Oke, okay. Sudah siap, Cek Yuni?
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini lagunya.

0: Cek Yuli, mantep ya. Tidak perlu bantuan Cek Mita lagi nyanyinya.
1: Makasih Cek Mita.
0: Sama-sama Cek Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa ya? Tiga ya. Sikok lagi dulu sebelum kita break lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Cek Mita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Koyong Rido.
0: Koyong Adi?
2: Iyo, Cek Mita.
0: Ah, balik yong.
2: Oke, balik.
0: Ah, ayo.
2: Cek Mita dak berumuli 17-an banget.
0: Apa?
2: Apa Cek Mita dak berumuli 17-an banget?
0: Dak yong, banyak gawe yong.
2: Oh, raminya di Prabumuli, ada pawai.
0: Eh, tahunan di mana? Nah,
2: aku di Prabumuli.
0: Iya, apa?
2: Oh, lah diomong tuh. Yang Herdi kemarin kan akulah.
0: Hah?
2: Yang balik itu Aroni 288.
0: Oh, Koyong Adi. Koyong Adi.
2: Iya.
0: Di Palembang apa ih?
2: Ya di Palembang, tinggal di Palembang.
0: Kapan pawai?
2: Tanggal 18.
0: 18 Agustus ini?
2: Iya.
0: Oh, tumben Agustusan.
2: Iya.
0: Biasanya Oktober.
2: Lain kepala dulu kan.
0: Iya, benar-benar lain kepala ya. Nah, lagu apa Koyong Adi?
2: Coba kita rengek lagu ini, dari Zolanggara, Orang Biasa.
0: Orang Biasa.
2: Kalau hafal Cek Mita.
0: Iya. Orang Biasa. Oke, sudah siap, Cek?
2: Oh,
0: ini lagunya, eh?

0: Koyong ini. Untung belum tetedo
1: Belum tetedo.
0: Kau yang kirim-kirim lagi yang?
1: Hah? Pokoknya monitor terus sampai akhir terus tiap malam.
0: Siap. Terima kasih.
1: Oke,
0: Yong. Terima kasih. Amin.
1: Selamat tugas, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, Yong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita break dulu sebentar ya. Kita dengerin dulu Siko dua lagu. Kayak kita balik lagi di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Fatima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih bisa terima dua penelpon lagi untuk karaoke kita malam hari ini. Jadi langsung saja tanpa basa-basi kita terima yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat siang.
0: Malam.
1: Oh, malam. Iya, udah kami dari malam tadi dong. Udah dapat apa?
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Di Pajo.
0: Oh, idem. Alang kemalamnya, Mang.
1: Cek Mita sore tak nelpon aku. Tak masuk-masuk.
0: Apa pula aku nak nelpon?
1: Iya. Duit gitu.
0: Dah ah.
1: Ya, sudah. Kalau itu berdua aku baik.
0: Lagu apa? No.
2: Lagu cek.
0: Ngiri.
2: Ngiri. Lagu. Apa ya judulnya? Orang asing di mataku. Kau asing di mataku.
0: Kau asing.
2: Mega Mustika, Dek.
0: Mega Mustika. Mega Mustika.
2: Apa salah ajari, Dek?
0: Nah, enggak pacet, Cek. Jangan aja aku.
2: Aku juga mau belajar, Dek.
0: Hoi, ngeri.
2: Tapi
0: ternyata ngeri kali. Ai dem. Nah, berdenging.
2: Iya, berdenging, Cek. Enggak jauh, Cek.
0: Lanjut ya.
2: Oke, Cek.

0: kita langsung ingat kalau dia.
1: Oh, memang nih ya, Nek.
2: Baru
1: kapal. Iya.
2: Jarang aku ini.
1: Hmm, payo?
2: Termenung.
1: Termenung.
2: Tidak jadi.
1: Nah. No.
2: Untuk Pak Ustaz masuk ajan.
1: Habis.
2: Oh, habis.
1: Habis.
2: Oh, menutup ada rezekinya tadi.
1: Iya.
2: Oh, iya, terima kasih Cik Cinta.
1: Sama-sama.
2: Ya, saya selalu menutup rezekinya.
1: Sama-sama Cik Aswin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi dan Cik Aswin menjadi penutup malam hari ini ya, teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang. Nah, untuk minggu depan lagi kita bakal ketemu lagi di karaoke insyaallah ya. Sudah dulu, terima kasih yang sudah bergabung di Sriwijaya Malam, tentunya di acara kita ini ada di karaoke lagu daerah dan dangdut. Dan juga kita nih malam hari ini sudah apa ya? Sudah akan tutup warung dulu untuk lagu-lagu karaoke-nya ya. Langsung saja dengan lagu-lagu malam hari ini dari pukul 23 sampai mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.

0: Eh Mai, kita kan sering dengar nih bahwa sebagai generasi penerus kita harus jaga persatuan. Sebenarnya seberapa penting sih persatuan itu bagi kemerdekaan kita, Mai?
1: Persatuan ya?
0: Iya.
1: Persatuan itu memang sangat penting bagi kita. Karena bangsa kita itu akan hancur, mudah terpecah belah kalau kita tidak bersatu. Cuma pertanyaannya, bagaimana ya caranya menjaga persatuan itu menurut kamu, Rin?
0: Kalau menurut aku nih ya, Mai, persatuan itu dapat kita jaga dengan cara saling menghormati perbedaan dan juga bekerja sama.
1: Okay.
0: Setiap kita kan punya peran penting dalam membangun bangsa. Maka kita harus menghargai masing-masing peran yang kita miliki.
1: Benerin apa yang kamu katakan. Dengan saling mendengarkan, berbicara dengan baik, hal itu dapat memperkuat persatuan dan tentunya menjaga kemerdekaan yang telah kita raih dari rongrongan bangsa asing.
0: Selain itu juga nih, Mai, kita juga harus ingat bahwa persatuan itu adalah kunci keberhasilan suatu bangsa.
1: Okay.
0: Ingatkan pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Betul.
0: Nah, mari kita jaga nih, dan kita tingkatkan semangat kebersamaan kita demi masa depan yang lebih baik. Persatuan adalah pondasi utama dalam menjaga kemerdekaan. Jaga dan peliharalah persatuan demi masa depan bangsa yang lebih kuat. Mari bersama, kita bisa.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio.

atau hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestarikan tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, malam.

Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami menemani kebersamaan kita hari ini di Sriwijaya Malam. Dan sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara. Kembali lagi esok hari di hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR RI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Dan inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan brado, kembali lagi bersama Pro 4 di Sriwijaya pagi bersama Cayon yang bakal ngerewangin dulur dari jam 5 ini sampai jam 10 kage. Pecak biasa tinjauan acara kita iyalah dimulai dengan hikmah pagi, dengan Indonesia Raya dan lagu Gendeng Sriwijaya, dan akan dimulai lagi dengan hikmah pagi pengajian Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 7 sampai 15. Yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi. Di pukul 5 lewat 20 akan ada renungan monolog hikmah pagi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI dengan topik Orang Tuamu Adalah Surgamu. Temanya berbakti kepada orang tua bagian 2. Kemudian setelah itu akan dilanjut lagi dengan renungan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar, dan setelah itu kita akan mendengarkan langgeng spesial 17 Agustus 2026 ini. Dan kita akan masuk ke segmen cerita pagi ini dengan tema besar layanan siaran budaya dan pariwisata. Kemudian di pukul 7 akan ada informasi sedengar dan masih berada di cerita pagi ini dengan tema yang sama, layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar. Dan kita masuk ke anjang sana ya, di mana dulur bisa berinteraksi langsung, memberi ke pendapat, memberi ke informasi dengan dulur kita yang lainnya ya, dengan tema yang sama spesial 17-an ya. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke obrolan komunitas. Sekian tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya Pagi edisi Senin 17 Agustus tahun 2026. Berikut kami putarkan pengajian Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 7 sampai dengan 15 oleh Qori Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً.

هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت

0: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا صدق الله العظيم.
1: Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Sa'ra, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Nada Religi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Obid Rupawan STHI dalam renungan monolog hikmah pagi dengan topik orang tuamu adalah surgamu dan subtema berbakti kepada orang tua bagian 2. Silakan Ustadz materinya.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara muhtaramin, pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat berjumpa di ruang siar pemirsa sekalian. Lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin di bab berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Salawat dan salam biasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa perempat RRI, pada pertemuan Senin lalu kami sampaikan 4 hadis berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Pagi hari ini kami lanjutkan hadis berikutnya, yakni hadis kelima, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, raghima antun summa raghima antun, sampai 3 kali Nabi berkata, celaka dan sungguh celaka. Siapa yang Nabi katakan celaka? Man adraka abawaih indal kibari, seseorang yang mendapati atau berjumpa salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, ahaduhuma au kilahuma, baik salah satu atau keduanya, falam yadkhulil jannah, namun ia tidak dapat masuk surga karena diberikan kesempatan itu. Hadis riwayat Muslim. Mirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, dalam hadis ini sebagai lanjutan dari wujud berbakti kepada kedua orang tua, Rasul katakan, sungguh sangat tidak beruntung seseorang yang diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya yang sudah memasuki usia senja, yang sudah memasuki usia pikun, namun justru ia tidak mampu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal kesempatan yang Allah berikan saat kita dititipi amanah berupa orang tua yang sudah renta, itu adalah merupakan kesempatan terbesar bagi kita untuk raih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa sampai kapanpun kita sebagai anak tidak akan punya kesempatan untuk membalikkan, membalas budi dari semua kebaikan yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Kecuali dalam hadis yang kemarin itu dikatakan, kecuali kita jumpai ayah ibu kita dalam keadaan dia budak, kemudian kita beli mereka, kita bebaskan kemerdekaan mereka dari perbudakan. Jadi itu yang mungkin bisa. Tapi selain daripada itu, kita tidak akan mampu membalas kebaikan mereka. Maka di sini dikatakan, kalau seandainya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat orang tua kita, baik kedua-duanya atau salah satu di antara mereka ikut dalam rumah tangga kita, dan kita di sela-sela kewajiban kita sebagai ayah, sebagai ibu di dalam rumah tangga, namun diberikan tanggung jawab lebih untuk merawat kedua orang tua kita, maka itu sesungguhnya kesempatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kemarin itu bahwa kalau seandainya kita merawat seorang ayah, maka satu kaki kita sudah menapak di dalam surga. Kalau seandainya kita juga merawat seorang ibu, maka tentulah kedua telapak kaki kita sudah menapak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasul ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa berbakti kepada orang tua adalah merupakan kewajiban. Meskipun mereka masih muda atau bahkan terutama ketika mereka sudah betul-betul usia senja. Kewajiban berbakti kepada mereka di saat mereka sudah tua renta disebut secara khusus. Karena pada usia itu mereka sangatlah membutuhkan kasih sayang dan kebaikan dari anak-anak mereka. Betapa hancur hati seorang tua ketika memasuki usia renta saat dia sudah lemah. Anak keturunan yang kemarin ia rawat, kemarin ia beri kehidupan, justru di usia renta mereka justru menyia-nyiakan orang tua itu. Tentu akan ada kesedihan, dan yang kita khawatirkan mereka tidak menerima dan tidak ridho dengan perbuatan itu, dan itu akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang dapat menjauhkan dari rahmat Allah dan menyeret seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Pemirsa merupakan dari Palembang. Maka dalam hadis yang kelima ini adalah merupakan anjuran dan motivasi bagi kita yang sedang dititipi dengan orang tua, agar kiranya dijadikan momen itu sebagai kesempatan terbesar bagi kita untuk meraih ridho Allah melalui bakti yang sempurna kepada kedua orang tua. Dan kadang-kadang kalau seandainya orang tua masih ada di dalam kehidupan kita, lekadarnya saja kita merawat mereka. Namun ketika mereka sudah meninggal, baru sedih, baru menangis, baru meratap. Maka jangan sampai ratap itu muncul dalam diri kita, semumpung orang tua masih ada. Marilah jadikan itu kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Pemirsa Perempuan dari Palembang, kami lanjutkan hadis yang ke-6. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li kharabatun aslihum wa yaqtuni asiluhum wa yaqtauni. Ya Rasulullah, aku mempunyai sanak kerabat dulur, aku menyambung silaturahim dengan mereka, namun justru mereka yang memutuskan silaturahim dengan aku. Wa uhsinu ilaihim wa yusayyi'u ilai wa yusayyi'una ilayya. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, namun mereka membalasnya dengan keburukan kepadaku. Wa ahlum anhum wa yajhaluna alayya. Aku berusaha bersikap lembut kepada mereka, namun mereka bersifat kasar kepadaku. La in kunta kama qulta fa kaannama tusifuhumul mal wala. Maka kata Rasulullah, jika memang demikian adanya, maka seolah-olah engkau memberikan bara kepada mereka. Sedangkan kamu selalu diberi pertolongan oleh Allah dalam menghadapi mereka. Selama kamu berbuat seperti itu, madum ta'ala dalika. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Mirza Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya dalam hadis ini ada fenomena, ada kejadian, kita sudah berusaha berbuat baik kepada kaum kerabat kita, kepada sanak famili, kepada adik beradik kita, kepada orang tua kita, justru kita mendapatkan kebalikannya. kita berusaha berbuat baik, mereka membalasnya dengan keburukan. Kita bersikap lemah lembut, mereka berlaku kasar kepada kita. Kita berusaha bersabar, namun mereka selalu memancing untuk kita lepas kesabaran itu. Dijawab oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya memang demikian adanya, maka engkau sebenarnya sedang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga, kata Rasul, engkau diberikan kekuatan untuk menjalani ujian. Sebenarnya engkau sedang berusaha apa? Berusaha menunjukkan kebaikan itu, namun mereka membalasnya dengan bara, dengan masalah, dengan ketidakbaikan. Nah, namun ketika engkau mampu menjalani itu, sebenarnya engkau sedang diuji oleh Allah. Dan ketika engkau mampu menjalaninya, engkau mendapatkan kebaikan dan dijamin surganya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa perempuan-perempuan, banyak kita temukan fenomena seperti itu. Kita berusaha berbuat baik, orang sebaliknya malah membalas kita dengan keburukan. Kita berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka justru malah memutuskan silaturahim. Tapi tidak serta-merta kita juga langsung menyalahkan orang yang membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kita juga harus introspeksi di dalam diri kita. Jangan-jangan memang ada salah kita di situ. Ada sikap kita yang kurang sempurna di situ. Misal, contoh, ada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Kita berusaha menyambung silaturahim dengan mereka. Harusnya yang muncul di dalam pikiran kita, mengapa mereka memilih untuk memusuhi kita? Mengapa mereka memutuskan silaturahim dengan kita? Jangan-jangan kita dulu pernah menyakiti hati mereka. Ada perbuatan salah kita yang mereka tahu dan kita lupa dengan perbuatan salah itu. Maka ketika ada permusuhan di antara kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan rekan sekerja kita, jangan dulu mencari pembenaran terhadap diri kita. Harusnya kita mencari apa sebab sehingga aku dimusuhi. Nah, kalau seandainya sebab itu berasal dari kesalahan kita, kealpaan kita sebagai manusia, tentulah kita harus meminta maaf, meminta ridho dengan mereka, agar kiranya hati yang diliputi oleh permusuhan di dalam diri mereka itu dapat memaafkan kita, dan semoga permusuhan tadi akan hilang. Nah, kalau seandainya kita sudah berusaha, tidak kita koreksi diri kita, ternyata memang tidak ada masalah di dalam diri kita, oh, ternyata masalahnya ada pada mereka, maka jangan pernah berhenti berbuat kebaikan meskipun mereka membalas salam kita dengan memalingkan muka, meskipun perkataan baik kita mereka balas dengan perkataan-perkataan buruk. Maka bukan berarti menyebabkan itu membuat kita membalas mereka dengan perkataan dan perbuatan buruk pula. Justru ketika mereka membalas kebaikan kita dengan perbuatan yang buruk, maka ingatlah janji Nabi tadi bahwa seolah-olah mereka sedang engkau lemparkan bara dan kemudian mereka membalas engkau dengan surga. Artinya kalau seandainya kita tetap sabar dengan kebaikan tadi, meskipun orang tadi membalas kita dengan perbuatan buruk, maka sesungguhnya kita sedang menjalani nikmat-nikmat ujian dan kelak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua, kita sebagai anak ini kan kadang-kadang merasa diperlakukan tidak adil, atau misalnya serba salah dalam bersikap kepada ayah ibu kita, yang kadang-kadang membuat kita akhirnya menjaga jarak, kurang sempurna berbakti kepada mereka. Kita ingatlah dengan hadis sebelumnya dan juga dengan hadis ini, kalau seandainya sikap kita, upaya kita, keinginan kita untuk berbakti kepada mereka ternyata kurang sempurna diterima oleh ayah ibu kita, jalani saja proses itu. Nikmati saja bakti itu meskipun seolah-olah mereka tidak menganggap perbuatan baik tadi. Karena hakikatnya yang tahu sebenarnya niat dan tujuan kita kan Allah. Misal, mohon maaf karena kesalahan kita, kealpaan kita, atau mungkin hal yang di luar kendali kita menyebabkan akhirnya ayah ibu kita membenci kita. Ibaratnya itu, kalau kita datang mereka mengusir, kalau kita berkata mereka marah dan sebagainya. Nikmati saja itu, bukan berarti sebab menyebabkan kita boleh untuk meninggalkan bakti kepada mereka. kita tetap harus berusaha bersikap baik kepada mereka, karena jangan-jangan di ujian kesabaran itulah dan bakti dalam keadaan dimarah itulah menjadi sebab kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini anjuran untuk tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, harapannya akan terjadi perubahan sikap. Jadi kan tidak ada istilahnya orang tua yang betul-betul benci, semarah-marahnya orang tua kepada anak, pasti tetap ada doa, pasti tetap ada rasa kasih di dalam hati mereka kepada anak. Nah, kalau bisa jadi kan marahnya orang tua kepada kita selama ini kita salah, selama ini kita alpa, selama ini kita tidak mengikuti keinginan mereka. Maka dengan mengubah sikap, tetap terus berbuat baik meskipun mereka berbuat buruk, mereka memusuhi kita, maka itu akan menyebabkan terjadi perubahan sikap. Yang kemarin marah menjadi sayang, yang kemarin benci menjadi cinta, yang kemarin apa murka di ujung-ujungnya akan menerima apa pernyataan maaf kita dan mendoakan kita untuk dapatkan kebaikan. Mirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya kami sampaikan hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin atau mau ditambah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis muttafaqun alaihi. Maka di hadis yang terakhir ini kami sampaikan kembali. Ya, saya hadis ini beberapa kali saya sampaikan. Janji dari Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya kita ingin diluaskan rezeki, ditambah rezeki dan dipanjangkan umur kita, maka sambunglah silaturahim dengan keluarga kita, sahabat kita, rekan sekerja kita, tetangga kita, lebih-lebih kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika kita mampu menyambung silaturahim dengan mereka semua, pasti akan berbuah pertama luasnya rezeki. Bagaimana mungkin sahabat karib, bagaimana mungkin keluarga akan memperhatikan kebutuhan ekonomi kita kalau seandainya kita ada permusuhan di antara mereka. Bagaimana mungkin tetangga yang kaya bersebelahan dengan rumah kita punya tetangga kaya, namun kita benci, kita memendam permusuhan dengan mereka. Mereka juga sebaliknya, mereka memusuhi kita. Kalau ada kesempatan mereka berbagi rezeki, tentu tidak akan teringat nama kita, tidak akan muncul nama kita. Tapi kalau seandainya kita punya tetangga, keluarga yang berada, kita berbuat baik, sikap baik kepada mereka, mereka juga berbuat baik dan sikapnya baik kepada mereka, maka ketika ada kesempatan untuk berbagi rezeki, tentulah nama kita akan juga muncul di dalam pikiran mereka. Ya, bukan berarti kita menadah, bukan berarti kita meminta-minta, bukan. Contoh misalnya, kebetulan keluarga tetangga ini seorang pengusaha. Nah, ketika ada muncul pekerjaan dan mereka tahu kita sedang butuh pekerjaan dan kita punya keterampilan di situ, maka tentu kita yang akan dihubungi pertama kali. Lur, deh, nah ini ada gawe. Gak ada, gajinya sama ini. Ini karena ada silaturahim. Maka terbukalah pintu rezeki kalau seandainya kita menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, ketika kita mampu menyambung silaturahim, di hadis ini dikatakan akan dipanjangkan umurnya. Memang kita tidak pernah tahu batasan umur kita. Tapi kalau seandainya kita berbuat baik, tentulah di dalam sikap baik kita kepada mereka semua tadi, kepada keluarga, sahabat, tetangga, termasuk dengan orang tua tadi, pastilah akan masuk di dalam doa-doa mereka untuk keberkahan hidup kita, keberkahan rezeki kita, termasuk juga dengan keberkahan umur kita. Maka jangan pernah memutuskan silaturahim, meskipun mereka memutuskan silaturahim, kita harus membalasnya dengan perbuatan baik. Kalau mereka yang memutuskan, kita yang harus menyambung. Maka moga-moga kita dapat kebaikan dari perbuatan baik yang kita lakukan tadi, dan apapun halangannya tidak menyebabkan kita untuk mengurangi kebaikan tadi, untuk meninggalkan kebaikan itu. Pemirsa perempuan dari Palembang, kami cintai, kami banggakan. Demikian disampaikan pada bab ini, insyaAllah. pada pertemuan minggu depan masih di bab 40 karena ada beberapa hadis lagi yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Orbit atas materinya hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita untuk segera berbaikan dengan orang tua ataupun mendengarkan orang tua. Ya. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama Hikmah Pagi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI dengan topik orang tuamu adalah surgamu. Semoga yang telah disampaikan beliau menjadi pengingat bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita untuk segera memetik hikmahnya. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Roh 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah wader liwet yang merupakan masakan tradisional dari Padukuhan Klayar. Kuliner ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Masakan ini diwariskan selama ratusan tahun dan memanfaatkan ikan wader dari aliran Sungai Oya. Wader liwet juga menjadi menu utama dalam berbagai acara masyarakat setempat. Proses memasaknya unik dan memakan waktu hingga 4 hari dengan teknik liwet tanpa minyak, ikan, jantung, pisang, santan, dan rempah dimasak perlahan dalam kuali tanah liat hingga menghasilkan cita rasa yang khas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gerit-gerit lancung ialah permainan tradisional Gunung Kidul yang kini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Permainan ini dulu dimainkan ibu-ibu sebagai sindiran bagi suami yang gemar berjudi. Permainan ini berhasil direvitalisasi melalui penelitian Taman Budaya Yogyakarta dan Balai Pelestarian Nilai dan Budaya. Syairnya kini berisi pesan moral yang disampaikan lewat senapan dan paribasan. Cara mainnya mirip cublak-cublak sueng dengan pemain duduk melingkar dan satu orang menyembunyikan batu. Setelah lagu selesai, pemain harus menebak membawa batu atau menerima hukuman. Sekian info dengan Ingat Promba, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Sumatera Selatan.
1: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pusat Radio Republik Indonesia Palembang dengan langen suara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka yang kita jaga.

tanah ini pernah mengalir keringat dan air mata, juga darah pejuang bangsa. Pernah ada langkah tertatih menembus malam demi satu kata yang begitu agung, merdeka. Para pejuang tak bertanya siapa yang berbeda warna, tak menghitung dari mana kita berasal, tak mempersoalkan apa yang kita yakini. Mereka hanya tahu satu hal, Indonesia harus tetap menjadi rumah bersama. Merah darah yang tumpah di bumi, putih doa yang terucap dalam sunyi, menjadi saksi bahwa kemerdekaan

masa perjuangan. Namun, perjuangan belum selesai. Kita berjuang dengan ilmu yang kita nyalakan. Dengan karya yang kita persembahkan, dengan kejujuran yang kita pertahankan, dengan tangan yang menolong sesama, dan dengan hati

Terawat toleransi seperti merawat bunga agar tumbuh di taman bernama Indonesia. Jika dahulu para pejuang menyatukan langkah untuk merebut kemerdekaan, maka hari ini kitalah yang harus menyatukan hati untuk mempertahankannya. Jangan biarkan kebencian merobek merah putih. Jangan biarkan kesombongan membangun tembok di antara kita. Ulurkan tangan kepada mereka yang berbeda. Hormati mereka yang tak sama. Dengarkan tanpa menghakimi dan berjalanlah bersama meski langkah kita tak selalu serupa. Karena kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi juga bebas untuk hidup berdampingan dalam damai dan persaudaraan. Wahai Indonesia, jika kelak nama kami terlupa, biarlah karya kami menjadi cerita. Jika kelak suara kami menghilang, biarlah persatuan tetap menggema. Kami berjanji akan mengisi kemerdekaan ini

lepaskan. Sebab merah putih bukan sekedar warna di langit upacara. Ia adalah darah perjuanganku.

generasi setelahnya. Maka hari ini, di bawah kibaran Sang Saka, dengan dada penuh haru dan hati penuh cinta, kami bersumpah akan menjaga Indonesia dengan persatuan, mengisinya dengan pengabdian, merawatnya dengan toleransi, dan mencintainya dengan sekedar jiwa. Karena kemerdekaan telah diperjuangkan oleh mereka, dan masa depan Indonesia adalah perjuangan kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikian tadi Langen Suara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Bunga Dwi Pertiwi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lama-lama ke Kompapat, Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Cak Yon di cerita pagi ini yang bakal ngerewangin dulu. Cak biasa, kalau di pagi ini kita bakal ngomongin tentang layanan pariwisata dan budaya. Nah, untuk tema hari ini kita bakal ada temanya nih, merayakan kemerdekaan dengan kearifan lokal ya. Jadi kita bakal menelusuri tradisi unik 17-an dari berbagai penjuru Nusantara. Yang antaranya ada tradisi unik pawai jampana di Bandung, tradisi unik dayung perahu di Banjarmasin, dan obor estafet Semarang, barikan di Malang, sepak bola api di Cirebon, peresean di Lombok, pacu kuda di Aceh, dan yang tak pas, yang pasti ada Telok Abang di Palembang. Nah, Cak mana bae sih itu informasi selengkapnya bakal Cak yang sampai ke KGE setelah ini. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Seni dayung tradisional Palembang hidup sejak zaman dahulu yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Pada perayaan hari besar, terutama hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus, Lomba Bidar dilangsungkan di Sungai Musi yang mengalir membelah kota Palembang. Perahu bidar berbentuk khusus. Bidar adalah singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau sejenis perahu yang zaman dahulu kala khusus digunakan oleh petugas kurir. Bentuknya kecil dan hanya muat untuk seorang. Akan tetapi, untuk perlombaan, satu perahu bidar didayung oleh belasan orang. Momen lomba bidar ini menjadi semangat dalam mengisi kemerdekaan.

88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, dulur. Masih bersama Cik Ewan. Nah, kalau tadi kita dengar ke Bidar Melaju yang merupakan salah satu lagu yang gambar ke tradisi bidar di kota Palembang. Yang biasanya bidarnya ada di, kalau untuk sekarang cuma ada setahun sekali, 17-an nilai ya. Jadi di hari ini, nah, jadi kalau dulur yang nonton bidar hari ini digoyori gak ke daerah tujuh lu ya, kita nonton bidar, nonton bidar bareng-bareng gitu. Nah, jadi masih dalam suasana semarak kemerdekaan Republik Indonesia, dulur, karena setiap daerah di Palembang ini ternyata punya cara yang unik untuk merayu ke kemerdekaan. Bukan cuma perlombaan dan upacara, tapi juga tradisi budaya yang sarat makna. Salah satunya kalau di Jawa Barat ini ada yang namanya pawai jampana. Jadi, dulur, ya, yeah. Pernah gak kebayang ke puluhan tandu berisi hasil bumi, makanan khas daerah, sampai kerajinan masyarakat tuh diarak rame-rame di jalan. Nah, inilah namanya pawai jampana, tradisi masyarakat Jawa Barat yang masih dilestarikan sampai cak ini hari. Dalam bahasa Sunda, jampana berarti tandu. Jadi pawai jampana ini merupakan arak-arakan tandu yang dibawa oleh 2 hingga 4 wong. Yang menarik, tandu-tandu tersebut tuh dihias dan diisi dengan berbagai hasil bumi, makanan khas Jawa Barat, serta kerajinan tangan masyarakat. Arak-arakan kemudian berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan, diiringi musik tradisional maupun modern. Sesampainya di lokasi, berbagai isi tandu tersebut kemudian dibagi ke dan dinikmati bersama oleh masyarakat. Suasananya udah saya tanya, pastinya meriah ya dulur ya. Nah, sekaligus ini jadi momen untuk mempererat silaturahmi. Lebih dari sekedar pesta rakyat, pawai jampana ini juga menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, sekaligus upaya melestarikan budaya Sunda dan memperkenalkan potensi hasil bumi serta produk lokal kepada masyarakat. Tradisi ini bahkan jadi daya tarik wisata bagi Jawa Barat, khususnya di Bandung, karena wisatawan tuh bisa jingok langsung kekayaan budaya masyarakat setempat. Nah, dulur ya, jadi dari pawai jampana nih kita belajar bahwa merayu ke kemerdekaan itu bukan cuma soal kemeriahan, tapi juga tentang bersyukur, jago budaya, dan memperkenalkan potensi daerah serta mempererat kebersamaan. Itulah salah satu tradisi unik 17-an dari Tanah Pasundan. Berbeda tradisinya tapi tetap ya semangat Indonesia.

0: Aduh, males banget upacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus. Ya kan emang panas, Jo. Ngapain upacara panas-panasan?
1: Dulu tuh ya, para pejuang kita berdiri di bawah terik yang sama. Bedanya, mereka tuh berdiri bukan cuma nunggu upacara selesai. Mereka berdiri supaya kita bisa hidup merdeka hari ini. Upacara 17 Agustus bukan sekedar baris berbaris. Itu adalah cara kita kembali mengingat perjuangan bangsa ini. 3 menit hormat bendera, 3 menit yang jadi tanda bahwa kita masih bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan ini bahkan gak sempat menikmatinya.
0: Ya deh, ya udah ayo, buruan, buru telat nih.
1: Lah,

84,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita mengenal pawai jampanan dari Jawa Barat, sekarang kita bergeser ke Kalimantan Selatan ya. Jadi Indonesia ini memang kaya dengan tradisi unik dalam menyambut hari kemerdekaan. Ada yang di darat, ada pula yang berlangsung di sungai. Nah, di Banjarmasin ini yang dikenal sebagai kota seribu sungai, semangat 17-an itu salah satunya dirayu ke lewat lomba dayung jukung ya. Jadi dulur, jukung ini merupakan perahu tradisional masyarakat Banjar yang sejak dulu digunakan sebagai sarana transportasi, berdagang, nyari ikan, sampai ngangkut berbagai hasil pertanian. Jukung juga punya beberapa jenis, diantaranya jukung sudur, jukung patai, jukung batambit. Nah, keberadaan perahu tradisional inilah yang kemudian ikut dilestarikan lewat lomba dayung. Tradisi lomba jukung ini disebut telah berlangsung sejak tahun 1924. Biasanya perlombaan digelar di Sungai Martapura dan menjadi salah satu kegiatan yang menarik perhatian masyarakat sekaligus wisatawan. Pesertanya bukan cuma warga Banjarmasin, regu dari sejumlah daerah sekitar juga bisa ikut ambil bagian. Satu regu biasa terdiri dari sekitar 6 sampai 8 wong yang harus punya keterampilan berenang dan memperhatikan keselamatan selama perlombaan. Selain jukung tradisional, ada 20 jukung hias atau perahu naga yang dihiasi dengan ornamen naga. Regu yang paling cepat capai garis finish yang jadi pemenang dan berhak mendapat ke hadiah. Menariknya, lomba dayung jukung ini bukan sekedar perlombaan atau untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia bae. Tradisi ini jadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya Banjar sekaligus mencari bibit pendayung berbakat. Jadi dulur kita dari Sungai Martapura ini, semangat kemerdekaan tidak cuma berkibar di daratan tapi juga mengalir bersama kayuhan jukung. Tradisi dijaga, budaya dilestarikan, semangat kemerdekaan terus dikayuh bersama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, ui dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit. Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Tari Angguk yang merupakan kesenian rakyat Kulon Progo dengan ciri khas gerakan kepala mengangguk. Tarian ini diiringi rebana dan syair bernuansa islami. Awalnya dibawa ke laki-laki, kemudian berkembang banyak ditampilkan oleh perempuan. Kostumnya terinspirasi seragam tentara Belanda, namun kini lebih beragam. Tarian ini muncul sekitar tahun 1900 dan dipengaruhi budaya Belanda serta kesenian dolalak. Nilai utamanya ialah kebersamaan, syukur, dan pesan moral. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dawet sambal merupakan kuliner khas Kulon Progo yang memadukan cendol manis dengan sambal pecel pedas. Perpaduan ini menghasilkan rasa manis, gurih, pedas yang berbeda dari dawet biasa. Hidangan ini memakai cendol tepung aren, air nira gula jawa, tahu goreng, bawang goreng, toge rebus, dan sambal. Keunikannya terletak pada kombinasi rasa yang kaya dan tidak umum pada minuman dawet. Dawet ini dulu dikenal sebagai dawet pecel karena memakai sambal pecel. Kuliner ini juga memiliki makna sosial tentang keberagaman yang bersatu. Sekian info dengan Ingat Perompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang.